0: Mendengar, segera kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral dari Jakarta.
1: Yang tidak dividen daun antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kesempatan segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan?
5: Semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah

0: untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustolih menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
2: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
3: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
2: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme,

0: mekanisme pengawasan serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: kebetulan ada dua juga yang sudah 5 tahun yang lalu. Dan sudah ya.
1: Dengar demikian berita Pro3 sudah kita bersama dan kembali bersama kami Pro1 RRI Melabu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Arso di pagi hari ini sebagai host yang akan memandu program Kabar Aceh. Kabar dari teman-teman Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Sebelum kita sapa teman-teman di Korwil 17, kita akan mendengarkan update informasi cuaca bersama BMKG yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bang Dedi Ardana.
1: Info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini, Bang Dedi?
2: Ya, baik ya. Alhamdulillah.
0: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang? Halo, Bang Dedi.
2: Halo, suara kayaknya terputus ya. Oke,
0: ya.
2: Kita lanjut aja ya.
0: Baik, silakan, Bang.
2: Baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Oktober 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya, kondisi hari ini cukup normal ya, maksudnya sekitar berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk sore hingga malam hari memang ada beberapa potensi hujan terjadi di wilayah khususnya untuk kepulauan Pulau Aceh ya, kemudian Sabang, kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan khususnya untuk wilayah Ahlung dan daerah Aceh Jaya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh juga kami perkirakan khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur, serta daerah Gayelwes dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, meliputi wilayah Semelu, kemudian Singkil, Sembulu Salam, daerah Aceh Selatan, juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah tengah, memang umumnya berawan hingga tebal, berawan tebal, kemudian menjelang sore atau malam hari ada beberapa lokasi khususnya untuk wilayah Gayelwes dan sekitarnya itu adanya potensi hujan menjelang sore hingga malam hari. Itu suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
2: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan adalah untuk 1 hingga 2 hari ke depan, di tanggal 10 ya, hingga 11 Oktober 2020, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu himbauannya adalah kami memberikan himbauan khusus kepada masyarakat wilayah Singkil karena potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dan untuk itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Ya.
0: Baik, terima kasih Bang Dedi Ardana. Informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Ya, selamat pagi buat teman-teman Sekorwil 17 ya di pagi hari ini.
3: Pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi hari pagi. Ini kita sapa teman-teman ada Bang Deni ya di ya, Loksmawe. Om John, kemarin pagi kita ketemu, hari ini ketemu lagi ya.
3: Ketemu lagi.
4: Oh iya.
3: Sejoli.
0: Iya. Terus ada Kak Nur di Takengon, terus ada Nadia di Sabang, dan di Singkil ada Ariani. Kita mulai yang paling jauh dulu ya, paling jauh di layar nih maksudnya.
3: Iya.
0: Di monitor ini ada Ariani yang paling jauh ya. Apa kabar, Singkil?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Arso, apa kabar? Sehat?
0: Sehat ah. Kalau nggak sehat tidur kita pagi-pagi gini.
4: Bawaannya kayaknya ngantuk kan?
0: Pasti kalau depar satu.
4: Oh,
0: kalau depar satu emang bawaan tuh.
3: Iya.
4: Oh, bawaan ya. Apalagi belum ngopi ya bang ya?
3: Iya.
0: Belum sempat lagi.
4: Okay.
0: Ya Ariani, di Singkil hari ini seperti apa nih pagi hari ini cuacanya?
4: Alhamdulillah cerah, masih cerah ya, belum sempat hujan seperti yang diinformasikan BMKG tadi nih Bang Arso.
0: Masih cerah. Gerah-gerah gitu ya cuacanya
4: iya,
0: kalau siang ya.
4: Iya, paling dinginnya bawaan AC ini ya Bang Arso.
0: Waduh, untung di dalam studio. Baik, untuk informasi dari Singkil nih seperti apa Ariani?
4: Ya, informasi dari Aceh Singkil untuk pagi hari ini ada Aceh Singkil perjuangkan listrik 3T, sekolah dan warga miskin menjadi prioritas utama. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bergerak cepat demi memerdekakan wilayah dari kegelapan. Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengusulkan perluasan jaringan listrik ke sejumlah wilayah pelosok termasuk sekolah-sekolah di kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T. Aspirasi penting ini disuarakan langsung dalam forum sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES Provinsi Aceh yang digelar di kantor PLN Aceh, Banda Aceh pada 8-9 Oktober 2026. Hadir mewakili Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Samun Nasution, turun tangan langsung untuk mengawal ketat sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Nah, Samun memaparkan bahwa usulan strategis tersebut tidak hanya mencakup perluasan jaringan listrik standar. Pemkab Aceh Singkil juga mendorong pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya, individu lengkap dengan baterai, hingga bantuan pasangan baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Nah, Sampun juga menegaskan komitmen pemerintah daerah kali ini meluas secara signifikan. Perhatian tidak hanya tertuju pada permukiman warga, melainkan menyasar sektor pendidikan di wilayah yang selama ini terisolasi dari akses energi. Sekolah-sekolah di wilayah 3T menjadi prioritas karena sebagian besar belum mendapatkan aliran listrik atau masih menumpang meteran lainnya. Jadi program ambisius ini ditargetkan dapat mulai terrealisasi dalam periode 2026-2027. Jadi pemerintah daerah menaruh harapan besar agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menyentuh dan mengubah taraf hidup masyarakat pelosok yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Jadi untuk mewujudkan mimpi tersebut, Samun menekankan bahwa sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian SDM, dan PLN adalah kunci utama. Itu dia Bang Arso, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi. Terima kasih.
5: Pagi, yel-yel dulu ya.
0: Baik, dari Singkil kita ke Melabu, ada Om John. Di pagi hari ini Melabu seperti apa cuacanya Om John?
3: Cuacanya ini memang masih malu-malu unit mentarinya keluar ya. Tapi kalau kelihatan
0: masih malu-malu.
3: Masih
0: terlalu pagi Om John ya.
3: Iya. Malu-malu tapi masih tidak ada hujan, tidak ada gerimis.
0: Masih mau tampil tapi ya walaupun malu-malu ya.
3: Kayaknya mau tampil. Kalau kita lihat dari kemarin itu.
0: Ada saja Mas.
3: Masih malu-malu.
0: Baik, silakan Om John, okay. Informasi dari Melabu.
3: Dari Melabu ini memang tentang cuaca nih. Pemerintah Aceh Barat gelar apel siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan di lapangan bola kaki Tukumar kemarin. Apel tersebut ini dipimpin langsung oleh Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan dihadiri Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati. Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam apel tersebut mengatakan ini upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat untuk mitigasi atau mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Bulan Nyingut dikatakan baru-baru ini sejumlah wilayah di barat selatan Aceh, satunya di kota Sebusalam sudah mengalami banjir, jembatan putus, dan sejumlah infrastruktur seperti sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dia ingin ada langkah mitigasi supaya meminimalisir dampak dari musibah, terutama agar tidak ada korban jiwa. Dalam hal ini, kolaborasi semua stakeholder yang nantinya atas nama kabupaten sudah siap dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, Danrem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah Pemda yang telah melakukan upaya mitigasi bencana ini. Kalau dari segi personil sendiri, jelas Danrem pihak Korem wilayah Aceh, kita paling tidak bisa menyiagakan sebanyak 500 orang personil, dan dari pihak TNI, mungkin dari pihak Polres juga sama-sama tentunya untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana. Itu informasi dari Melabo, kembali ke rekan Arso Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Om John dari Melabo. Ini dulu reporter andalan Melabo ini.
3: Sama kayak Denny, sama kayak Denny juga tuh.
0: Baik, terima kasih Om John. Kita ya, ke Loks Mawe ya sama Bang Denny ya. Silakan Bang Denny, ya. Informasi cuaca di pagi hari ini Loks Mawe bagaimana nih matahari?
6: Loks Mawe pagi hari ini cerah sekali, cerah. Dan ini juga mungkin baik untuk digunakan oleh masyarakat berjemur ya, sekedar berjemur gitu ya. Ya. Jemur di pagi hari, menikmati mentari pagi
0: juga kan, ya. Ya.
6: Baik bagi kesehatan itu pasti kan.
3: Jadi enggak malu-malu Den ya.
6: Oh tidak, kita tidak malu-malu.
0: Pede yeah. Gitu ya matahari ya.
3: Iya. Oke, lanjut.
0: Baik, silakan Bang Den, informasi dari Loks Mawe.
6: Dari Loks Mawe ini saya informasikan atau tidak ya, karena informasinya agak ini ya, tapi kita informasikan lah karena ini fakta gitu ya. Jadi jadi angka perceraian di Aceh Tamiang ini menjadi sorotan karena kenapa? Jadi setelah dampak bencana banjir di Aceh Tamiang itu tidak hanya menyisakan persoalan infrastruktur dan juga ekonomi, tetapi menjadi perhatian terhadap ketahanan keluarga. Fenomena perceraian, khususnya di kalangan pasangan muda atau pasmud begitu ya, ini kini menjadi sorotan kantor urusan agama atau KUA. Kepala KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang Haji Abdul Aziz Arfi LC ini juga mengatakan bahwa angka pernikahan di Aceh Tamiang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 2.000 pasangan per tahun di tingkat kabupaten. Dan sekitar 300 pasangan di Kecamatan Kejuruan Muda. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, dari sekitar 1.804 pasangan yang menikah pada 2024, itu tercatat 515 kasus bercerai. Angka tersebut setara sekitar 28,5% dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun tersebut. Sebagian besar masih berusia sangat muda. Lalu juga dikemukakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya perceraian pada pasangan muda adalah pola perkenalan melalui media sosial yang berlangsung cepat, instan. Sementara pasangan belum cukup mengenal karakter, latar belakang ya, atau background serta kesiapan masing-masing. Jadi kondisi ini mendorong KUA memperkuat pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimwin bagi calon pengantin catin. Pembekalan tidak hanya menekankan pemahaman agama, tetapi juga kesiapan mental, psikologis, komunikasi dalam rumah tangga, dan kemampuan mengelola persoalan ekonomi keluarga. Di sisi yang lain, banjir yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya juga berdampak terhadap pelayanan di KUA. Ada sekitar 10 dari 12 KUA kecamatan ini sempat terdampak genangan dengan kerusakan terutama pada arsip dan dokumen fisik masyarakat. Demikian informasi dari Loks Mawe, Bung Arso. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
0: Baik, walaupun berita yang tidak menyenangkan harus tetap kita sampaikan ya untuk harus, edukasi masyarakat.
6: Edukasi dan fakta ya. Gitu.
0: Okay. Baik. Terima kasih Bang Denny. Dari Loks Mawe kita ke Sabang dulu. Naya, apa kabar?
7: Ya, kabar baik Bang Cho, gimana kabarnya?
0: Ini Sabang cuacanya bagus sepertinya ya?
7: Oh tidak,
6: Maksudnya
7: agak
6: siapa itu
7: melo.
6: yang bagus?
7: Siapanya yang bagus?
6: Maksud Bang Arso siapanya yang bagus itu?
0: Nah, saya jadi grogi nih di
7: beda jalur ya.
0: Iya.
7: Bisa Bang hujan
0: kalau
7: nih Bang, baru aja reda.
0: Waduh, bisa ya di Banda Aceh begitu cerah, di Sabang bisa hujan ya. Biasa cuacanya ya. Mirip-mirip nih.
7: Karena laut memisahkan kita ya.
0: Ini hujannya dipisahkan oleh ini ya, laut ya.
7: Lautan ya.
0: Baik, silakan informasi dari Sabang.
7: Ya, baik, terima kasih Bang Aco dan juga selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di Korwil. Di Kabar Aceh ya, Korwil 17 pagi ini, informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama jajaran pejabat utama atau PJU Polres Sabang memantau langsung pelaksanaan strong point pagi di sejumlah titik strategis dan rawan kemacetan di wilayah Kota Sabang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan personil hadir dan juga menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personil difokuskan pada jam sibuk ketika mobilitas masyarakat meningkat, terutama saat pelajar berangkat ke sekolah dan pegawai menuju tempat kerja. Selain mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas juga memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan juga tertib. Untuk satu informasi lagi, pemerintah Kota Sabang mendorong penguatan pasokan listrik untuk menopang investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Ketersediaan energi yang memadai tentunya menjadi salah satu prasyarat penting bagi pengembangan pariwisata, pembangunan akomodasi, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan hal itu saat mengikuti sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES pemerintah daerah sekaligus pembahasan penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan LISDES di Provinsi Aceh. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor PT PLN Persero UID Aceh, Banda Aceh, Kamis kemarin sebagai bagian dari pelaksanaan program listrik perdesaan 2026-2029. Ya, tentunya Wali Kota Sabang berharap penguatan pasokan listrik segera terwujud sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kota Sabang. Dengan dukungan energi yang memadai, tentunya pengembangan pariwisata, begitu juga dengan akomodasi, aktivitas ekonomi, hingga kawasan Pulau Rubia diharapkan dapat tumbuh lebih optimal lagi. Ya, itu dia Bang Aco, dua informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, ini ciri-ciri penyiar Depart 1 ini ya. Ya, kalau
7: ada
0: misalnya
7: jirinya,
0: lihat
7: ya?
0: Di kalau misalnya lihat di studio Sabang ya, terang sekali. Saya kirain cuacanya sama seperti ini, rupanya pencahayaannya bagus ya.
7: Iya, bagus dong, lightingnya pas ya. Biar
0: Baik.
7: Nampak.
0: Baik, terima kasih Nadia dari
7: ya,
0: Sabang
7: senang,
0: kita ke Takengon dengan Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah, di Takengon cuaca seperti apa pagi hari ini? Apakah sama seperti kemarin?
8: Ya, izin. Kedengaran, Bang?
0: Ya, cukup jelas suaranya.
8: Oke,
0: jadi,
8: kalau
0: kayak
8: cuaca...
0: Bang Ari bilang kemarin ini ya, biasa masalah audio ya?
8: Iya, kemarin baru diperbaiki juga soalnya. Makanya nanya dulu nih. Cuaca di Takengon, alhamdulillah, cerah berawan.
0: Berawan ya, pagi hari
8: iya,
0: ini. Tapi kemarin
8: potensi.
0: Sempat hujan ya?
8: Hujan sempat Bang, ada potensi hujan juga, itu biasanya di siang, sore, atau malam hari di wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, silakan ada informasi apa dari Takengon?
8: Dari wilayah Tengah Aceh ada beberapa informasi, ini salah satunya, tadi juga sempat disampaikan ya, Bupati Aceh Singkil ya Kak, atau Wali Kota sih penyebutannya, jangan salah. Itu kan juga menghadiri program rapat sinkronisasi usulan program listrik desa, LISDES, dari pemerintah daerah. Jadi Bupati Bendan Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turut ikut serta dalam rapat tersebut, dan tentunya rapat ini sekaligus pembahasan ya fasilitas penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program LISDES di Provinsi Aceh Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan prestasi yang yang diperoleh oleh Profesor Zainal Abidin Muklisin, SPIMST, peneliti Universitas Syah Kuala USK, yang konon kembali masuk dalam daftar World Top 2% ya, Scientist tahun 2026 pada bidang perikanan, Fisheries, yang dimana beliau berhasil mempertahankan konsistensi tersebut selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2026. Dan tentunya ini juga berkaitan karena Profesor Mukhlisin merupakan peneliti ikan depik, salah satu ikan endemik yang berada di Danau Lutawar. Dan konon pada tahun 2026 ini Profesor Mukhlisin menempati peringkat 536 dunia dalam kategori single judge. Dan tentunya ini mencerminkan kinerja ilmiah pada periode tahunan. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, Bang Arso.
0: Ya, ini ikan yang cuma ada di Takengon ya, ikan depik ini ya. Yeah.
6: Profesor meneliti ikan depik gitu ya, Profesor.
8: Iya, karena hampir ada sih sebenarnya di beberapa danau hampir sama bentuknya, tapi mungkin ada karakteristik tersendiri gitu ya Bang, kalau ikan depik di Danau Lutawar.
0: Ya, ini di Danau Lutawar sendiri untuk penangkapannya sudah ini ya, sudah dibatasi ya?
8: Alhamdulillah, setelah perjuangan beberapa bulan setidaknya ya, kala itu menimbulkan pro dan kontra, sekarang harga ikan depik juga nggak terlalu mahal seperti dulu karena memang nggak se ekstrim proses penangkapannya seperti waktu-waktu sebelumnya gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah. Berikut kemana lagi ya? Ke saya ya?
8: Ke Banda Aceh, Bang.
6: Ke Banda Aceh dong.
0: Berarti saya pulang ya. Udah jalan-jalan ke Singkil, ke Melabu, Lok Sumawe, ke Sabang, Takengon. Berarti saya pulang ke rumah nih, Korwil 17.
6: Yaudah yuk, kita
0: ada
6: pulang.
0: Satu informasi. Ada satu informasi dari Banda Aceh mengenai influenza A. Ini kan lagi ini ya, lagi.
6: Oh iya benar, super flu katanya ya.
0: Super flu ya, influenza.
6: Sama
0: A.
6: Ini di Aceh Utara juga banyak ini kasusnya.
0: Nah, ini Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah musim pancaroba. Berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, tren penyakit influenza di Aceh mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dr. Iman Murahman mengatakan peningkatan kasus tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada dialog Banda Aceh Menyapa kemarin. Nah, dua minggu belakangan ini ada beberapa sekolah di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar yang meliburkan terutama yang asrama. Ini langkah yang baik karena bisa mencegah penyebaran flu. Jadi kan biasanya pesantren ya yang asrama. Kalau ada yang terkena influenza, ini satu kamar diliburkan. Ini kan biasa satu kamar ada sampai 10 siswa ya atau siswi. Nah, ini bisa mencegah influenza ini. Dan menurut Dr. Iman juga, influenza A ini merupakan penyakit yang musiman, jadi bukan hal yang baru ya, tapi setiap tahun memang ada influenza A ini. Ya, mungkin itu aja satu informasi singkat ya, satu informasi singkat dari Banda Aceh mengenai influenza A. Jadi masyarakat lebih bagus mencegah. Seperti kalau misalnya sudah mulai flu, ini memakai masker, rajin mencuci tangan agar tidak menularkan virusnya ke masyarakat banyak. Atau lebih baik tidak usah beraktivitas ya, kalau bisa beraktivitas di rumah saja. Baik, terima kasih buat teman-teman di Korwil 17 pagi hari ini yang bisa bergabung bersama kami ya. Ini pasukan lengkap pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri kabar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.

Itu kita sudah mengikuti kabar Aceh, Sekawil Center 17 Banda Aceh. Kini saatnya kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabo yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti RI Menyapa bersama Kementerian Agama juga KUA Cuan Pelawan, hindari nikah siri. Jangan lupa ikuti kami nanti bersama Bapak Kepala KUA dengan judul Hindari Nikah Siri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, segera kita ikuti Eri menyapa bersama narasumber kita yang telah tersambung, Pak Mahjadual di KUA Jalan Pahlawan. Dan langsung saja kita sapa Pak Mahjadual yang sudah ada di link Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak, di pagi hari ini? Sehat ya? Kayaknya nggak ada kurang suara nih, Pak ya? Bisa dengar suara saya, Pak?
1: Jelas.
0: Bisa ya? Jelas suara kami, Pak ya? Ya, seru apa juga. Dan kita juga nanti mengajak pendengar di 08116889697 ya, di pagi hari ini ada Pak Mahjadual. Kita angkat judulnya nikah siri, hindari nikah siri ini. Jangan nikah siri, menghindari ya. Jadi mungkin Pak Mahjadual juga sudah melakukan kegiatan di sosialisasi di salah satu hotel di Menubuh kemarin ya. Mungkin bisa dijelaskan karena kita angkat isu ini supaya dengan harapan juga terutama ASN dan masyarakat ini tidak melakukan nikah siri begitu ya. Lebih baik ke KUA nikah secara resmi dengan baik-baik, dapat buku nikah ya. Kalau nikah siri ini tidak jelas, tidak ada buku nikah gitu ya. Oke, silakan ya. Pak Manajer.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan Allah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam kebenaran, yang telah mengubah perilaku manusia dari sifat sebuah sahabat. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali menyapa ini.
0: Kelong suaranya, Pak.
1: Baik.
0: Ya. Udah agak gangguan nih kayaknya.
1: Siri, Pak Siri.
0: Ya, ya.
1: Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Mat, dengar suara saya
0: agak terputus. Ini bagus nih. Ini bagus. Ya, ini bagus. Kayaknya
1: kita akan membahas sedikit bagaimana dampak Pak yang akan terjadi bila adanya pernikahan yang
0: iya. Dan harapan kita juga masyarakat ini harus nikah secara resmi gitu, Pak Marha ya. Jangan ada pihak yang dirugikan dengan nikah siri ini. Tentunya tidak ada buku nikah. Selain itu juga nanti di saat pembagian harta untuk ahli waris juga tidak bisa sempurna begitu ya, kalau

0: ada pertanyaan juga boleh, berbagi informasi tentang nikah siri juga boleh. Karena pemerintah ini terus wanti-wanti ya nikah siri, terutama apalagi ASN ya. Jangan sempat terjadi nikah siri begitu Pak Marha ya.
1: Ya, betul, benar sekali. Nah, kemudian kita mendapatkan di lapangan banyak sekali faktor-faktor. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri. Artinya dilakukan karena tidak adanya restu dari orang tua atau salah satu pihak. Nah, ini banyak sekali kita temui di lapangan. Tidak adanya restu daripada kedua orang tua atau salah satu pihak. Nah, kita mereka mencari yang kedua yang paling banyak terjadi, yang kedua itu adalah dilakukan dengan dalil menghindari dosa karena dunia. Ini pun banyak penemuan di lapangan mereka mengatakan imbang kami berhenti dan mereka dan perintah. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak anak-anak, anak-anak yang berada di bawah umur, akan umur 16 tahun,
0: 17 tahun.
1: Lalu orang tua dengan berhubung, tidak anak-anak ini. Ini faktor yang sangat mendukung di lapangan dan ini pemilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan-pernikahan siri. Kemudian tentu dampak pernikahan siri ini banyak sekali. Dan seperti tadi kasus bagaimana ya. Kemudian juga kendala administrasi kita mendapatkan, ingin mendapatkan hak anak itu yang pertama kan akte lahir. Akte lahir ini adalah hak pertama yang akan kita berikan kepada anak. Pasangan suami istri, ayah dan bunda tidak memiliki tapi untuk membuat akte lahir akan terhambat. Dan misalkan nanti ketika meninggal itu hak waris. Nah, adanya pembahagian harta jenis ini juga akan berdampak ke sana. Dan orang itu yang tidak kekuatan di kantor sana yang tidak memiliki nanti ini juga akan mendapatkan haknya dalam hak waris. Kemudian juga anak-anak di dalam akses pendidikannya. Karena ketika dia anak-anak masuk ke sekolah, juga pasti ini pihak sekolah akan meminta akhir. Dan ketika anak kita tidak ada memiliki akses akhir,
0: ini terputus lagi suaranya nih Pak Mahajanwal. Agak terkendala nggak terdengar lagi nih. Kenapa ada kendala Pak? Pak Marha, suara
1: tidak ada. Kita sudah fullkan semuanya.
0: Terkadang putus nih, tapi ini normal lagi nih, sudah normal.
1: Baik.
0: Baik, pendengar, itu tadi penjelasan dari Pak Mahajidwal Mungkin ada yang dari Anda ini membagikan informasi, kami persilakan 0811-688-996-97. Kami sapa Anda di seluruh barat selatan Aceh, mulai dari Patuan hingga Adi Abdia di Nagan Raya, di Pulau Simulu, di Calang Cijai, dan di Aceh Barat. Selamat pagi, selamat untuk Anda, sukses selalu. Salam dari kami yang bertugas di sini, di studio Pulau Satu Melabuh, saya John Nero Satria, dan di perangkat operator Bung Dada ya. Hingga menjelang hari pukul

0: 10 kita tidak lama-lama ini karena juga ini pendengaran Zoom link-nya ini agak terputus-putus juga. Namun tetap kita sebentar lagi memberikan informasi kepada publik bagaimana ini nikah siri ya. Karena ini mungkin nikah siri ini ada juga kozi-kozi liar yang masih ada di sekitar Aceh Barat gitu Pak Marha. Bagaimana? Ada itu masih?
1: Juga punya
0: hilang lagi suara Pak Marha Jadwal, tidak termonitor. Nah,
1: fatwa MPU. Fatwa MPU nomor 1 tahun 2020 tahun 2020.
0: Iya, ya.
1: Nah, tentang pernikahan siri. Pernikahan siri ini ada yang sah. Ada yang sah. Maka yang sah ini sepenuhnya rukun dan sah. Islam. Itu mereka belum memiliki rukun dan sah. Pasangan yang seperti ini terus datang ke mahkamah syariah mendapatkan
0: buku nikah. Isbat ya?
1: Nah, isbat nikah. Setelah isbat nikah, mahkamah syariah itu menunjuk KUA untuk dapat mencatatkan pernikahannya. Ini pernikahan siri yang sah.
0: Itu
1: Islam. Cuma mereka belum punya buku. Nah, di sini namanya pasangan tersebut bisa menghadap ke mahkamah syariah. Setelah ada putusan dari mahkamah syariah isbat nikah, bawa putusan itu ke kantor urusan agama. Lalu kita ganti dengan buku nikah. Lalu ada yang pernikahan yang tidak sah.
0: Tidak sah.
1: Lalu tidak ada. Lalu dinikahkan oleh lebih dia. Ini persoalannya. Nah, yang ini pernikahan siri yang tidak sah ini harus mesti dan wajib kita undang kembali pernikahan. Karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Ada wali. Atau memang masih dalam ikatan pernikahan dengan yang lain. Nah, dengan faktor tadi mereka sudah setuju, sama-sama setuju mereka meninggalkan pasangan yang lama, pasangan sahnya. Pasangan resminya, sehingga dia menikah secara diam-diam dan secara kalau kita melihat merujuk daripada hadis Rasulullah itu la nikah, tidak ada pernikahan kata yudriba bidatin, sehingga yang melakukan hajat itu memukul debu. Ini artinya apa? Pernikahan siri itu pernikahan secara dilakukan secara diam-diam, ini tidak dianggap ada pernikahan tersebut. Nah, pada masa Rasulullah memang tidak ada pencatatan nikah. Pada masa Rasulullah menyunahkan sunah menyembeli seekor kambing. Pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lorong tersebut ya sebenarnya itu wanita. Rasulullah itu digalakkan untuk memberitahukan menyembeli seekor kambing.
0: Ekor kambing.
1: Rasulullah mengatakan tidak ada pemberitahuan, sehingga ketika menikah itu ada pemberitahuan memukul debu. Kata you jadi didapin itu memukul rebana. Sebuah pemberitahuan artinya di lorong tersebut, di rumah tersebut, di kampung tersebut ya pemerintah. Lalu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di samping memenuhi hukum dan syarat daripada perkawinan plus harus dicatat di kantor urusan agama kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. ini apa namanya payung hukum kita ini terkait dengan pernikahan dan pencatatan daripada setiap pernikahan. Nah, semua pernikahan sesuai dengan aturan agama, hukum dan syarat yang terpenuhi, lalu dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia. Kecamatan Jambelawan, Bobo dan lain sebagainya. Nah, di mana terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, disitulah dilakukan pencatatan pernikahan. Kita mengimbau semua agar semua kita dapat menghindari pernikahan-pernikahan secara siri, karena tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua ada jalan atau solusi. Contoh, bina abal wali. Nah, abal wali ini maksudnya adalah enggan wali menikahkan, tidak ada persetujuan. Nah, jangan apa namanya, jangan mengambil jalan pintas, lari ke apa namanya ke Betung, lari ke Banda Aceh, lari ke apa namanya ke mana-mana lah untuk mendapatkan pagi liar. Maka ketika wali nikah tidak merestuinya, abal wali, enggan wali, maka para pihak ini datang menghadap ke mahkamah karena sampaikan. Sampaikan kepada hakim bahwa orang tua saya tidak bersedia untuk menikahkan saya. Nah, sehingga nanti ada namanya apa namanya sidang. Sidang di mahkamah ternya untuk menentukan atau menetapkan bahwasanya wali yang bersangkutan itu abal ataupun enggan untuk menikahkan anaknya. Lalu namanya baru nikahannya dulu siri. Nah, dia menikah dengan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang perempuan itu 16 tahun lalu menikah di saat itu. Yang pernikahan itu adalah orang tuanya sendiri. Lalu hari ini keluarganya itu bermasalah. Ingin berpisah. Yang nikah di bawah umur tadi ingin berpisah, ingin bercerai. Lalu datang ke mahkamah syariah, tidak memiliki buku nikah. Kita tidak memiliki buku nikah, lalu mahkamah syariah mengisbatkan nikah yang terjadi pada dulu. Mengisbatkan pernikahan sirinya. Nah, sehingga majelis hakim berpendapat lantaran pernikahan siri di bawah umur dilakukan, maka tidak dianggap ada pernikahan siri yang dilakukan di bawah umur tadi. Sehingga ketika mau melakukan perceraian, lalu tidak bisa dilakukan perceraian. Kenapa?
0: Bisa.
1: Karena tidak ada isbat menetapkan pernikahannya pada dahulu. Pada usia 2016 tidak bisa ditetapkan oleh mahkamah karena anak tersebut di bawah umur. Tidak sah pernikahannya. Isbat nikah tidak terwujud, perceraiannya pun tidak terwujud. Ini kan sebuah problem yang sangat besar bagi masyarakat bila ini sering-sering terjadi. Mau menikah, lalu apa namanya status di dalam kartu tanda pengenalnya sudah kawin, kata mereka sudah bergabung, sangat sulit. Sehingga ini tidak ada jalan keluar bagi mereka, kecuali kecuali mereka melakukan nikah siri lagi. Padahal kita ingin memutuskan rantai daripada pernikahan siri. Ini perlu kami sampaikan karena memang ini terjadi di wilayah kita. Sama-sama kita menghindari, semua kita, keluarga kita, anak-anak kita, kalau kita hindari pernikahan-pernikahan siri ini. Banyak sekali rintangan-rintangan, kendala-kendala yang kita dapat. mengatakan ketika nikah itu dilakukan, jadi nikah itu dilakukan secara diam-diam, nikah itu tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan. Demikian.
0: Baik, baik Pak Marha, sudah banyak hal menjelaskan. Mungkin mendengar ingin memberikan tanggapannya, silakan ya. 08116889697, 08116889697. Ada Pak Swanton ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Swanto ya?
2: Suwarjo.
0: Ya. Suwarjo Nagan ya. Oke, oke, ya. Oke. Silakan Pak, apa mau ditanggapi?
2: Ini mau tanya kepada Mas John, saya sampaikan sama Pak Ustadz nanti ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Karena di radio ini putus-putus.
0: Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Oke.
2: Jadi masalah tentang nikah siri itu maksudnya apakah sah di dunia aja, di akhirat sama Allah Ta'ala, apakah menyangkut besok besok atau bagaimana gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Karena bilang ulama-ulama katanya kalau menikah siri itu sah. Sahnya apa di dunia aja sampai akhirat begitu.
0: Okay, okay.
2: Dan pun pencet kadang-kadang seperti Pak Ustaz mengatakan tadinya aja sampai akhirat begitu.
0: Okay, okay.
2: Dan pun pencet kadang-kadang seperti Pak Ustaz mengatakan tadi ya pencarian yang banyak pencarian kalau nggak suka lagi ditinggal begitu aja itu bagaimana ceritanya? Karena menikah kampung nggak pakai mahkamah agama tidak kadang kalau begitu nggak senang ditinggal cara mendadak gitu itu bagaimana kesimpulan di sisi Allah Ta'ala itu ya tolong disampaikan nanti sama Pak Ustaz nanti saya sampaikan Mas John
0: supaya
2: jelas
0: baik Pak.
2: Kurang lebih baik minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarjo di Negandaya sudah masuk dan ini menyangkut nikah siri secara hukum apakah dunia akhirat itu sah dan juga misalnya tinggalin tadi bagaimana nanti kalau secara hukum agama maupun hukum secara dunianya gitu. Silakan Pak Marha.
1: Baik. Tadi fatwa NPU, okay ya, ini sudah kita lihat di nomor 1 tahun 2010 tentang nikah siri ini kan ada dia, ada sah dan ada ya yang tidak sah. Kalau memang sah, ini terpenuhinya rukun dan syarat. Kalau memang bisa, ini terpenuhinya rukun dan syarat. Kalau memang sudah terpenuhinya, insyaallah sudah usia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di akhirat sudah sah. Nah, cuman belum memiliki kekuatan hukum. Nah, maka pernikahan siri yang terpenuhi rukun dan syarat tadi. Mereka yang kedua-duanya ini datang menghadap ke Mahkamah Syariah untuk disebatkan. Untuk disebatkan pernikahan. Nah, ini yang pertama. Dari dasar fatwa NPU nomor 1 2010. Lalu yang kedua, pernikahan siri yang tidak sah. Ini yang dapat membuat jatuh di dalam masyarakat. Jatuh di dalam masyarakat. Dan yang seperti ini, nikah siri yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan belum terpenuhkan, ini menjadi masalah di dalam di dalam keluarga kita. Mereka tidak memiliki bukti nikah. Lalu ketika ada meninggal suami, nah, istri sah, sudah pasti ini akan mendapatkan harta tawari dan begini. Sementara istri yang kedua yang tidak memiliki buku nikah tadi, nah ini tentu di dalam pembagian harta ini harta bersama tidak akan didapatkan. Dan banyak sekali dampak-dampak terjadi pada pada istri yang tidak tercatat yang tidak memiliki buku nikah tadi, imbasnya. Ketika ada persoalan-persoalan sosial.
0: Baik, adik kita tahan dulu. Ada Bang Hai di Sumba 3 nih. Kita coba terima Bang Hai. Assalamualaikum Bang Hai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba nih Bang Hai.
3: Bagaimana Bang Bung John?
0: Iya, kita

0: katakan ni nikah siri, hindari nikah siri.
1: Jadi gini ya, masalah pernikahan siri ya. Jadi Pak Komandan apa nih?
0: Pak KUA, Pak Mahajawa.
1: KUA Murbo apa?
0: Jahan Pahlawan.
1: Jadi gini Pak KUA ya, ini menurut pendapat saya ya. Karena kan kenapa dan mengapa sekarang kan banyak kali perceraian yang terjadi. Itu kalimat yang tanda tanya bagi kita. Kayak Bapak bilang, menurut saya ini kan tadi kadang-kadang pernikahan ini ada yang Bapak bilang tadi, ada yang apa terlampau muda, masih anak-anak. Jadi bermacam-macam fenomena yang terjadi zaman sekarang. Iya kan? Jadi gini Pak, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga apa masyarakat-masyarakat kita supaya jangan terjadi hal-hal demikian. Karena ini semuanya disebabkan oleh kecanggihan apa dunia sekarang, Pak.
2: Betul.
1: Jadi disebabkan oleh mensos, Pak, dan apa semuanya kan bisa dilihat. Ya kan? Nah, itu disebabkan. Maka menurut saya kalau kita memberikan pemahaman kepada keluarga dan kepada masyarakat, sekarang banyak orang kan yang marah, yang tidak setuju dengan prinsip kita. Kadang-kadang kita melarang anaknya, dia orang tuanya marah. Kita bilang sama orang tua ini, hey, dek, jangan ke sana. Marah orang tua, habis di dapur orang tuanya yang marah. Lalu bagaimana kita memberikan pemahaman yang positif kepada anak-anak, jangan sampai terjadi itu. Maka dalam hal ini, menurut saya, kenapa banyak terjadi kan perkawinan nikah siri? Nikah siri kan dalam agama kan tidak dilarang kan? Cuma perbedaannya antara siri dengan apa tidak seri ada ini pemahaman dari pemerintah. Pemerintah karena ada kartunya. Itu kan bagaimana kita memberikan pemahaman yang positif pada anak-anak kita zaman sekarang disebabkan oleh media-media yang paling canggih sekarang. Media dunia di mana-mana. Maka dalam hal ini menurut saya terjadilah retakan-retakan retakan rontok semua apa rumah tangga yang sekarang di mana-mana terjadi, apalagi kita lihat di kabupaten ada 400 per tahun, ada 1000 per tahun. Itu menurut saya sulit memberi kepada masyarakat kita. Karena masyarakat kita lebih pintar daripada kita. Iya kan? Lebih pintar mana yang baik, mana yang barangkali udah mereka itu yang tahu. Maka menurut saya, bagaimana, apakah pernikahan siri yang dilakukan apa anak-anak kita sekarang yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, di ruang masyarakat ini, bagaimana cara menghambat, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat itu, jangan sampai terjadi hal-hal itu. Karena banyak sekali perceraian tidak arti. Kadang-kadang habis cerai, cari lain. Itu juga ada satu perempuan dan laki-laki, kadang-kadang empat suami istri. Habis cerai lagi. Jadi, kayak Pak bilang, memang yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor anak-anak. Yang ketiga adalah faktor apa moralitas yang tidak baik. Mohon Bapak berikan solusi bagaimana caranya supaya ini jangan terjadi lagi pernikah siri. Kalau enggak ini kapan ini, maaf Pak John. Kadang-kadang anak kita udah hamil. Udah 4 bulan dijualin. Lalu mau ke mana mereka itu, keluarga itu udah malu. Bapak. Saya tolong solusinya. Jadi mau ke mana, muka aku malu mereka itu. Akhirnya dinikahlah oleh kadang-kadang orang kampung, tengku gampung, orang tuanya. Itu bagaimana solusi, Sohong? Bapak jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haidi Payalumpat sama tiga ya. Ya. Sudah banyak hal disampaikan. Solusi bagaimana dan sosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah nikah siri itu. Tadi juga banyak hal. Demi dijelaskan Bang Hai kan tadi banyak belum di awal tadi mungkin ada yang belum disampaikan ya. Silakan Pak Mahajan.
2: Pertama ini mohon maaf karena suaranya putus-putus kan suara saya.
0: Iya. Betul.
2: Pertama terima kasih yang yang memberi saran yang kedua tadi dari Payalumpat.
0: Iya, Payalumpat.
2: Kita sependapat. Dengan artinya upaya-upaya yang kita lakukan ini, misalkan di gampung suara raya, kita sudah melakukan gerakan sadar pencapaskan nikah, kita undang ibu majelis taklim. Ini adalah sebuah cara bagi kita untuk menyampaikan informasi-informasi bahwasanya bagaimana cara kita terus menghindari pernikahan-pernikahan siri. Tentunya yang utama sekali kita jaga sehingga kita tidak terlibat. Tentunya yang utama sekali kita jaga sehingga kita tidak terlibat dan tidak masuk keluarga kita dalam pernikahan-pernikahan di bawah umur, pernikahan-pernikahan secara siri tadi. Ini kita tentu memberikan nasihat-nasihat kembali kepada anak-anak kita, kemudian kepada anak-anak tetangga kita, kemudian di dalam sebuah masyarakat yang luas, agar kita terus menyampaikan sosialisasi-sosialisasi agar tidak menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Ketika pernikahan dilaksanakan di bawah umur, sudah pasti mereka tidak mendapatkan dukung kita dari tempat-tempat. Ini dengan undang-undang perubahan PAN nomor 11 tahun 2019 menyangkut usia nikah. Kalau dahulu 16 dan 19 tahun, ini sudah bisa disatakan perintah.
0: Baik, kita tahan nanti Bang Tuk Bahaya, kita ke belakang ini ada yang masuk dulu, nanti kita simpulkan ada yang belum terjawab dari Bang Hendi yang duluan hamil tuh ya. Ya, ada Mak Tengah nih sama tiga, dari sama tiga juga nih. Halo Mak Tengah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya Mak Tengah?
3: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Silakan Mak Tengah, apa yang mau disampaikan?
3: Assalamualaikum Pak Farha.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Sudah dibicarakan tentang kodiliar. Jadi kodiliar itu harus dikertifkan. Tapi sampai sekarang masih ada kodiliar. Jadi yang mau nikah yang tidak, yang ada masalahnya, ya tentu ada tempat pelariannya. Makanya ada orang yang berkeinginan, ada orang yang untuk melaksanakan pernikahan yang tidak setuju orang tua misalnya, kan ada tempat lari. Itulah sebabnya ada tempat pelarian, makanya terjadi
0: nikah
3: liar. Bagaimana solusinya nih Pak Marha? Ini sekedar bertanya aja sekalian jawabannya nanti ya. Terima kasih Bung John.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengah kami di Sama Tiga. Ya, makin terus ada kazi-kazi liar ya, makanya nikah tersembunyi-sembunyi. Solusinya lagi nih. Silakan, tadi Bang Hai duluan hamil nih, bagaimana solusinya juga ya? Ini hilang lagi suaranya nih. Ya, silakan Pak Marha.
2: Kita harus banyak bertanya.
0: Iya.
2: Bahan pernikahan apa namanya yang duluan hamil. Semua kita tidak menghindari, semua kita tidak menginginkan. Namun di masyarakat kita temukan ya, Bang John. Kita jadi ingin lalu mereka minta. Kita kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 1961, ini pernikahan hamil hanya boleh dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kalau memang terjadi yang seperti itu. Lalu mengenai pencatatan pernikahannya, ini tentu memang
0: terpenuhi.
2: Intinya, apa kita nikahkan orang yang sudah di luar hamil. Ini nikah utamanya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sudah pasti ya. Kalau laki-laki lain, itu tidak mau.
0: Iya, nggak mau lah.
2: Yang diberikan oleh kompilasi. Lalu yang kedua, pertanyaan ataupun solusi yang disampaikan oleh Mak Tengah ya.
0: Iya, Mak Tengah.
2: Di kampung Senen.

0: Nah, suburnya
1: Iya.
0: apa namanya familiar ini bukan sebab yang lain, itu sendiri. Nah, kalau memang kita tidak datang ke apa namanya ke familiar, ini tidak akan apa namanya bertumbuh berkembang berkembang ya.
1: Tidak berkembang ya, ya.
0: Nah,
1: Ya.
0: hari ini yang ada dalam kitab tidak ada yang tidak terselesaikan, semua ada, tidak ada kekosongan hukum terkait dengan pernikahan atau perkawinan, baik di dalam Islam maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Maka jangan kita datang ke pavilion. Kalau kita tidak datang ke pavilion, ini sudah pasti apa namanya pavilionnya tidak ada. Nah, mana contoh tadi yang kami sebutkan tadi, pernikahan orang tuanya tidak setuju, abdal wali, ini datang jangan datang ke pavilion. Nah, kalau datang ke pavilion, ini pernikahannya tidak sah. Datang dulu ke mahkamah syariah, minta penetapan daripada abalnya wali. Ketika ada penetapan abalnya wali, datang ke KUA untuk dinikahkan, dan menjadi wali nikah itu adalah kepala KUA. Nah, seperti itu maksudnya.
1: Iya, seperti itu.
0: Maksudnya ini bak pabiliar.
1: Iya, jangan bejak bakat dilihat. Jangan.
0: Nikah tidak sah.
1: Iya.
0: Nah, itu hari ini.
1: Ya kalau kita pergi ke Dizila pasti dinikahkan, tapi kalau nggak pergi nggak nikahkan.
0: Benar. Wali kafir, yang abal wali, yang tidak ada wali itu adalah kepala kantor urusan agama kecamatan. Ingat materinya.
1: Baik. Baik, ini waktu kita yang mempertemukan misalkan kita, Pak Marha silakan disimpulkan dari pembicaraan kita, karena sinyal juga ini kadang-kadang sering terputus ya. Tapi kita simpulkan aja apa yang disampaikan di close, di statement-nya, silakan.
0: Baik, mari sama-sama kita menghindari pernikahan siri, apapun alasannya.
1: Iya, iya.
0: Karena kita melakukan pernikahan-pernikahan siri. Agama, undang-undang memberikan solusi terhadap semua persoalan yang ada pada diri kita.
1: Yeah.
0: Banyak sekali hal-hal yang dapat merugikan bila dilakukan pernikahan secara siri. Baik kepada istri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan. Tempat-tempat tersebut tentu kita tidak menginginkan ada pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat kita. Mari kita daftarkan pernikahan kita di kantor urusan agama kecamatan yang tempat kita berdomisili. Sehingga semua pasangan hari ini akan mendapatkan dua suami resmi milik dari negara, yaitu mendapatkan buku nikah. Demikian Bang Romero.
1: Baik, terima kasih Pak Marha atas waktunya, dan pendengar kita cukupkan di sini, dan terima kasih atas perhatian Anda semua telah mengikuti RI Menyapa bersama KUA Jalan Pelawan Hindari Nikah Siri. Semoga saja nikah siri tidak terjadi, dan Anda jangan kegadil liar, karena untuk menertibkan kegadil liar juga susah ya, karena banyak berkembang ya. Tapi kalau kita nggak pergi, tidak akan bakal terjadi nikah siri. Itu dia. Terima kasih. Akhirnya saya di sini, Jonny Satria, juga pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa di waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita Jumat ya 9 Oktober 2026 bersama saya Meisa yang akan terus lanjut menemani suasana pagi Anda di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu seperti biasa pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu dimanapun berada yang sedang mendengarkan acara kami, yang lagi menikmati libur ya di hari Jumat, yang WFH atau juga yang masih beraktivitas, untuk hari ini semangat terus untuk kita semuanya. Dan tetap jaga kesehatan ya, karena kayaknya ini lagi musim sakit ya. Karena Meza juga keadaan lagi kurang fit, lagi flu, bapil gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1, jangan kemana-mana, karena Meza menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita di 0811-688-9697. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, nanti bisa menghadirkan ya beragam informasi-informasi terkait pelayanan publik atau juga hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang sudah Anda terima informasinya, atau juga mengenai hal-hal yang memang kadang-kadang membuat Anda itu masih bertanya-tanya apakah ya hal-hal yang dijanjikan itu terlaksana atau tidak gitu ya, atau saluran-saluran dana yang memang tidak sampai kepada pihak-pihak terkait gitu ya. Dan yang pasti langsung saja ikut bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Nah, maka dari itu pendengar ya, seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita ya, langsung saja ikut serta ya untuk menghadirkan beragam informasi-informasi dari Anda kepada kami, dan nanti informasinya juga akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan kita akan mencari solusi bersama ya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah Anda sampaikan kepada kita. Nah, maka dari itu pendengar, informasi-informasi yang sudah Anda sampaikan kepada kami nanti akan coba kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Jadi langsung aja untuk ikut bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Ya, maka dari itu pendengar dan juga pemirsa YouTube ya, nanti Meza juga punya informasi

Ini untuk Anda ya. Dan informasi ini juga gak jauh-jauh dari potensi bencana. Karena memang kalau udah akhir tahun, beragam bencana itu sering sekali terjadi. Tapi kita berharap dan juga meminta bencana itu dijauhkan dari kita ya. Dan yang pastinya untuk menanggapi hal tersebut juga pendengar ya, potensi dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga ya, sangat-sangat kuat nih. Karena berbagai dukungan ya dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, baik itu dari Korem, terus juga Aceh Barat sendiri juga konsolidasi seluruh kekuatan untuk menghadapi potensi bencana tersebut. Nanti Mesa akan hadirkan informasinya untuk Anda. Sambil kita menunggu di via telepon 0811-688-9697, langsung saja untuk ikut bergabung bersama kami dan sampaikan beragam aduan Anda, oke? Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sebelum Mesa nanti coba mengangkat ya penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita. Atau Anda mau membahas mengenai nikah siri, karena tadi pagi di Malam Menyapa tadi kita membahas mengenai nikah siri ya. Mana tahu ada solusi ataupun tanggapan dari Anda bagaimana itu ya jika terjadi nikah siri di kalangan Anda, oke? So tetap terus bersama kami. Dan yang mau ikut bergabung langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Nah baik pendengar, sebelum kita lanjutkan ya informasi-informasi yang sudah Mesa persiapkan untuk Anda. Satu lagu darinya Rosa featuring dengan Boy William with Kau juga akan hadir menemani Anda di pagi menjelang siang ini.

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan kita juga masih di program Halo RRI bersama Mesa. Dan yang mau bergabung bersama kami pendengar, langsung saja ikut bergabung di via telepon 0811-688-9697. Nah, yang mau berbagi informasinya untuk kami, langsung saja ya ikut bergabung di via telepon yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bisa menyampaikan beragam aspirasi ya untuk Anda, baik itu mengenai lingkungan, sampah-sampah yang berserakan yang masih dibiarkan begitu saja gitu ya. Karena dari rumah tadi Meza menuju ke RRI tadi juga kayaknya ada dari instansi pemerintah ya yang melakukan gotong royong di seputaran Masjid Agung gitu ya mendengar ya. Nah, ini juga dalam rangka WFH yang memang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat ya untuk membersihkan sampah-sampah bukan hanya di pantai saja tapi di area-area yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, mana tahu di wilayah Anda ya masih banyak ya tumpukan-tumpukan sampah yang memang harus diberantas ya, karena sampah itu kan juga merupakan salah satu hal yang nggak bisa dibiarkan begitu saja gitu ya, selain mengeluarkan bau yang tidak sedap, terus juga ya mencemari lingkungan dan bahkan nggak baik, nggak enak untuk dipandang gitu ya mendengar ya. Dan yang pasti ya, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, langsung aja di via telepon 0811-688-9697. Sambil bisa menunggu penelpon yang mau bergabung bersama kami untuk pagi menjelang siang ini, satu informasi juga sudah bisa persiapkan langsung dari Aceh Barat. Nah, tentu saja kita awali dulu dari Bupati Aceh Barat nih, yang katanya Aceh Barat memperkuat mitigasi hadapi ancaman bencana untuk tahun 2026 ini. Dan bahkan menurut informasi yang saya kutip kembali dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menggelar apel siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan di lapangan bola kaki Teku Umar, Kecamatan Johan Pahlawan pada Kamis 8 Oktober 2026. Bahkan mendengar apel yang dipimpin oleh Dandrem 012 Teku Umar yaitu Kolonel Infantri Windarto ya. Ini juga diselenggarakan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan juga mitigasi resiko bencana akibat tingginya curah hujan pendengar. Karena apel siaga tersebut juga dihadiri oleh Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi SPMM, didampingi Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadil, unsur Forkopinda, Sekda, instansi vertikal, serta seluruh kepala SKPK. Bahkan kegiatan ini juga ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai bentuk kolaborasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana pendengar. Nah, maka dari itu Bupati Aceh Barat sendiri juga mengatakan apel siaga juga menjadi langkah pemerintah daerah ya untuk mengurangi dampak dan resiko yang dapat ditimbulkan ya oleh bencana alam ini. Karena menurutnya kesiapsiagaan perlu diperkuat karena berdasarkan prediksi cuaca, intensitas hujan diperkirakan masih tinggi hingga awal 2027 mendatang. Nah, pendengar dan pemirsa, langsung saja bergabung bersama kami di via telepon 0811-688-9697 yang mau bergabung bersama RRI Pro 1 di program Halo RRI untuk menyampaikan beragam aspirasi Anda ya. Apapun itu ya, baik mengenai ya bencana alam yang memang mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi di daerah kita, dan mana tahu juga kerusakan-kerusakan yang masih belum terselesaikan, belum rampung. Nah, ada hal-hal yang terkendala, mungkin bisa disampaikan kepada kita di program Halo RRI, dan nanti kita juga akan langsung menyampaikan kepada pihak-pihak terkait ya mengenai informasi yang sudah Anda berikan kepada kami. Bisa lanjutkan sedikit lagi untuk informasi ini, pendengar. Ia juga menambahkan kesiapsiagaan ini juga mencakup langkah antisipasi terhadap ketersediaan kebutuhan masyarakat ya apabila terjadi bencana tersebut, karena pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan distributor makanan Pertamina dan pemilik SPBU ya untuk mencegah penimbunan maupun permainan harga. Nah, itu juga sangat bersangkut paut ya, kalau misalnya sudah terjadi bencana alam. Nah, hal-hal bahan pokok itu juga harus dipertimbangkan ya, pendengar ya. Dan yang pasti semoga aja informasi ini bisa memberikan informasi terbaru untuk Anda di pagi hari ini. Dan mau yang mau ikutan bergabung juga masih di via telepon 0811-688-9697.
5: M97 MHz program siaran.
4: Baik pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program Masa 1 bersama Meza, nanti kita juga akan melanjutkan kembali dan sambil menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kami di via telepon 0811-688-9697. Kita nantikan sesaat lagi selepas Meza hadirkan juga satu single ya untuk menemani suasana pagi Anda yang sedang mendengarkan Program Masa 1 di pagi hari ini. Salah satu lagu dari Rizky Febrian with Salah juga akan lanjut menemani Anda, dan nantikan informasi-informasi selanjutnya di program Halo RRI untuk Anda.

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih di program Halo RRI. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Mesa, kita masih menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kami ya di 0811-688-9697. Nah, untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube, sebelum Mesa hadirkan beragam informasi lainnya, kita juga mau menanggapi dan juga menginformasikan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada kami di program Halo RRI pada hari-hari sebelumnya mengenai jalan yang rusak ya. Dan tentu saja pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 kemarin, Halo RRI juga mendapat sebuah telepon ya mengenai seputaran KW16 yang menyampaikan aduan jalan yang di seputaran Beregang ya, penuh lubang dan sudah rusak. Nah, tentu saja hingga rawan terjadi kecelakaan baik anak sekolah maupun umum. Nah, tentu saja untuk pihak-pihak terkait ya, kami sudah coba berkoordinasi ya dan melaporkan ya aduan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Dan tentu saja pihak terkait juga sudah mengonfirmasi kalau mereka juga tidak bisa memberikan penjelasan ya yang begitu akurat juga, karena untuk lintas melabuh jalan melabuh Tutut ya, ini juga merupakan salah satu jalan provinsi ya untuk diperbaiki. Dan yang pastinya walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan sebelumnya seperti penampalan ya, itu juga merupakan salah satu usaha dari pemerintah daerah ya agar lubang-lubang yang ada di jalanan tersebut teratasi. Nah, jika perbaikan keseluruhan itu mereka juga sedang menunggu ya dari pihak-pihak provinsi untuk dilakukan perbaikan secara utuh gitu ya informasinya. Nah, untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami kembali, langsung saja di via telepon 0811-688-9697 yang mau menghadirkan beragam informasi-informasinya untuk informasi seputar fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Kita coba angkat dulu satu penelpon yang tentu saja sudah ikut bergabung bersama kita. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi, Kak Mesa.
0: Iya, baik. Ini dengan siapa di mana nih?
1: Ini Pak Budi ini di mana,
0: Kak? Baik, luar biasa. Pak Budi, apa kabar untuk pagi hari ini, Pak Budi?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Baik ya, Pak Budi. Untuk informasi yang bisa kami dengar ya, dan juga pemirsa juga YouTube di rumah yang bisa mendengarkan acara kami di program Halo RRI, apa yang ingin diadukan kepada program Halo RRI ini kepada kita, Pak Budi?
1: Begini, Kak Mesa, saya kan biasa penerima manfaat dari PKH. Setelah itu kemarin kan biasanya per 3 bulan sekali kan, Kak Mesa. Ini kemarin nggak bisa dapat karena ceritanya data kami dicuri sama orang untuk main judi online.
0: Ya. Oke.
1: Udah gitu ini katanya dari dinas sosial kemarin kan katanya cara ngapus apa ngubah itu gimana caranya? Mungkin katanya gitu.
0: Oke.
1: Kalau bisa dihapus kan dihapus karena kami nggak tahu ya.
0: Iya, benar.
1: Karena ini data dicuri masalahnya.
0: Iya. Kok bisa?
1: Ini ya. Mungkin ya,
0: yeah.
1: Ini ada, saya ada mungkin KTP, entah kakak, diladi, mungkin orang itu tahu entah gimana, pokoknya katanya data saya ini dicuri untuk main judi online. Ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi sekarang nggak bisa dapat, harus dihapus total dulu katanya, cara ngapusnya kami nggak tahu.
0: Oke.
1: Kalau pengakuan saya ini sampaikan untuk apa ke dinas sosial mungkin ya.
0: Oke, benar, nanti ke ini, cara atau ke Dischapil gitu ya.
1: Cara ngapusnya gimana?
0: Oke, nanti kalau coba kita berkoordinasi ya kepada pihak-pihak terkait, kita bertanya dulu nanti di sini akan berkoordinasi kemana gitu ya mengenai PKH tersebut yang tidak tersalurkan akibat data Pak Budi ya di dipakai ya untuk bermain judi online tersebut.
1: Katanya kami nggak tahu karena kita nggak pernah pakai HP. Anu kan, apa Android, pakainya apa, biasa gitu.
0: Oke, baik. Kita
1: data saya diambil kapan, nggak tahu.
0: Iya, boleh benar. Pak Budi, boleh Mesa tanya sekali lagi, ini Pak Budi dari mana?
1: Dari Penagacut.
0: Dari Penagacut, yeah. Oke, baik Pak Budi. Nanti kita akan coba sampaikan ya. Coba kita pertanyakan seperti apa cara menanggulangi hal tersebut gitu ya. Agar Pak Budi mendapatkan PKH kembali gitu ya.
1: Iya, Kak Mesa. Terima kasih Kak Mesa.
0: Sebelumnya dapat ya Pak Budi ya?
1: Oh terus dapat terus, pokoknya baru sekali kemarin ya.
0: Oh oke, oke okay, baik.
1: Sampai ATM-nya itu terselan, Kak Mesa di anjungan Paya ya. Sampai sekarang belum bisa kita urut.
0: Oke, oke baik.
1: Makanya saya mau tanya cara pengawasannya itu gimana? Atau dibekukan atau gimana itu saya ingin tahu.
0: Oke baik Pak Budi. Insya Allah nanti kita akan coba berkoordinasi kepada pihak terkait dan juga bisa dijawab langsung ya di program Halo RRI berikutnya nih Pak Budi.
1: Iya, Kak Esa.
0: Oke baik, terima kasih Pak Budi atas informasi dan juga komentarnya kepada kami ya, aduannya kepada kami di program Halo RRI. Assalamualaikum Pak Budi, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik pendengar, itu dia Pak Budi yang sudah bergabung ya bersama kita di program Halo RRI. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, kita masih menunggu di via telepon 0811-688-9697. Waduh, ini informasi yang sangat bagus sekali ya dari Pak Budi ya. Dan memang mengenai masalah judi online ini memang lagi diberantas sekarang. Nah karena kan kita juga pernah mendengar informasi jika kedapatan judi online tersebut memang bantuan-bantuan dari pemerintah daerah ataupun desa itu kayaknya tidak bisa diberikan kembali lagi karena pemerintah menganggap mereka itu mampu gitu ya. Nah desilnya mungkin ditingkatkan gitu ya. Dan awasi pendengar yang mau bergabung kembali bersama kita langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Nah nanti kita juga akan coba berkoordinasi langsung ya kepada pihak-pihak terkait tersebut. Dan semoga aja permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Budi ya dapat teratasi. Nah karena kan kita kadang-kadang gak tahu kalau misalnya data kita itu dipakai sama orang lain gitu ya, apakah untuk hal yang benar atau tidak. Maka dari itu data kita itu memang harus benar-benar kita jaga gitu ya, jangan sampai ya disalahgunakan oleh orang lain gitu ya pendengar ya. Karena kan kita gak tahu ya hal-hal yang seperti ini itu terjadi gitu kan. Dan semoga aja ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ya, untuk safety terhadap data-data pribadi, agar tidak sembarangan ya memberikan kepada orang lain walaupun itu keluarga kita sendiri. Oke, dan yang pastinya pendengar dan juga pemirsa YouTube yang mau bergabung kembali bersama kita di program Halo RRI, Mesa akan terus menunggu Anda di via telepon 0811-688-9697. Baik, sebelum kita menerima penelpon-penelpon berikutnya dari Pak Budi ya, tadi sudah hadir menemani kita. Kita juga akan hadirkan kembali satu informasi terakhir sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita juga di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, selain informasi mengenai kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana ya yang sudah di kita sampaikan sebelumnya ya di program Halo RRI untuk informasinya. Di sini juga Meza punya informasi ya untuk Anda mengenai bantuan Hendraktor ya yang mendorong produktivitas petani di KW16. Nah, ini juga merupakan salah satu hal untuk mempermudah petani ya untuk melakukan pemanenan gitu sepertinya ya. Bantuan Hendraktor roda 2 dari pemerintah pusat ya membantu kelompok tani Blang Bayu Desa Pasijambu Kecamatan KW16 Aceh Barat dalam mengelola lahan pertanian. Dan bahkan bantuan tersebut juga dinilai mempermudah petani dalam mengelola sawah dan juga mendukung peningkatan produktivitas padi. Dan bahkan ketua kelompok Blang Bayu sendiri yaitu Sabidin juga mengatakan bantuan tersebut juga diterima pada tahun 2026 dan dimanfaatkan anggota kelompok untuk mengolah sawah terutama dalam mendukung kegiatan penanaman padi pendengar. Nah ternyata ini untuk penanaman padi ya, bukan untuk memotong atau memanen padi ya pendengar ya. Nah menurutnya bantuan alat tersebut ya, alat mesin pertanian tersebut juga membuat petani lebih mudah dan cepat dalam mengelola lahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Dan ia juga menyebutkan pendengar, selain traktor ya roda 2, kelompoknya juga pernah menerima bantuan alat pertanian lainnya pada tahun 2024. Bahkan kelompok juga mendapat bantuan dari pemerintah Aceh dan bantuan satu unit alat pertanian dari pemerintah daerah. Bahkan Sabidin juga mengatakan berbagai bantuan tersebut juga sangat membantu petani dalam mengolah lahan dan mendukung peningkatan hasil produksi padi. Bahkan dia juga berharap ya petani yang produktivitas petani yang semakin baik dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya. Karena petani kini juga dapat mengupayakan penanaman padi hingga 2 kali dalam setahun, pendengar. Nah, untuk Anda yang mau bergabung kembali silahkan ya di 0811-688-9697. Nah, kita masih menunggu penelpon-penelpon selanjutnya yang ingin bergabung ya, dan juga memberikan beragam komentar Anda di program Halo RRI ini. Dan tentu saja atas bantuan yang diberikan, Sabidin juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan berharap dukungan terhadap sektor pertanian dapat terus berlanjut, pendengar. Nah, itu dia salah satu informasi terakhir yang dapat kita hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda di program Halo RRI di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatan Anda sudah mendengarkan program Halo RRI bersama Meisa, dan semoga aja informasi-informasi yang sudah Meisa sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk Anda ya, dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh yang mendengarkan program Halo RRI. Untuk kita mendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Indonesia Sehat ya, juga nanti akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber-narasumber yang tentu saja sudah kita persiapkan. Nanti akan ada Ibu Hemi Hartini dan juga Dr. Sari Dewi yang akan menemani kita dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Tetap terus bersama kami, dan untuk program Halo RRI, Meisa akhiri sampai di sini. Akhir kata Meisa yang bertugas untuk program Halo RRI, pamit undur diri karena nanti kita akan menemani Anda kembali di program-program selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan kembali.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, kembali ada saya Faiz menyapa Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan di pagi ini saya sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa ya, yang akan mengisi program kita selama lebih kurang 1 jam ke depan dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Peningkatan Kualitas Mental. Baik pendengar, berhubung narasumber kita sudah hadir di studio pagi hari ini, langsung saja saya sapa. Untuk yang pertama ini ada Ibu Emmy Hartini SKM ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Is.
1: Iya, gimana Ibu kabarnya
2: pagi Alhamdulillah, ini? Baik.
1: Baik ya, Alhamdulillah. Dan pendengar ya, mungkin Ibu Emmy ini sudah tidak asing lagi, yang pastinya beliau juga merupakan Kepala Instalansi PKRS Cut Nyadin Melabu ya Ibu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Dan di depan Ibu Emmy ini sudah hadir juga Dokter Dewi Sari Dewi Aprianti MSc SPKJ. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Faiz, selamat pagi pendengar, selamat pagi Kak Emmy.
2: Iya.
1: Iya. Ini dokter gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat jiwa raga ya Bu.
3: Amin.
1: Iya, pendengar, dokter Dewi ini juga merupakan dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Umum Cut Nyadin ya, iya, dokter ya.
3: Iya.
1: Sudah berapa lama nih dokter bertugas?
3: Dari 2013.
1: Berarti
3: hampir 13 tahun ya.
1: Oh, oke, okay. Pastinya sudah banyak pasien yang dijumpai ya, beragam ya dokter ya.
3: Alhamdulillah.
2: Dan dulu masih satu-satunya ya dokter,
3: iya,
2: ya.
1: Oh sekarang sudah ada penambahan Ibu.
2: Ada penambahan, jangan capek kali dokter
1: betul,
2: Dewi sendiri.
3: Iya.
1: Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi hari ini, Anda bisa pergunakan pesawat telepon di 08 11 688 9697. Baik, saya ke Ibu Emmy dulu lah ya,
2: iya,
1: sebagai Kepala Instalansi PKRS ini. Nah ini tema kita sangat menarik nih, Ibu Emmy, menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia,
2: iya,
1: pada
2: bener,
1: tanggal 10 Oktober besok ya. Nah kenapa tema ini penting kita angkat nih Ibu Emmy?
2: Iya, yang pertama kan masyarakat kita kalau berbicara tentang kesehatan jiwa kayaknya masih ada tabu-tabu, masih ada stigma-stigma ya.
3: Betul,
2: dokter ya. Padahal kita berharap itu sehat tentunya secara komprehensif ya, baik sehat fisik, raga ataupun jiwa, itu yang dikatakan adalah sehat menyeluruh ya. Tapi selama ini kan kita sering lebih mengutamakan kesehatan fisik, makan yang bagus, istirahat yang bagus, tapi tidak pernah tergali apa sih yang dia lagi alami, karena stres itu bisa jiwa itu bisa timbul siapa saja ya dokter,
3: iya,
2: ya
3: betul,
2: tidak memilih umur, pangkat, jabatan atau apapun lah ya, bisa dialami oleh semua termasuk kita-kita nih ya. Nah, jadi kadang-kadang kita stres itu kita abaikan,
3: betul,
2: atau mungkin memang bisa kita atasi ya dokter ya, tapi ketika memang mungkin ada stres yang berat, mungkin itu harus cari pertolongan. Nah kita berharap dengan melalui radio ini ya, mengudara ini ya, artinya corong RRI ini adalah satu untuk kita memberi informasi kepada masyarakat bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting. Makanya kenapa kesehatan jiwa itu perlu diperingati, agar orang itu paham bahwa penting sekali kesehatan jiwa. Karena kalau jiwa yang tidak sehat, tentu fisik juga ikut tidak sehat ya dokter ya. Nah kemudian jangan lagi menstigma bahwa itu dia tidak sehat jiwa atau apa. Tapi bagaimana kita rangkul orang-orang yang tidak sehat itu, kita rangkul, kita beri mereka pelayanan yang bagus juga, sesuai dengan pelayanan-pelayanan terhadap orang yang pasien-pasien lainnya. Nah artinya bagaimana layanan ini sehingga masyarakat itu tidak malu mencari bantuan. Jangan bukan bantuan, ketika mencari bantuan itu dianggap lemah, bukan. Tetapi orang yang mencari bantuan itu orang yang hebat dokter ya. Artinya peduli dia tentang kesehatan dia. Jadi kepada seluruh masyarakat melalui layanan ini, kita melalui corong RRI ini, kita berharap mereka ketika mereka punya masalah jangan takut curhat. Nah, tapi curhat kepada siapa? Jangan sembarang orang ya, dokter ya. Nanti tambah stres ya. Jadi kami PKRS juga sangat peduli bagaimana dengan orang-orang yang mengalami tekanan jiwa, tekanan mental ya, dokter ya. Berusaha kita mengajak masyarakat untuk tidak menstigma itu.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, itu dia kenapa alasan tema hari ini sangat menarik diangkat Ibu Emy ya. Itu salah satu alasan yang sudah dipaparkan sama Ibu Emy. Nah, kita ke Dokter Dewi nih, yang sudah bertugas lebih kurang selama 13 tahun ya, dokter ya. Pasti sudah banyak pengalamannya juga nih.
2: Luar biasa.
1: Nah, kalau melihat dari kondisi saat ini di Aceh Barat nih khususnya ya, dokter. Apa saja nih masalah kesehatan mental yang sering dijumpai nih, dokter?
3: Kalau masalah kesehatan mental itu yang paling banyak itu memang depresi.
1: Depresi
3: itu bisa seperti Kak Emy bilang tadi, dia tidak melihat umur, tidak melihat pangkat, tidak melihat pekerjaan, jenis kelamin, siapa aja bisa. Bahkan satu dari empat
2: kita. Bukan ini satu kita dari delapan ya.
3: Bukan. Ini kita
2: turun lagi nih. Iya.
3: Di ruangan ini kan ada berempat nih. Jadi bisa jadi itu ada salah satu depresi, cuman kadang-kadang seperti Kak Emy bilang tadi diabaikan. Nanti sembuh sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya dia ada cara-cara khususnya. Inilah yang kita harapkan ya, dari dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Dunia ini, semua orang sudah harus peduli. Semua orang minimal peduli terhadap dirinya sendiri dan keluarganya saja. Nanti setelah misalkan ya, kita bisa menghandle keluarga kita, diri kita, baru nanti kita peduli ke masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kasus yang terkait dengan gangguan jiwa, kita bilang yang ringan saja ya, itu sebenarnya sudah banyak sekali. Cuman itulah seperti Kak Emy bilang tadi, malu bawa, dibawa, malu untuk berobat, malu untuk konsultasi gitu kan. Malah kadang-kadang Kak Emy di ruang tunggu tuh ya, pakai topi, pakai kacamata. Jadi seperti itu gitu ya. Padahal ayo sama-sama kita, jangan lagi melabel ya. Kok stigma itu kan kita kasih label orangnya, kamu gila gitu ya. Jangan seperti itu lagi. Ayo sama-sama kita berbenah lah ya, kita benahin diri kita dulu bahwa gangguan jiwa ini bisa sembuh, bisa sembuh sempurna, bisa. Terus jangan ditunggu lama-lama, misalkan terdeteksi dari umur anak-anak gitu ya, ayo segera bawa. Ada yang berobat ke umur anak-anak, oh banyak, banyak kita. Malah kita gak nyangka itu anak-anak yang pintar-pintar semua,
2: betul.
3: Yang berprestasi, kita gak nyangka ternyata dia punya hal atau apa gitu ya yang ingin dia utarakan, cuman mungkin dia gak berani atau dia gak tahu itu, malah itu perlu pertolongan. Itu dari anak-anak. Itu belum lagi kita yang dewasa produktif ini pun lebih banyak lagi. Dan kadang-kadang luput juga orang tua. Orang tua dianggap pikun tuh biasa. Itu jangan maklum dengan pikun.
2: Gak bisa tidur, ya udah biasa.
3: Biasa aja ya. Nanti hari ketiga, hari nanti sembuh sendiri. Kalau sembuh sendiri alhamdulillah. Tapi kalau kita pelajari, kita konsultasi bagaimana cara. Konsultasi itu tidak harus diberikan obat. Jadi orang mikir nanti diobatin.
2: Takut udah kuli jiwa, udah dianggap ini
3: gila gitu kan. Habis itu gak sembuh gitu ya. Sembuh. Bahkan ada beberapa itu alhamdulillah yang sudah bekerja, sudah sekolah lagi, kuliah lagi, sudah menikah, sudah punya anak, segitunya. Jadi memang gangguan jiwa ini bisa kita obatin, tinggal label kita itu cara kita ngomong aja. Dari stigma itu kan pelabelan negatif, pemikiran negatif.
2: Sehingga
3: kita
2: buat dia juga tambah stres ya, dokter ya.
3: Semua orang kan kurang suka mendengar label negatif, pembicaraan negatif. Kita ubah aja ke pembicaraan yang positif seperti itu. Iya, kamu boleh sakit, kamu boleh ini. Ayo kita cari, ayo kita bantu seperti itu. Malah saya bilang kalau memang di sekolah-sekolah perlu kita ini ya Kak Emy ya, dari rumah sakit, kami siap kok, kami siap. Maksudnya kami mau ke. Ini insya Allah nanti hari Senin saya diutuh Kak Emy dipanggil. Di Fakultas Agroteknik. Jadi seperti itu sudah mulai terbuka begitu. Malah di mahasiswa tuh banyak juga.
2: Karena kan bully-bully itu kan juga salah satu ya, dokter.
3: Bully itu rata-rata. Sedikit cerita tentang bully ya Bang Faiz ya. Bully itu sebenarnya kan sayang ya, anak-anak kok malah di TV ini lagi viral. Anak SD dia mukul adik kelasnya, kelas 2 SD apa tahu gitu ya kita pikir ya. Tapi segitunya mereka sudah pelajari dan kita gak bisa salahkan. Mereka belajar
2: mungkin
3: dari
2: trauma dari rumah ya.
3: Dari gadget juga kan. Jadi seperti itu, kok kita lihat orang tuanya mungkin agamis tapi anaknya kok bisa jadi pembuli seperti itu. Jadi itu sebenarnya Kak Emy, Bang Faiz, itu kita sedihnya sebenarnya anak-anak ini. Kalau kita tanyakin ya, saya pernah tanya gitu ya, kenapa kamu seperti ini, kamu berprestasi, orang tua kamu hebat seperti itu, saya bilang Cuman dia bilang begini, mama sama papa itu, ayah atau mama itu jarang kali peluk saya. Jadi anak-anak itu ingin dipeluk.
2: Iya, betul.
3: Dipeluk,
2: betul.
3: Walaupun dia laki-laki.
1: Mungkin kurang kasih sayang.
3: Iya, kalau kurang kasih sayang itu kan
2: kurang
3: umum ya.
2: Kurang sentuhan ya, dokter
3: iya.
2: Ya.
3: Oh. Jadi lebih spesifiknya itu pengen dipeluk, pengen didengar. Atau kadang-kadang hal-hal lucu. Kita mungkin gak tahu, kita dulu seusia mereka juga culun gitu ya. Lugu banget ya.
1: Betul.
3: Misalkan kita bilang begini, ma, tadi... saya ambil contoh anak saya, nama anak saya Kesha. Ma, tadi Kesha gak bisa tuh satu tambah satu. Itu aja kamu bodoh. Kita langsung begitu biasanya ya. Padahal seharusnya kita kan kita buat lucu gitu. Terus kamu jawab berapa? Satu tambah satu kan bisa seperti itu Bang Faiz ya. Tadi saya jawab misalkan 11 gitu. Oh iya, terus apa tanggapan guru? Jadi kan mungkin kita seperti itu dulu. Cuman anak-anak kita langsung cut, kita langsung itu. Jadi kita dengarkan, kita peluk ketika dia sedih, ketika apa gitu ya. Dan sekarang yang

0: jadi masalah tuh banyak masyarakat kita tuh kayak masih malu ya,
1: iya,
0: dokter
1: ya,
0: untuk
1: iya,
0: melakukan konsultasi.
1: Iya.
2: Atau masih ini ya, kurang kurang peduli dengan kurang diri peduli, juga ya. Maksudnya ah nggak apa-apalah, biasa stres kayak gitu nanti juga hilang.
1: Iya.
2: Nah, padahal itu tertanam terus ya dok ya. Dari sedikit-sedikit lama-lama kan ini berproses terus ya.
1: Iya.
2: Akhirnya apa, kita tanpa kita sadari mungkin apa kita jadi apa lebih stres lagi ya.
0: Betul.
2: Sehingga sedikit saja pemicu kita udah ini ya, udah timbul hal-hal yang negatif yang tidak kita harapkan.
1: Iya,
2: ya.
0: Nah, ini gimana nih caranya dokter untuk mengubah pandangan tersebut nih, yang tadinya masyarakat nih jadi malu biar lebih berani nih untuk berkonsultasi. Ini kan pasti ada cara khusus juga nih dari dokter
1: betul
0: nih.
1: Iya, betul. Banyak cara khusus. Kak Emi nanti lebih berpengalaman beliau ya, karena betul, beliau semua penyakit sama beliau diedukasinya di sini. Jadi memang yang pertama itu edukasi. Kenapa edukasi itu penting?
0: Betul.
1: Itu malah menurut penelitian Kak Emi ya, Bang Faiz ya, satu dari 10 yang mendengarkan kita itu ada keinginan untuk berubah. Jadi edukasi ini jangan anggap hal sepele. Maka saya ketika diajak Kak Emi, ayo saya bilang, karena menurut saya inilah corong kita ya, seperti Kak Emi bilang tadi. Terus ketika sudah edukasi itu, selain edukasi ya, kita juga itulah tadi, beranikan diri. Beranikan diri itu kadang-kadang seperti kita bilang begini, kamu pede aja, itu kan ada caranya sebenarnya kan, ya. Step by stepnya ada gitu ya. Misal dia berani mengungkapkan bahwa dia itu lagi depresi, atau dia itu memang perlu seseorang untuk dia dengar. Itu saja sudah mengarah ke depresi ya Kak Emi, walaupun gak semuanya. Itu pun ketika dia misalkan dia ngomong ke ibunya atau ke gurunya atau ke siapa yang dia bisa percaya begitu ya, itu sudah keberanian yang menurut saya itu
2: luar biasa ya.
1: Iya, menggerakkan badan kita gitu ya. Habis itu ketika misalkan dia mau kayak ini ya, ada mahasiswa kemarin waktu pembukaan penerimaan mahasiswa baru, itu besoknya langsung ada 2 orang ketemu saya. Saya bilang, saya angkat jempol, saya bilang, kamu kok berani begitu ya? Saya sudah lama Bu, saya pikir saya gak tahu cari pertolongan kemana, segitunya saya bilang gitu kan. Jadi edukasi ini powerful saya menurut saya, memang memang sesuatu yang jangan dianggap sepele. Habis itu kita turun ke lapangan. Nah, jadi seperti itu, misalkan kayak dokter-dokter ini gitu ya, ke RRI atau misalkan nanti ada pengobatan massal turun begitu. Jadi masyarakat ini kan kadang-kadang dia kan nggak tahu kemana bertemu atau bagaimana ketemu begitu ya. Ketika hal-hal begitulah misalkan, oh ternyata di RRI bisa gitu ya, nanti mungkin ada yang nanya ke RRI. Tapi kawan saya ada di sini satu, memang dia bilang ada yang nanya tuh nomor HP saya, katanya gitu, nomor HP Dewi tuh, dia bilang gitu kan. Saya bilang ya udah, nanti kok mau cari saya ya. Jadi seperti itu, minimal yang bisa kita lakukan sekarang edukasi dimanapun, nggak harus di RRI gitu ya.
0: Betul.
1: Misalkan kayak Kak Emi di ruang tunggu, atau saya misalkan diundang sama puskesmas, saya ikut aja, walaupun nanti mungkin pesertanya mungkin cuma 20-an, saya gak ada masalah. Itu ya, ke UTU gitu ya. Hal-hal begitulah kita harus, kadang-kadang orang gak tahu Kak Emi. Orang gak tahu dia lagi gangguan jiwa, dia gak tahu. Nah, jadi
2: dan kita kalau sudah gangguan jiwa, dia tidak mengaku dia gangguan jiwa kan dokter?
1: Itu lagi, ketika mengaku itulah. Nah, inilah sesuai dengan tema kita apa di sini ya, pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata.
2: Betul.
1: Nah, jadi itulah tema hari kesehatan
2: hanya ingin
1: jiwa.
2: Didengar ya, didengar
1: iya,
2: ya.
1: Didengar, abis itu sekarang Kak Emi plus lagi dilibatkan.
2: Dilibatkan.
1: Nah, jadi dengan tema yang diangkat sama WHO ya, untuk hari kesehatan jiwa dunia ini, dia bilang maksudnya begini, ketika membuat peraturan atau ketika membuat kebijakan, ketika membuat undang-undang tentang kami, ya, kami itu berarti mereka yang maksudnya dalam ya yang mengalami gangguan jiwa ini ya, ketika membuat peraturan itu harus untuk kami ya, seharusnya kami juga dilibatkan. Iya, seperti itu. Jadi saya setuju sekali dengan ini. Jadi sudah mulai berubah ke arah stigma Kak Emi. Jadi terkait dengan temanya tadi itu, keahlian itu bukan hanya didapat misalkan dari kayak kita nih sekolah.
2: Betul.
1: Kita kan disebut ahli nih ya,
2: skill ya,
1: atau dari penelitian, oh dia penelitian di bidang ini, ahli di bidang itu gitu kan, atau dia S2 di bidang itu, seperti itu keahlian yang didapat dari belajar dari pengalaman orang. Tetapi keahlian itu ternyata juga dimiliki sama yang bersangkutan, sama yang mengalami langsung, sama yang mengalami sakit gitu. Mereka tuh lebih ahli, kalau kami istilahnya di kedokteran itu itulah buku berjalan. Nah, itulah pengalaman yang, itulah guru kamu gitu. Betul. Pernah dengar ya Kak Emi ya, pasien kita adalah guru kita. Nah, justru keahlian dimiliki sama mereka gitu, terkait dengan tema yang lagi diangkat sama WHO. Jadi tolong jangan lupakan ketika.
2: Jangan gak dilibatkan, karena hanya mereka yang tahu mereka ya.
1: Iya, betul. Maka sedikit melenceng, narkoba ya kita sedikit. Jadi konselornya itu justru dari
2: orang-orang yang
1: pemakai

0: sendiri.
1: Betul.
0: Saya udah dapat nih dua orang, dia bilang nanti kok seandainya saya punya, saya perlu konselor, mau ya? Jadi kebetulan mau.
1: Bagus sekali tuh, dokter.
0: Iya, ada yang laki, ada yang perempuan.
1: Mungkin ini Pak Iset sedikit. Saya juga pada saat saya tugas di Puskesmas, saya kebetulan di poli jiwa, dokter. Jadi kan berbagai macam ragam yang kita jumpai. Nah, termasuk salah satu yang hari ini menjadi konselor dari orang-orang kena narkoba adalah orang yang memang sudah ini dia sudah pakai morfin, sudah pakai segala jenis macam dia pakai. Yeah. Tapi dia sudah menjadi motivator, itu luar biasanya. Yeah. Malah dia sudah punya yayasan untuk kesembuhan untuk narkoba.
0: Subhanallah, segitunya kan.
1: Dan dibantu memang oleh BNN, oleh pemerintah. Sekarang sudah luar biasa. Dan sampai hari ini dia masih kontak-kontak dengan saya. Kemarin sempat juga beberapa orang kita kirim, cuma karena mungkin terkendala lagi dengan dana ya.
0: Yeah.
1: Yayasan itu tentu harus dibayar ya.
0: Iya betul, betul. Okay. Kita dukung itu Kak Emi, seperti itu. Jadi konselor tuh dari mereka, mereka punya pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang mungkin orang yang kayak kita belajar ini Kak Emi kan kita belajar dari buku, dari
1: kalau
0: cerita orang.
1: Kalau kita udah siap nanti dok, kita turun ke sekolah, kita bawa mereka sebagai motivator.
0: Oke, sukses ya Kak.
2: Baik, ini luar biasa sekali ya perbincangan
1: cita-cita
2: kita.
1: Cita-cita ya, mudah-mudahan Allah jabah hari Jumat nih.
2: Iya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-688-9697 terkait tema kita, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Peningkatan Kualitas Mental. Tadi juga sudah banyak dijelaskan sama Ibu Emi, ya sama Dr. Dewi juga terkait tema kita di pagi hari ini ya. Nah, ini dokter, kan ada istilah katanya depresi dengan stres. Nah, itu kadang-kadang ada perbedaan nggak nih dokter? Antara depresi dengan stres. Oh, itu dia stres tuh. Oh, itu dia depresi. Nah, itu mungkin banyak orang yang nggak paham nih.
0: Iya, betul. Jadi begini, kalau kalau di secara teori, kita bedakan dua. Stres sama distress. Stres itu biasanya masih tingkat orang normal seperti kita ini. Kita kan kadang-kadang ada tekanan.
1: Stres ya.
0: Iya, stres. Jadi ketika misalkan kita dapat kabar buruk atau apalah gitu ya. Yeah. Tekanan mungkin di tempat kerja, di tempat kuliah. Itu namanya stres. Yang maksudnya kita masih bisa berfungsi, masih bisa beraktivitas seperti sehari-hari. Cuman mungkin kualitasnya sedikit menurun. Cuman kok sudah distres. Nah, ini distres ini yang perlu pertolongan. Dia memang kadang-kadang memang tidak bisa menguasai dirinya lagi. Tidak bisa mengerti dirinya kenapa seperti ini. Atau dia berubah itu dia malah dia gak tahu.
1: Sudah orang gak mengenal diri lagi ya.
0: Orang di sekitarnya yang tahu. Itu kita sudah sebut distress. Kapan kita mulai dapat pertolongan? Dari sejak stres itu tadi. Kok sudah distress itu sudah mengarah ke agak minimal ke sedang lah ya. Ke arah gangguan jiwa sedang atau berat. Jadi ketika stres itu biasanya bisa sembuh sendiri, bisa healing sendiri itu dengan itulah dengan pengalaman ya. Jadi ketika misalkan dia tidak punya pengalaman untuk mengatasi stresnya itu takutnya nanti jatuh ke distress. Distress ini penyakit itu sudah. Orang kadang-kadang gak mau disebut penyakit boleh. Saya pokoknya bahasanya itu karena saya harus lugas, saya harus kasih tahu. Jadi intinya kalau sudah distress itu menurut saya sudah sedikit terlambat untuk kita edukasi lah, kita obatin gitu ya. Jadi ketika stres itu, ayo
1: harus
0: cari
1: penanganan lebih lanjut lagi ya dokter.
0: Di sekolah itu kan ada BK gitu ya, bimbingan konseling gitu ya. Di Puskesmas itu juga ada CMAN. Sekarang semua petugas itu sudah ada. Malah ada kader jiwa Kak Emi di desa-desa. Itu saya dengar sampai sekarang masih itu kader jiwa. Mungkin Bang Faiz baru dengar ya. Itu kader itu dilatih sama Puskesmas Bang Faiz. Jadi mereka ditempatkan di desa-desa. Mereka itu cuman mendeteksi 10 aja pertanyaan, misalkan gini, tanya sama Bapak Isnya, ada gangguan tidur? Ada satu atau dua atau tiga dia, itu
1: harus itu konsultasi bisa.
0: Iya, minimal dibawa ke Puskesmas lah gitu, ketemu orang apa ya.
1: Arti penjaringannya sudah bagus, cuma pelaksanaannya belum tahu kita ya, apakah sudah dilaksanakan dengan benar, dengan baik ya. Tapi kalau memang itu berjalan, dokter kan pasti pasien-pasien yang berkonsultasi itu jauh lebih tinggi.
0: Iya, seharusnya Kak Emi. Terus terkait depresi lagi, kenapa saya bilang depresi itu, ada telepon? Oh
2: ya,
0: oke.
2: Tahan dulu ya dok ya, kita terima telepon dulu nih. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin ini. Selamat pagi Pak Kasiman, apa kabar untuk di pagi hari ini Pak Kasiman?
3: Ini kurang sehat juga.
2: Oh, lagi kurang sehat ya. Oke. Baik Pak Kasiman, di pagi ini kita sudah ada dua narasumber, ada Ibu Emi dan juga Dr. Dewi. Apa yang ingin ditanyakan nih Pak Kasiman?
3: Memang banyak yang mau saya tanyakan karena saya kurang sehat juga.
1: Tapi yang saya Waalaikumsalam.
3: Debbie.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Nah, ini saya mau tanya, ini masalah stres atau depresi ini kan ada beberapa macam gejala-gejalanya ataupun akibatnya dari apa? Itu tolong nanti Ibu.
0: Oke. Okay.
3: Apakah ini yang selalu main di gadget anak-anak muda? Nah, ini yang di rumah terus di kamar main gadget ini apakah bisa jadi pengaruh ini akibat nanti bawa stres ataupun depresi? Nah, ini tolong jelaskan karena itu banyak kita lihat itu anak-anak sekarang kalau udah di rumah itu nggak diingat, kadang-kadang ditegur sama orang tua, kadang-kadang nggak dihiraukan lagi. Nah, ini tolong nanti jelaskan.
0: Iya Pak.
3: Itu satu. Nah, yang kedua ini masalah ini usus penyakit jiwa. Saya mau tanya, ini saya karena kurang sehat juga, ini baru pulang dari puskesmas juga kemarin sore. Nah, saya ada 2 malam itu di puskesmas itu, di
1: dirawat ya.
3: Dua malam. Nah, ada itu. Saya kepala pertama itu sakit, kemudian batuk dan panas ini, panas tinggi. Nah, ini apa yang lebih bagus obatnya? Nah, tolong nanti Ibu jelaskan dulu karena ini dari ibu-ibu dokter, apalagi Ibu Emi ini kan ya ada pengalaman ini kan.
4: Okay,
3: ini yang bertanya Ibu Emi ya, masalah ini penyakit seperti ya, saya cek DM 124, nah kemudian kolesterol 205, sedangkan asam urat 9,2.
0: Itu dia tinggi.
3: Nah, ini, apakah ini sudah saya termasuk sudah kena yang ketiga-tiganya? Tolong Ibu ini jelaskan nanti. Kalau memang ini sudah kena, antinya nanti tolong Ibu jelaskan dan obat yang paling bagus apa kita pakai dan anti-antinya itu apa yang pantang kita makan. Nah, ini tolong Ibu ini jelaskan nanti. Nanya itu saya lebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih buat Pak Kasiman di Pantai Cermin. Ya semoga lekas sembuh ya. Kita berharap
1: betul.
2: Ini. Baik ini siapa dulu nih yang menanggapi ini?
1: Dokter Dewi aja dulu.
2: Dokter Dewi dulu ya. Oke.
0: Terkait depresi memang tadi saya mau jelaskan. Ini sederhananya ya bagi depresi itu ingat aja 3A. Yeah. A yang pertama itu afek depresi itu memang mukanya itu kayak sedih, kayak ada orang berpikiran gitu ya. Itu yang lebih tahu memang rata-rata kalau dia punya pasangan, pasangannya. Kalau dia punya orang tua berarti orang tuanya atau anaknya. Jadi intinya keluarga di situ. Jadi itu yang pertama, afek depresi itu raut mukanya yang mengarah ke depresi. Yang kedua itu unenergi itu tidak
1: semangat ya.
0: Tidak semangat. Habis itu lemas bawaannya, apa-apa malas gitu ya. Jangan dibalik ya Kak Emi, jangan malas nanti semua depresi ya, tidak. Jadi kadang-kadang dibalik.
1: Mungkin
0: gitu,
1: bisa
0: kan.
1: Sakit sana sini enggak?
0: Iya, itu juga sakit-sakit badan. Betul Kak Emi, betul. Saya enggak betul. Nah, itu pentingnya kita di orang pengalaman Bang Faiz. Jadi unenergi. Yang ketiga itu amotivasi. Jadi dia enggak ada motivasi. Biasanya kita Kak Emi ya, bangun tidur tuh ya, aduh hari ini pergi
1: apa
0: kerja.
1: Apa harus kukerjain ya?
0: Ah, ini aku masak dulu gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini aku nanti gosok bah seperti itu.
1: Ini
0: itu,
1: hilang mood ya.
0: Iya, ini bangun alah kerja
1: malas
0: lagi, nggak tahu mau ngapain. Ah itu amotivasi kita ya. Ketika kita ingin marahin anak itu juga motivasi bagus Kak Emi. Dalam hati motivasi
1: ada
0: begini.
1: Motivasi untuk marah.
0: Iya, marah berarti untuk sayang kita ya ke anak ya. Saya yakin kok ibu-ibu marah itu karena sayangnya lebih besar gitu ya. Jadi 3A ini tolong diingat-ingat. Afek depresi, unenergi sama amotivasi. Itu bahasa medis saya transfer ke bahasa sehari-hari. Tambah lagi nanti yang lain-lain tuh kurang tidur seperti Kak Emi bilang, enggak nafsu makan. Kalau kita yang berhubungan ini ya seks kita berkurang gitu ya. Ada 7 lagi sebenarnya untuk gejala-gejala depresi, silahkan lihat di itu ya di internet. Jadi intinya 3A itu saja, itu menurut saya segera cari pertolongan. 3A ini ya, tapi kok masih 1 atau 2 bolehlah. Seperti saya bilang tadi mungkin cari ke puskesmas atau ke psikolog gitu ya, silahkan. Cuman kok udah 3 saya sarankan cari dokter lah ya. Mm-hmm. Habis itu setelah kenapa depresi ini timbul? Depresi itu ada sebab.
2: Yeah.
0: Ada sebab yang mungkin bisa multifaktor, bisa juga single faktor ya. Jadi itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi biasanya kenapa saya bilang multifaktor? Karena kadang-kadang kita kan, kita semua ini calon depresi. Saya bilang tadi itu satu dari empat itu, itu bisa mengalami depresi atau cemas. Yeah. Kita aja nih di ruangan ini. Jadi ketika kita depresi itu, kita tahu bahwa kita depresi, kita cari pertolongan, terus apa yang dilakukan? Nah, itu nanti tergantung kasusnya. Yeah. Kalau dia ringan mungkin cukup dengan konseling. Kalau anak-anak sekolah mungkin sudah malas sekolah, itu juga bisa kita arahkan ke BK saja. Atau kalau misalkan dia ada masalah keluarga, kadang-kadang saya buat diskusi keluarga. Jadi saya panggil keluarga semua, di situ kita dudukkan semua dan semua bisa bersuara dan semua harapannya bisa mendukung. Itu dia. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Depresi ini bisa menyerang siapa saja. Bisa sembuh sempurna, bisa, sangat bisa, karena dia belum dikualifikasikan sebagai gangguan jiwa berat. Kalau dia sudah gangguan jiwa berat seperti saya bilang tadi, distress, itu yang rata-rata perlu obat.
1: Sudah tidak tahu siapa dia ya.
0: Iya. Malah kadang-kadang mau cakap sudah ada keinginan bunuh diri. Itu sudah berat. Jadi kadang-kadang sepele pertanyaan kita, Kak Emi. Misalnya Kak Emi ada keinginan bunuh diri, seperti misalkan seperti itu. Enggak mungkin lah Bu, masa saya mau bunuh diri. Tapi itu tetap harus kita tanyakan. Hal-hal tabu itu harus kita tanyakan. Jadi sama anak-anak pun kita tanyakan begitu. Ada enggak keinginan gitu? Baru keinginan gitu. Kalau dia bilang ada, sudah pernah mencoba enggak? Sudah banyak tuh kadang-kadang mau pas kita enggak tahu. Mereka itu nyiletnya itu bukan di bawah, bukan di lengan bawah, tapi di lengan atas. Ini kan tertutup ya. Kalau cewek atau cowok kita kan tertutup kan.
2: Itu kalau bunuh diri ya, Dok. Tapi kalau keinginan untuk bunuh orang itu sama juga.
0: Itu kriminal kayaknya.
1: Itu dendam kayaknya. Kriminal, Pak. Atau ada halusinasi loh Bu, ada kasus ya satu itu memang pasien jiwa. Jadi ketika dia lewat itu perasaan dia anjing mengejar dia. Jadi dia lawan, dia lawan, kebetulan dia punya pisau, dia tebas.
0: Makanya kadang-kadang kalau dia tidak jelas ini ingin membunuh orangnya karena apa, kalau dia terdeteksi gangguan jiwanya, sudah sekarang alhamdulillah polisi sudah sering menghubungi kita, kerjasama sama kita ya Kak Emi ya. Mungkin bekat ini juga RRI juga. Jadi sekarang sudah mulai terbuka. Itulah efek dari edukasi. Terus yang kedua tadi terkait gadget. Oh, itu saya setuju sekali. Malah sekarang ya menurut ICD kita sudah ada DSM-5, DSM-6 itu sudah mengatakan bahwa sudah ada tuh diagnosisnya Bang Faiz. Misalkan kalau dia kecanduan gadget ya. Habis candu ya, kita bilang itu candu. Itu sama cara kerjanya dengan candu narkoba.
1: Iya, benar.
0: Ya. Narkoba terus juga mungkin yang sering luput kita candu seks. Candu pornografi. Iya. Ini candu ya. Candu itu melebihi loh, maksudnya dia kita semua maaf cakap kita berumah tangga ini kan pasti ada berhubungan seksualnya gitu ya. Itu dikatakan candu itu kalau sudah berlebihan. Dan kalau dia tidak dapatkan itu, dia stres, dia cemas, dia depresi seperti itu. Dan sekarang yang masih agak tabu yang seperti Kak Emi bilang tadi, salah satunya itu tadi pendidikan seks dini itu jangan jauh-jauh Kak Emi. Saya ngomong ke pasien yang di poli saja, itu mereka sudah langsung, Bu jangan ngomong gitu, malu. Aduh, saya bilang itu kebetulan anak-anak. Dan ketika saya tanyakin, memang dia memang dia bermasalah sama pacarnya, dan itu ketahuan langsung dimarahin sama orang
1: Berarti
0: tuanya.
1: Kan penyuluhan case pro itu harus terus menerus ya, seharusnya
0: harus. Jadi jangan anggap tabu lagi. Hal-hal begini kita jangan tutup mata lah. Sekarang yang hamil di luar nikah banyak ya. Betul. Sampai yang di Jawa itu kalau gak salah saya kan dibagikan kondom ya. Itu kan jadi pro dan kontra. Kan dibagikan kondom untuk anak-anak usia sekolah. Itu ayo kita duduk sama-sama kita bahas. Jangan dianggap negatif dulu. Jangan stigma dulu. Kadang-kadang stigma itu juga datang dari kita-kita yang berpendidikan begini Kak Emi. Jangan kita salahin orang masyarakat awam. Kita pun kadang-kadang gitu. Kok gak malu bicarakan itu gitu ya. Kita gabung dalam grup kita yang besar-besar itu aja, itu saya lihat ini aja nih kayaknya orang yang berpendidikan, beliau pejabat pun masih begitu cara ngomongnya. Ayo kita sama-sama duduk, kita bahas berdasarkan keahlian masing-masing. Saya mungkin ahli di bidang medis, nanti mungkin di bidang kebijakan bapak-bapak pejabat atau ibu pejabat ya. Kak Emi mungkin di bidang
1: kolaborasi dengan agama ya.
0: Iya, betul. Di agamanya gitu ya. Ayo kita duduk bersama. Malah dulu waktu saya menjadi dokter puskesmas KMI itu ada istilahnya bagagi pasutri itu kita ada edukasi loh sebelumnya. Iya,
1: betul. Itu bimbingan Chatin masih masih berlangsung.
0: Itu saya dukung sekali kalau memang mau itu oke.
2: Okay. Oke, okay, kita terima dulu ya.
1: KMI, iya, enggak apa-apa. Oke. Okay. Begitu asik.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada Bang Hai di sama tiga Bang Hai ya.
3: Barangkali ya.
1: Atau udah pindah tempat tinggal Bang Hai ini?
3: Saya kan dengar suara Ibu Sari, Ibu Emi, itu kan memang kalem-kalem semua.
1: Padahal kenyataannya nggak gitu kan? Iya.
3: Makanya kadang-kadang kan saya tiap hari masuk ya, karena saya kerjanya di apa jualan gitu ya.
1: Iya Pak.
3: Nah, jadi gini Bu Emi ya, dan Ibu Sari apa?
0: Iya, iya Bu Dewi. Iya Bu Dewi Pak.
3: Sari Banis ya.
0: Oh iya.
3: Jadi gini Bu Sari dan juga Bu Emi ya. Seperti yang katakan tadi, di era sekarang kan fenomenanya bermacam-macam yang terjadi pada apa, di ruang masyarakat dan kalangan masyarakat itu ya.
0: Iya, betul.
3: Di apa, kalau dulu, perbedaan dulu sama sekarang kan jauh bedanya barangkali menurut pikiran saya. Terus saya tanya, Ma Ibu ada perbedaan dulu sama sekarang apa enggak?
1: Dan iya itu, apa, ya, beda apa.
0: Iya ya, betul-betul.
3: Sekarang kan banyak kita temui apa melalui, ya Abu bilang kan, dunia kecanggihan tidak sanggup kita bendung ya.
0: Iya betul.
3: Bermacam-macam terjadi arah radikalisasi, radikalisme, ada narkoba, narkobalisasi, bermacam-macam yang terjadi ya di era sekarang ya. Ada narkoba kan bermacam-macam, ada ganjanya, ada maktonya, ada apa,
0: sabunya,
3: saliumnya, apa namanya, opiumnya ya, ada heroinnya bermacam-macam.
1: Ini orang kan berpengalaman ini.
3: Orang-orang yang ini ada lagi nih Bu. Tadi kan bilang apa candu sama apa kedegihan beda ya? Ada beda kan sama?
0: Candu sama?
2: Gimana Bang?
3: Kedegihan.
0: Ketagihan. Ya. Oh iya iya.
1: Beda bahasa ya?
0: Iya beda bahasa aja.
1: Kan beda tulisan Pak.
3: Masyarakat kita ada yang suka konsumsi narkoba, sabu-sabu, begitu dasar.
0: Iya.
3: Akhirnya mereka ini kan kayak bukan depresi, stres bermacam-macam. Lalu stresnya bagaimana? Apakah urat sarafnya apa sempit? Ataupun memang putus orang-orang yang narkoba itu atau bagaimana? Bagaimana kita membentukkan karakter dan moralitas orang-orang itu supaya tadi bilang jiwa raganya ini betul-betul berkualitas secara konsisten.
0: Okay.
3: Di era zaman sekarang. Ini banyak kali, jadi apalagi anak-anak sekarang kayak Ibu bilang tadi, main hati, main gadget, gak nentu malam sampai pagi, sampai malam, sampai sore gitu ya. Kadang-kadang jiwanya apakah apa? Urat yang saya tanya dia apakah urat sarafnya putus atau sempit, ya? Lalu bagaimana kok bisa terjadi demikian? Itu satu. Yang kedua, bagaimana membentuk karakter, moralitas, jiwa dan raga kita ini betul-betul berkualitas ya sesuai dengan hari apa kesehatan ya dunia ya.
2: Jiwa dunia.
3: Betul-betul berkualitas secara konsisten supaya ini apa tercover semuanya, kita tidak akan terjadi apa rusak dalam moral kita dan dalam kehidupan kita. Barangkali itu sudah ada pendapat Bu.
2: Baik Bang Hai, terima kasih.
3: Saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kasiman dulu ya, kasihan Pak Kasiman tadi menunggunya. Luar biasa Bang Hai ini ya, juga Pak Kasiman ya. Tadi mungkin Dr. Dewi telah menjelaskan bagaimana beliau ingin tahu tentang stres atau depresi ya dokter ya. Nah kebetulan Pak Kasiman kan baru keluar dari rumah sakit dengan kolesterolnya, dengan asam uratnya ya. Kita doakan juga mudah-mudahan Pak Kasiman cepat diberi kesembuhan.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Nah yang pertama Pak Kasiman, mungkin Bapak harus lihat dulu pola makan ya hari ini. Mungkin pola makan selama ini Bapak bagaimana ya, sehingga asam urat Bapak itu melonjak naik ya. Nah, kemudian juga kolesterol itu juga sudah mulai ya, dokter ya. Nah, itu membuat Bapak juga tambah sakit. Kemudian juga karena kondisi mungkin daya tahan Bapak, daya tahan tubuh lagi menurun ya, dokter. Mungkin makannya bagaimana, minumnya ya, pola makan. Kemudian mungkin harus kita hitung-hitung sekarang Bapak makannya. Kita makan tidak hanya untuk kenyang. Tapi apa makanan yang sudah kita masukkan? Sudah cukupkah protein kah? Proteinnya, karbo nya atau gizinya, gizi seimbang ya Pak. Jangan hanya makan ikan dengan nasi tapi tanpa sayur. Ya, jadi Memang kita kadang-kadang sudah usia ini, kadang sudah ada milih-milih makan. Boleh pilih-pilih makan, tapi yang penting seimbang. Ada sayur, ada proteinnya, ada karbonnya, ada vitaminnya. Nah, jadi walaupun tidak sanggup, tapi harus porsi kecil tapi sering. Nah, kemudian juga stres itu juga salah satu untuk menghilangkan selera makan tadi, dokter, ya.
0: Betul.
1: Nah, Bapak harus happy, harus berpikir positif. Kemudian harus bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan keluarga, bagaimana membina hubungan baik dengan semua lingkungan kita. Harus sering tersenyum, Pak, kata pakar. Satu hari itu senyum harus 20 kali, pertahankan sekali senyum itu 20 detik.
0: Oh gitu ya, saya baru tahu juga nih, Bang.
2: Jadi kalau mau ngumpul sama teman tuh boleh, malah lebih bagus.
1: Bagus, nah kita tukar pikiran, tapi dengan teman-teman yang berpikir positif.
0: Iya betul,
1: jangan dengan teman-teman yang juli. Kemudian mungkin betul. Pak, ini bisa di Pantai Cermin itu ada pemandangan yang indah. Duduk-duduk sambil mancing, itu juga refresh ya. Nah, kalau sekali-kali ke Melabuh nih, apalagi lagi pameran nih, dok, ya. Mungkin dengan ke Melabuh jalan sekali-kali bisa juga membawa kita happy, bahagia ya. Jadi berkumpul dengan teman itu penting ya. Dan yang paling penting Pak Kasimak adalah pola makan, pola tidur juga ya.
0: Sama pola gerak ya.
1: Pola gerak. Harus gerak ya. Olahraga paling 30 menit.
0: Salat ya. Salat itu gerakannya kalau kita baca
1: luar biasa,
0: bagus
1: ya.
0: Itu aja kita pertahankan insyaallah udah bergerak ya.
1: Iya, betul.
0: Minimal gerak.
1: Nah, kalau makanan di sana itu banyak sekali kayaknya sehat-sehat di Pantai Cermin ya. Jadi
0: kalah kita.
1: Iya, betul. Nah, buat Bang Hai mungkin sekalian terus Bu ya.
0: Boleh.
2: Kalau untuk tadi kan sempat dibilang kalau untuk obat mungkin lebih bagusnya langsung periksa aja.
1: Iya, untuk obat diberi dokter itu lebih bagus. Maksudnya kita juga nggak bisa mereka-reka ya, dokter ya. Cuma minum terus dan dibarengi dengan makanan.
0: Makan.
1: Kemudian obat itu dianjurkan oleh dokter, minum sesuai dengan anjuran dokter. Jangan kita menjadi dokter sendiri. Jadi nanti setelah habis obat kontrol ulang. Kalau memang tidak sembuh juga di Pantai Cermin, ayo rujuk ke rumah sakit Cunyadin. Biar Bapak diperiksa apa di sana nanti perlu ke labor, perlu ke dokter penyakit dalam. Atau ke gastro itu semua kita sudah ada di sana ya. Saraf juga sekarang ada ortopedi loh, dokter ya. Ada ortopedi yang memang sakit-sakit tulang sendi, silakan berkunjung ke rumah sakit Cunyadin.
2: Jadi mungkin itu ya Pak Kasiman ya, untuk kalau untuk obat mungkin sebaiknya minum dulu yang diberikan sama dokter di puskesmas. Kalau memang tidak ada, maksudnya tidak ada perubahan, lebih baik bisa
1: rujuk,
2: dirujuk.
1: Minta rujuk. Orang gratis hari ini kan.
2: Baik, ini untuk pertanyaan Bang Hai ini. Dokter, gimana?
0: Saya setuju Pak Bang Hai, itu memang sekarang sudah berbeda era, sudah berbeda
1: zaman ya.
0: Zaman ya. Dan itu memang sudah diperkirakan sama Nabi akhir zaman itu. Jadi berbeda era, seharusnya kita juga belajar untuk membedakan atau mengatur pikiran kita itu sesuai dengan eranya. Dalam arti begini, sekarang era gadget, era informasi bisa diakses dimanapun. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu lebih, macam kak kita bilang, lebih tahu daripada kita yang masih terbentuk dengan era yang lama.
2: Gitu
0: ya. Tingkat pola asuh saja itu menurut saya tetap harus kita sesuaikan dengan era yang sekarang. Dalam arti saya tidak bicara agama. Kok agama itu tetap harus pondasi dasar itu tetap. Yang kedua, modifikasinya itu karena kita ini begini Bang Faiz yang jadi masalah. Kita orang tua sekarang itu dari era lama. Dia punya anak era baru. Jadi pikirannya itu yang bisa kita bentuk kan seharusnya kan pikiran anak.
1: Cuma
0: anak
1: diperbaharui.
0: Seharusnya orang tuanya lah yang sekarang seharusnya dia memperbarui karena dia orang dewasa. Anak-anak ini kan nggak bisa. Nah, jadi ayo kita belajar lagi. Ini kok kita suruh belajar lagi biasanya susah. Saya mesti bilang begini, Pak, Bu, baca yang namanya kan sekarang ada parenting gitu ya, Kak Emi ya. Itu coba baca di internet, itu sudah banyak. Di TikTok sudah banyak saya lihat. Influencer-influencer itu sudah bagus untuk mengedukasi. Coba diterapkan 1-2 saya bilang. Itu beda dengan kita yang dulu.
1: Jadi kita harus ini juga, jangan melawan arus ya.
0: Jadi abis itu yang kedua yang ingin saya tekankan, yang dibilang tadi urat saraf ya. Betul Bang Hai, itu gangguan jiwa ini. Gangguan jiwa ini itu ada memang gangguan di dalam otak. Saya bilang sekali lagi di dalam otak. Bukan di hati, bukan di jantung, bukan di ginjal.
1: Karena Pak kita lihat
0: bukan sakit hati gitu ya. Dibilang seperti itu. Jadi intinya di dalam otak. Di dalam otak spesifik yang mana? Spesifiknya itu di otak itu kan ada sel-sel ya, Kak Emi, ada sel-sel otak gitu ya. Dalam sel itu ada namanya neurotransmitter. Disitulah terjadi gangguan itu. Obat-obat yang kita minum ini itu bukan bekerja untuk hati kita, bukan. Dia bekerja untuk otak. Dia bekerja di dalam otak. Jadi makanya saya bilang kenapa gangguan jiwa ini bisa sembuh? Karena itu tadi, dia mengobati sekaligus menyembuhkan dan itu bisa sembuh kok. Terus mengenai pertanyaan membentuk sebelumnya kok misalkan dengan gangguan gadget itu apa yang harus kita lakukan? Saya setuju, itu ada beberapa yang bisa kita akses di internet bagaimana cara mengatasi anak dengan candu ketagihan tadi ya. Itu ada. Mungkin yang bisa kita bahas di sini memang harus kita batasi. Kita batasi
1: ada jam-jam tertentu ya, dok, ya.
0: Mereka itu untuk mengakses atau memakai gadget harus. Di sini ya perlunya peran orang tua supaya bisa mendisiplinkan anak. Jam segini sampai jam segini kamu ngaji, setelahnya mungkin kamu bisa main 1 jam atau 2 jam, terus nanti kamu belajar lagi. Itu harus kita atur. Anak-anak ini perlu diatur, Bang Faiz. Dah. Habis itu membentuk karakter. Karakter itu maaf cakap, kita dulu orang tua yang dicontoh dulu yang harus berubah. Kita suruh anak kita berkarakter Islami, tapi kita sendiri mau cakap mungkin salatnya masih bolong-bolong, ngaji nggak bisa. Jadi anak siapa yang dia tiru? Orang tuanya. Kita lupa di situ. Kita dulu yang benahi diri, kita dulu yang bentuk karakter kita. Nanti anak akan meniru sendiri dan dia pasti akan bertanya, oh seperti ini ya? Oh ini maksud mama mengaji ini ya? Seperti itu. Coba lihat, jadi kita dulu, menurut saya kita lupa bahwa kita yang dicontoh sama anak itu yang di setiap hari dari buka mata sampai dia tutup mata lagi, kita aja dilihat sama dia, selain guru-gurunya sama tempat, lihat satu tempat ngajinya. Demikian menurut saya.
2: Dan kadang pun orang tua ketika dikasih tahu, pasti jawabannya nanti, mama juga pernah muda.
0: Iya.
2: Pasti seperti itu ya.
0: Ya pada eranya beda ya.
2: Iya, baik itu ya Bang Hai ya. Tadi sudah ditanggapi sama Dr. Dewi dan juga Ibu Emi Hartini nih terkait pertanyaan yang udah dilontarkan sama Pak Kasiman dan juga Bang Hai di Sama Tiga. Baik, untuk yang ingin bergabung kembali silakan, kami masih menerima di 0811-688-9697.
1: Mungkin ini, sedikit ya Pak Isa, kita tambah ini, kita coba ini sedikit lagi dari dua penanya tadi.
2: Ibu
1: ya.
2: Ibu Emi ini ada yang penelpon.
1: Ada yang, ada lagi. Ya silakan.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ada Bapak Herman ya di Kawai 16.
5: Betul, benar.
2: Iya, gimana kabarnya Pak, sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah kurang sehat sedikit.
1: Semoga cepat sehat Pak.
2: Baik, silakan apa yang ingin ditanyakan nih Pak Herman?
5: Temanya apa tadi?
2: Terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, peningkatan kualitas mental.
5: Oh, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, gimana kita bilang jiwanya ya? Kalau misalnya sedang stres, apa penyebabnya? Itu kan masalah jiwa juga.
2: Iya.
5: Itu aja. Mohon penjelasannya, penyebab stresnya apa ya?
2: Oke, baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah ini penyebab stres nih.
0: Kak ini dulu atau
1: boleh. Jadi kalau kita bilang penyebab stres, mungkin Pak Herman sendiri sekarang lagi stres juga. Ya, karena stres memikirkan sakitnya.
0: Iya betul. Nah,
1: kalau kita tanyakan penyebab stres, hanya kita yang tahu apa penyebab stresnya.
2: Benar-benar.
0: Iya.
1: Jadi berbagai macam ya dokter.
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Bisa dari dalam, bisa dari luar. Seperti dokter jelaskan tadi ya. Mungkin lebih dokter Dewi lah ini ya.
0: Jadi, jadi kalau kita bicara penyebab ya Kak Emi ya, penyebab itu multifaktor. Jadi bukan hanya satu faktor saja. Faktor pertama itu pasti biologis, diri kita, tubuh kita, pikiran kita. Itu. Terus yang kedua faktor kepribadian. Kepribadian kita itu kadang-kadang begini, mungkin Bang Faiz pernah dengar, kamu terlalu keras, kamu terlalu lemah, kamu terlalu lembek, gitu ya, seperti itu ya. Kamu terlalu baik, nah malah sekarang orang baik disuruh jadi jahat.
2: Disalahin juga ya orang baik.
0: Iya.
1: Tapi kalau terlalu baik kadang-kadang diinjek-injek juga dok.
0: Makanya kan itu juga, itu menyebabkan dia stres juga bisa gitu ya. Terus faktor lain, faktor lingkungan. Nah lingkungan ini... seperti itu tadi, masa kita ambillah contoh bullying ya. dia disekolahkan di tempat itu, itu maaf cakap kita bilang gurunya nggak tahu, kepala sekolah apa lagi, gitu ya. Terus sampai ke rumah pun keluarga yang nggak tahu seperti itu, tiba-tiba sudah muntah-muntah
1: darah. Dia juga nggak bercerita.
0: Iya, dia nggak bercerita. Nah, itu lingkungan itu kuat pengaruhnya ke kita. Terus saya setuju seperti sunnah Nabi, pilih-pilih kawan itu. Kita tidak boleh berkawan dengan siapa saja, kita harus pilih-pilih. Kenapa dipilih? Itu penting. Kalau misalkan kita berteman dengan pandai besi, ya kita kena apinya ya, Kak Emi ya. Berteman dengan orang jual parfum, kita kena wanginya. Itu memang iya. Nah, itulah yang arti dalam arti memilih-milih, tapi bukan berarti kita enggak berkawan. Kita tetap berkawan pada semuanya, cuman untuk
1: tapi
0: dijadikan
1: enggak usah bestie kali lah.
0: Iya, untuk jadikan bestie pilih-pilih begitu ya. Betul. Itu lingkungan. Terus faktor yang keempat itu inilah di sini kebijakan. Nah, kebijakan itu juga kadang-kadang begini. Kalau kita nih pelaksana nih sudah edukasi sudah, pengobatan sudah, nanti penyuluhan sudah, turun ke lapangan sudah. Tapi kalau kebijakan yang dibuat sama pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu tidak mendukung apa yang kita lakukan, itu sama dengan kita jalan di tempat.
1: Betul.
0: Jadi yang kita obatin itu-itu saja dan angka tidak meningkat. Kenapa kebijakan ini penting? Itulah yang mengarahkan kita ya, mendukung kita gitu ya. Seperti Kak Emi bilang tadi, salah satu ya pendanaan itu juga dari pengaruh kebijakan. Arah kebijakan ini kemana? Kalau lebih misalkan ke arah fisik, mungkin jiwa sedikit diabaikan, ya sudahlah, berarti nanti jiwanya ya di situ-situ saja masalahnya. Enggak teratasi, mungkin teratasi ya sedikit saja gitu ya. Jadi kita minta juga kepada yang menduduki ya, pejabat-pejabat, bapak pejabat, ibu pejabat yang menduduki jabatan untuk pengambilan kebijakan, terutama di bidang kesehatan, ayo kita sama-sama ya, kami di bawah ini juga siap mendukung program tersebut, ayo kita sama-sama ikut untuk mengatasi masalah gangguan mental ini. Tidak cukup hanya kami saja yang di bawah, kami juga perlu orang-orang di atas. Dan seperti saya bilang tadi, kembali lagi ke tema kita Hari Kesehatan Jiwa Dunia ini, kita libatkan pasien yang kira-kira sudah capable by KM ya, atau keluarganya, keluarganya yang mengalami langsung. Saya kalau bisa memilih orang yang paling sabar itu adalah seperti Nabi bilang, orang yang bisa mengatasi rasa marah, rasa stresnya. Itu siapa selain pasien, selain diri kita? Keluarga. Itu saya angkat jempol lah untuk keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga gangguan jiwa gitu ya. Itu menurut saya paling sabar. Sudah pernah dipukul, sudah pernah dibakar rumahnya, sudah pernah dicuri, sudah pernah. Itu menurut saya itu orang yang paling sabar gitu ya. Karena beliau itu, itulah harus, ayo kita dukung. Sebenarnya pengobatan jangka panjang yang misalkan kita rawat di RSJ itu bertahun-tahun, itu menurut saya sudah kita harus tinggalkan stigma lama itu. Sekarang sifatnya itu adalah deinstitusional. Jadi kita tidak lagi mengobati di institusi jiwa atau institusi psikiatri itu lama-lama.
1: Hanya sebentar ya.
0: Iya, sebentar saja kita atasi akutnya. Terus kita yang jadi PR kita itu bagaimana ketika dia pulang ke keluarga, ke masyarakat, di situ sebenarnya. Oke, kita tahan bertahun-tahun di sana. Terus apa dia enggak pulang? Dia kan pasti pulang. Persiapan pulang ini seharusnya juga ikut dipikirkan sama kita yang petugas medis, kita yang dianggap ahli tadi gitu Itu kita pikirkan bersama, apa yang harus kita lakukan? Kita persiapkan dulu keluarga. Pak, Bu, ini pasiennya mau pulang. Jangan, biar aja situ lama-lama. Seperti itu ya Kak Emi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita bilang kenapa? Apa yang buat takut?
1: Itu berarti enggak boleh ada beban.
0: Enggak boleh ada beban. Memang mereka membebani. Beban. Dan bagi pemerintah daerah mungkin enggak sadar, itu juga mereka beban untuk pemerintah daerah. Ya kan? Mereka untuk menakuti anak sekolah, menakuti keluarga. Itu kan jadi kan keluarga jadi takut, jadi pergi sekolah pun takut. Itu ada Kak Emi, satu orang pasien kita itu dia berdiri di depan enggak usah saya bilang sekolahnya. Di depan sekolah SMA asal satu di Melabu. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mau masuk ke dalam? Dia berdiri di gerbang, coba. Itu saja kan. Nah, itu saja kan sudah menimbulkan suatu keresahan. Jadi hal-hal begitu itu
1: harus dipikirkan.
0: Iya, harus dipikirkan. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu pejabat, kami dukung, dukung kami juga gitu kan. Jadi sama-sama kita ya. Kami bekerja di bawah, mungkin di atas kebijakan, tolong pro kami sedikit, pro untuk kesehatan jiwa sedikit.
2: Oke, baik. Dan tak terasa nih dokter dan juga Ibu Emi, waktu kita sudah hampir menuju pukul 11 ya. Nah, sebelum kita pamit nih, dokter, apa pesan yang ingin disampaikan terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia?
0: terkait Hari Kesehatan Jiwa Dunia dengan sesuai dengan ininya ya, temanya ya, yang diangkat adalah pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata. Jadi kita libatkan pasien dan keluarga, suara-suara mereka harus kita dengar, suara kita juga harus didengar oleh atasan juga kok bisa mengeluarkan kebijakan atau undang-undang itu yang juga pro dengan kesehatan jiwa. Terus ada perubahan. Perubahan ini harus aksi, tidak bisa kita hanya sekedar teori, edukasi begini. Betul. Aksi semua orang harus berubah. Benar. Tidak bisa juga kita harap misalkan kita saja gitu, atau mungkin yang semangat pejabatnya saja gitu, mungkin yang bawah nggak berubah sama saja. Sama-sama, dia tidak bisa satu aja yang bergerak, semua harus bergerak. Betul. Termasuk RR ini juga salah satu yang bergerak. Betul. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kemampuan masing-masing. Betul. Semua harus sama-sama bergerak. Ada perubahan di Aceh Barat, sudah banyak. Saya selama 13 tahun ini sudah sejak masuk pertama dengan sekarang.
1: Kalau dulu pasungnya masih tinggi ya,
0: Iya, pasung ya. Mungkin salah satu yang ada lagi viral di apa ya, di medsos itu ya.
1: Itu nggak tahu karena kecolong satu ya.
0: Sebenarnya banyak ke Emi, banyak.
1: Tapi nggak terdeteksi lagi ya.
0: Cuman mungkin orang ya malu mungkin ya, terekspos seperti itu gitu ya. Sebenarnya banyak yang dipasung ini banyak. Angka pasung itu kita di Aceh Barat aja ada sekian. Saya nggak usah sebut, tapi intinya kalau mau tahu datanya mungkin ke Dinas Kesehatan. Tapi masih
1: itu
0: ada.
1: Sudah ini ya. Sudah dijelaskan apa Indonesia itu bebas pasung.
0: Iya,
1: ya.
0: Itu tantangan kita kan.
1: Iya betul.
0: Enggak usah jauh-jauh dulu deh masalah pasung itu mungkin aksi yang kurang bagus. Kita merubah stigma diri kita sendiri dulu lah. Malah kadang-kadang orang medis, dokter yang bersangkutan juga kadang-kadang menstigma. Gini deh, saya pernah ditanya ya, sedikit Bang Faiz sedikit lagi. Saya pernah ditanya, "Ibu mau enggak kalau pekerjakan orang gangguan jiwa?" Kita balikin deh Bang Faiz. Bang Faiz mau enggak pekerjakan misalkan jaga anak? Bang Faiz sudah menikah?
4: Sudah.
0: Nah, jaga anak Bang Faiz itu orang gangguan jiwa. Coba berpikir ulang gak kita? Berpikir 10 kali gak?
1: Kita kan.
0: Segitunya, berarti kita masih menstigma diri kita. Betul. Itu tingkat pertanyaan sederhana. Saya begitu dikasih pertanyaan itu, iya juga gitu ya. Gitu kan. Kalau kita bilang, saya udah ada pekerjaan. Ya misalkan nanti orang kerja kita, mau gak? Gitu kan.
1: Mungkin gampang, sebagai kok. Orang kebun, entah lah Bu.
0: Iyalah kan, karena dia berhadapan sama benda mati ya. Betul. Apa gitu ya, cangkul apa gitu ya. Itu aja Kak Emi.
1: Betul.
0: Betul seperti itu. Jadi terus yang kedua, ayo sama-sama kita bergerak. Saya melihat ada perubahan dan ini bukan hanya sekedar omongan atau teori, banyak yang berubah dari Aceh Barat saya lihat. Kalau semua kita bergerak gitu ya, guru bergerak, dosen bergerak, habis itu kita juga orang medis, habis itu dari pejabatnya bergerak gitu ya. Saya sama abang saya pun saya bilang juga, "Bang, nanti kasih tahu yang begini-begini, kebetulan abang saya juga pejabat." Jadi intinya semua kita harus bergerak. Semua bergerak.
2: Oke, baik. Dari Bu Emi nih apa yang ingin disampaikan?
1: Baik, kalau kita melihat pun angka-angka kesehatan jiwa yang memang gangguan jiwa memang tinggi ya,
0: semakin
1: meningkat di Aceh Barat. Baik berbagai macam nih, karena narkoba, karena macam-macam lah ya. Nah mungkin juga kita berharap ya, seperti Bu Dewi katakan, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa di pengambil kebijakan bisa membuat suatu bentuk kegiatan yang memang angka-angka ini bisa kita turunkan. Nah mungkin dari sekolah tadi dokter ya, mungkin edukasi kita turun bersama-sama, kita edukasi ke sana. Nah karena hal-hal kecil itu membawa dampak yang besar. Saya teringat sekali ya, ketika saya di Puskesmas kita rutin dulu dengan Dr. Cuk Putri Yohana, Cuk Bri Santi, itu kita turun ke sekolah-sekolah, kita cukupkan menu ke mereka. Ayo sekolah ini mau apa? Mau kesehatan reproduksi, mau kesehatan jiwa, mau skill, life skill, ya terserah gitu kan. Jadi kita suguhkan menu, gak hanya di kafe menu kita suguh, tapi juga di sekolah kita suguhkan menu-menu apa mereka mau.
0: Nah, menu jiwa ya.
1: Betul. Nah kemudian kuatkan, ya mungkin di link ibu PKK-nya nih ya, kuatkan misalnya kayak pola asuh, pola asih ya, BKB-nya itu harus dikuatkan. Nah kemudian kalau di Puskesmas ada yang memang namanya poli kesehatan remaja. Nah bagaimana di remaja-remaja itu harus case pro-nya itu harus lebih intens. Ya, intent di edukasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Apalagi hari ini kan posyandu terintegrasi. Itu mulai dari lansia, bayi, balita sampai remaja
0: Semua.
1: Semua ada di situ. Nah, bagaimana penguatan-penguatan ini, SDM ini kita kuatkan untuk mereka memberi edukasi. Nah, karena ini harus berkolaborasi bersama termasuk Corong RR.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Emmy, untuk Dr. Dewi juga ya sudah memberikan edukasi banyak sekali untuk pendengar kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya untuk yang lagi mendengarkan ataupun yang lagi menyaksikan kita di YouTube ya. Baik, pendengar dan pemirsa, tanpa terasa tuntas sudah kebersamaan saya Faiz menemani Anda di program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Sampai ketemu di hari Jumat berikutnya dengan tema yang berbeda pastinya.
1: Betul.
2: Akhir kata, saya dan narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
7: Secara pribadi saya sangat tenang, pihak klub sudah cukup jelas, kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini, tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan, dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
8: Forward side.
7: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif, dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
9: We have to stick together. We have to stay with each other.
7: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
9: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
7: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,4 26 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika.

0: didapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
3: Nanti itu kita akan nanti lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan berkendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang menggunakan gelang hijau. Kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak ada, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan tiket dan gelang merah serta penonton yang sedang tidur. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan.

0: selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
2: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
3: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
2: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
4: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
2: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Masatu bersama Meza. Dan baru saja juga kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Pro 1 untuk siang hari ini. Dan jangan lewatkan pendengar, lagu-lagu daerah Aceh juga akan terus mengudara menemani Anda, serta informasi-informasi juga akan kita hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentu saja nanti pada pukul 12 kita akan mendengarkan Haba Uronyo yang diinformasikan oleh rekan kita, ya, ada John Heru Satria nanti akan menghadirkan informasi mengenai Haba Uronyo di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama kami, selamat siang untuk semuanya. Dan ini dia lagu-lagu daerah Aceh juga akan terus mengudara menemani Anda. Salah satu lagu darinya Fahmi Arabi, Nyak Dara Rindu, akan hadir menemani Anda kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada, satu informasi juga akan coba Meza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda sebelum nantinya kita hadirkan ya informasi-informasi lainnya untuk menemani suasana siang Anda sebelum kita hadirkan pengajian juga yang akan terus ya menemani suasana siang kita di sepanjang siang hari ini karena sambil menanti silang salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Malabo. Satu informasi dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, ya, berita panggilan kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu yang ditujukan kepada saudari Muhammad Nurdian Syah bin Salmin bertempat tanggal lahir Jambur Pulau 4 November 1991 beragama Islam, menikah, dan pendidikan terakhir adalah sekolah menengah pertama SMP. Pekerjaan wira swasta, alamat terdahulu Jalan Nasional Simpang Pet Tapak Tuan, Dusun Cempaka Gampung Karanganyar, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Tentu saja isi berita diinformasikan diminta kepada seluruh saudara Muhammad Nurdian Syah bin Saimin agar hadir di ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatian dan ucapannya. Kita ucapkan terima kasih. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Malabo.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan di SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sudah memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Delapan puluh satu tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
3: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
2: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
3: Indonesia yang berdaulat.
2: Tapi
3: Indonesia yang adil.
2: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
3: Dan Indonesia yang makmur.
2: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
2: Mulai dari hal sederhana.
3: Peduli.
2: Bersatu.
3: Berkarya.
2: Dan ikut menjaga Indonesia.
3: Karena 81 tahun kemerdekaan
2: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
3: tapi meneruskan perjuangan.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayahmu bahagia cidara mutuah. Merempat tanya dalam berita bahasa C dengan ulun tuan Janeru Satria. Ba'ro Jumat, dikurung Oktober 2026. Habapun, TV Pekanangan Raya dorong pemerhatian pangan lokal melalui lomba kreasi menu B2SA. Tim penggerak PKK Nagan Raya gepegat lomba kreasi menu beragam, bergizi seimbang dan aman. Kegiatannya dibuka dua PKK Nagan Raya Cut Indah Teku Raja Kemangan. Kepegah keluarga nakuh lingkungan pun dan utama dalam bentuk pola konsumsi penajuh. Karenanya peran ibu keluarga sangat penting untuk gepetente jenis makanan yang gepajuh tip urau. Harapkan makanan sehat hana selalu harus mehai maupun gepegat bahan pangan dari luar daerah. Daerah tanya lebih lu potensi pangan lokal yang diolah kepegah ketua PKK Nagan Raya menjadi makanan yang sehat, bergizi, menarik sekaligus na nilai ekonomi. Cut Indah ajak seluruh kader PKK Nagan Raya untuk tergali kreativitas dalam memanfaatkan berbagai pangan lokal Nagan Raya, lagi buah jagung, buah ubi, ungkut, sayur, buah-buahan serta sumber pangan lain. Pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Edukasinya penting mengenai pangan dan gizi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk mendukung upaya pencegahan stunting, anemia, gizi kurang gizi serta berbagai penyakit yang berkaitan dengan pola konsumsi makanan. Pemerintah Aceh Barat berpegat apel siaga antisipasi dampak intensitas corak hujan di lapangan bola kaki Teku Umar Melabuh. Apelnya didampingi langsung oleh Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan dihadiri Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Termiti Bupati Aceh Barat gepegah apel tiaga bencananya nake upaya untuk melakukan mitigasi atau dikurangi dampak risiko yang ditimbul dari bencana. Bahkan termiti cigepegah barunya sejumlah wilayah Aceh Barat Selatan Aceh telah taboh di kota Sebul Salam kerana mengalami banjir, jembatan putus dan sejumlah infrastruktur lagi sekolah mengalami reloh. Oleh karenanya, Gino tercok langkah mitigasi supaya jeda penit kerugian dampak dari musibah, terutama agar hana korban jiwa dalam hanyo kepegahna kolaborasi mandum stakeholder yang tinggal danyo adunan kabupaten kasiap disosialisasikan bak masyarakat agar siaga waspada terhadap bencana. Sekarang di Pemkab Aceh Barat kelakukan apel siaga di 12 boh kecamatan yang melibatkan unsur Forkopimda, Guci, Tua Pemuda, dan Sadlinmas. Bak apel siaga orang yang pegah mandum unsur terlibat got dari unsur TNI, Polri, Universitas, Perusahaan serta mandum stakeholder. Sementara yang Danrem 012 Kekumal Kolonel Infantri Windarto kun bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah yang kagak lakukan upaya mitigasi bencana. Kalau dari segi personel kita, kamu dari Korem wilayah Aceh Barat ka paling tidak bisa disiagakan tila 520 personel dari pihak TNI, mungkin dari pihak Polresit akan sama dan jelas akan bahu membahu saling membantu melaksanakan sosialisasi bak masyarakat gepegah Danrem Windarto. Kalau dari alat Windarto dari Kodam gepegah pihaknya na berbagai perlengkapan gat berupa motor untuk bantu membantu seluruh pihak ketika tengah terjadi bencana alam yang hana diinginkan. Seluruh tetuan yang na diberuh Korem 012 Teku Umar, lage batalion, kodim, detesmen, zeni bangunan dan sibang, detesmen polisi militer dan pom, pembekalan angkutan bekang dan kesihatan mandum katiap kepegah Danrem 012 Teku Umar. Sedara mutuah, kau mangan ayah membahagia. Eh no dileh, haba uronyo kau memputuh bak sedara. Ulun John Nehru Satria mewakili kru yang bertugas atu terima kasih atas perhatian sedara. InsyaAllah. Yang nama tahun kejuk umur dan Tuhan merumpak alam tanya sedara. Dalam berita bahasa Aceh di lain watik. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini tentu saja untuk pengajian kita coba hadirkan untuk Anda sambil kita menunggu silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabo. Dan tentu saja pendengar tetap terus bersama kami, selamat mendengarkan pengajian yang masih akan terus menemani suasana siang Anda yang akan segera menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita di siang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melaboh untuk mengikuti silang sholat Jumat langsung di kesempatan siang hari ini.

الأولين. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم

0: السلام ورحمة الله.
1: الله أكبر.

0: 梦。
1: 然后呢？

اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم، رسولك المصطفى الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. Hadirin hamba Allah, sidang jemaah Jumat yang insya Allah dirindukan surga. Segala pujo mari saban-saban getanya puo bakpo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang po langit ngendonya, Allah adalah zat yang maha pengasih, walau terkadang getanyo hambanyo sering tua tuh tak ucap terima genasih. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan tetap ada meskipun kata ada itu telah tiada. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah yang awal, Allah pula yang akhir. Allah tahu apa-apa yang tampak oleh mata, demikian pula Allah tahu apa-apa yang tersusun rapi di dalam hati kita, termasuk niat-niat kita pada hari ini menuju ke rumah Allah. Sejatinya ia tahu apa niatnya. Menancit selawat dan salam hadirin hana tua getanyo putruk bak sidro junjungan alam. Nabi getanyo, ia yang dilahirkan di kota Mekah, Habibullah yang gelar dari Allah, Al-Amin panggilan orang-orang Mekah, buah hati dari Siti Aminah, suami tercinta dari Bunda Khadijah, nyokuh Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang mulia, sebelum kita melangkah lebih jauh, izin khatib untuk menyampaikan wasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang berhadir, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga mata yang memandang, telinga yang mendengar, mulut yang berbicara, kaki yang melangkah, tangan yang menyentuh, serta akal yang digunakan untuk berpikir dan hati yang digunakan untuk memilih segala sesuatu amalan, kita berharap semuanya itu sujud di dalam mihrab ketaatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah yang mulia, John Bowlby, seorang psikiater dan psikoanalis kebangsaan Britania Raya. Ia dikenal sebagai attachment theory yang memiliki teori keterikatan. Ia mengatakan,
bahwa hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak itu akan melahirkan percaya diri, pondasi rasa aman, dan hubungan serta kemampuan anak terhadap hubungan sosial di sekelilingnya. Perihal ini hadirin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka, seorang pengarang kitab tafsir Al-Azhar. Beliau juga dikenal sebagai Sang Pujangga Cendikiawan Agung Bangsa. Beliau mengatakan bahwa keluarga adalah madrasah pertama tempat iman bersemi, akhlak tertanam, dan kepribadian itu ditimpa. Namun hadirin, ironisnya apa yang terjadi hari-hari ini begitu sangat mengkhawatirkan bagi kita. Bagaimana tidak, anak-anak kita hari ini hadirin tidak hanya dihadapkan dengan kenakalan-kenakalan di jalanan, tapi juga dengan kejahatan-kejahatan yang secara diam-diam masuk melalui genggaman tangan. Bahkan yang lebih mengerikan, anak-anak kita bisa terbunuh tanpa suara. Kita bisa melihat hadirin, data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2025 yang lalu, itu ditemukan 103.100 data anak dan remaja itu terhubung dengan judi online. Bahkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat dari Januari sampai dengan April saja itu telah mencapai 426 kasus pelanggaran terhadap anak, itu termasuk dengan kekerasan fisik dan psikis. Bahkan UNICEF mencatat Indonesia ini bunuh diri termasuk 5 penyebab kematian anak-anak remaja di Indonesia. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik hadirin. Ini bukan hanya sekedar angka hadirin, tapi ini adalah ancaman. Ancaman bahwa sebagian anak-anak kita hadirin sedang kehilangan arah. Ancaman bahwa ruang-ruang digital tidak selalu menjadi ruang belajar. Ancaman bahwa HP yang kita belikan sebagai penunjang pendidikan, malah itu terkadang menjadi fasilitas anak untuk judi online, perundungan, pornografi, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Lantas kita bertanya, mengapa anak-anak zaman sekarang susah untuk diarahkan? Jangan-jangan ayah, jangan-jangan abu, bukan anak yang susah diarahkan, tapi selama ini mungkin kita sebagai orang tua terus mengikuti kehendak hati anak, tapi lupa untuk mengarahkan hatinya pada iman. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita hadirin? Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah senantiasa kalah geseru getanya urung-urung yang beriman, urung yang senantiasa telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Allah telah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah telah sampaikan jauh-jauh hari bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita hadirin, kemudian pula mampu menjaga keluarga kita dari api neraka. Ayat ini hadirin bukan hanya sekedar berbicara tentang tanggung jawab nafkah, tapi ini tentang pendidikan iman dan keteladanan. Kalau kita bisa melihat hadirin, ayat ini Allah awalkan terlebih dahulu, ku anfusakum. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita, drotuh ketanya untuk tadidik pada iman. Lehnyan baru Allah sampaikan, wa ahlikum nara, kemudian juga kepada keluarga-keluargamu. Artinya apa? Pendidikan bukan hanya pada apa yang disampaikan, tapi juga mampu memberi keteladanan.
Setelah kita mampu mendidik diri kita pada iman, serta anak-anak kita pun mampu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka ini akan menjadi wasilah terbaik dan mudah bagi anak-anak terdidik sehingga mampu terhindar dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Tapi ingat hadirin, Nabi pun telah mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak itu sejatinya lahir dalam keadaan fitrah, tapi terkadang getahnya urung cik itu yang mengyahudikan, menasranikan pemikiran dan amalan-amalan anak kita. Karena ruh-ruh yang sama itu akan menyatu dengan ruh yang sama. Artinya apa? Apabila kita sebagai orang tua mampu menjaga fitrah kita, mampu menjaga iman kita, serta mampu pula menjaga Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, maka anak kita pun akan mudah untuk menyatu pada kebaikan-kebaikan itu. Karena kenapa hadirin, banyak orang tua saat ini mereka hanya pandai perintah, marah, tapi tidak bisa menjadi teladan. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi soleh, soleha, tapi kadang ayah dan ibunya tidak menuju kepada gerbang yang sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh untuk membantu ekosistem budaya sosial yang positif. Tapi keluarga yang paling utama yang semestinya menjadi pondasi yang semestinya kuat. Kita bisa melihat ikan di lautan. Dia hidup di air yang asin, tapi dagingnya tetap tawar. Karena dia masih hidup. Tapi jika mati, mudah dijadikan ikan asin. Demikian pula dengan anak kita. Apabila keluarganya telah kokoh pada iman, pondasinya kuat, maka pada kehidupan sosial yang mungkin kurang ideal, anak-anak kita pun akan tetap pada jati dirinya. Tapi jika ia tak kuat di dalam keluarga hadirin, persis seperti orang yang mendengar gendang, orang yang memainkan, tapi ia ikut goyang. Karena kenapa? Karena tidak ada jati diri pada dirinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita sampaikan pada hari ini itu bukan untuk menyudutkan orang tua. Apa yang kami sampaikan pada Jumat hari ini bukan untuk menyudutkan ayah. Tidak. Tapi jika ada pesan yang bisa diambil, wahai anak-anak muda, bagi kalian yang belum menikah dan hendak menikah, ingat bahwa menikah tidak cukup dengan kerja dan cinta. Bagi anak-anak muda mesti mengetahui berbakti kepada orang tua itu adalah keharusan. Dan pertemuan kita pada hari ini bukan untuk menyudutkan ayah dan orang tua. Tapi jika ada hikmah pelajaran yang perlu diambil, ingat, menikah tidak cukup dengan kerja dan cinta. Kita butuh ilmu. Kita harus tahu bagaimana menata keuangan di dalam keluarga. Kita harus tahu bagaimana tentang psikologis anak dan pasangan kita. Kita tahu harus tahu bagaimana membangun dialog dengan keduanya, pasangan kita dan anak-anak kita, sehingga mampu membangun dialog iman yang sempurna, tidak menghadirkan sesuatu informasi atau nasihat yang tertolak karena dialog yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita telaah lebih jauh, di dalam Al-Quran itu ada 17 ayat yang bersebar dari 9 surah yang berbicara tentang dialog orang tua dengan anak. Yang menariknya hadirin, 14 ayat dari 17 ayat yang ada itu berbicara tentang dialog seorang ayah dengan anak. Artinya apa? Kita sebagai ayah semestinya harus dominan untuk komunikasi dengan anak-anak kita. Membangun dialog iman yang mungkin kita tidak mampu untuk terus dominan
berbincang dialog iman dengan anak-anak kita. Namun setidaknya pada kualitas-kualitas komunikasi kita benar-benar itu mampu didengar oleh anak-anak kita. Kita bisa melihat orang-orang tua terdahulu, hadirin, mungkin tidak banyak ngomong dengan orang tua, dengan anaknya, tapi pada kualitas apa yang disampaikan benar-benar menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga apa yang dikerjakan oleh orang tua seakan-akan anak sedang dinasehati oleh orang tuanya. Tapi apa yang terjadi hari ini, banyak orang tua yang bisu, orang tua yang pandai marah, perintah, tapi tidak bisa memberikan keteladanan bagi anaknya. Maka jangan heran, hadirin, ketika kita pulang kerja, anak malah lari bukan memeluk kita. Maka jangan heran, hadirin, ketika anak-anak pulang dari daya, dari tempat pendidikan, bukan orang tua yang dirindukan, tapi sosial medianya dan rekan-rekan sosial medianya. Karena kenapa? Dialog iman tak pernah kita bangun pada anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat salah satu ayah teladan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh ayah teladan. Ketika Allah berfirman, "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim agar senantiasa berserah diri kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim pun berkata bahwa sejatinya aku telah berserah diri kepada Tuhan pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, hadirin, apakah Nabi Ibrahim cukup tauhidnya saja pada dirinya sendiri? Tidak. Dia ajarkan anaknya Ismail, dia ajarkan anaknya Ishaq, dia ajarkan pula cucunya Ya'qub. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nabi Ibrahim mengajarkan anak-anaknya, juga demikian cucunya Ya'qub, agar senantiasa janganlah kalian mati melainkan senantiasa meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang diajarkan kepada anak-anaknya. Bahkan yang lebih menarik, hadirin, iman ini terus mengakar pada keluarga Ibrahim, Ya'qub yang merupakan cucunya. Ketika hendak menjelang wafatnya, apa yang dia khawatirkan kepada anak-anaknya? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani. Ya'qub tidak khawatir akan apa yang dimakan oleh anaknya esok hari. Ya'qub tidak khawatir apa pekerjaannya anaknya esok hari. Tapi yang dikhawatirkan oleh Ya'qub ketika hendak menjelang wafatnya, dia tanya kepada anak-anaknya, apa yang engkau akan sembah nanti setelah sepeninggalanku? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kekhawatiran ini pada anak-anak kita, kita sebagai orang tua? Kita terkadang merasa sedih ketika anak-anak kita kalah pangkatnya dalam jabatan, kalah dalam pendidikan, tapi tak pernah khawatir ketika anak-anak kita jauh dengan Tuhannya. Tapi Ya'qub ketika menjelang wafatnya, dia tanya kepada anaknya, apa yang dia akan sembah setelah sepeninggalan Ya'qub. Lihatlah, hadirin, apa yang dijawab oleh anak-anak Ya'qub. Inilah impian orang tua sejati. Inilah harapan orang tua, di mana Ya'qub mendengar jawaban anaknya begitu amat bahagia karena anaknya begitu bangga kepada ayahnya dan nenek moyangnya. Apa yang dijawab oleh anak-anak Ya'qub? Qul na'budu ilahak. Ya'qub pada anak-anaknya tidak mendengar bahwa anak-anaknya menjawab qalu na'budullah, tapi mereka menjawab qalu na'budu ilahak. Maksudnya sama. Anak-anak Ya'qub tidak menjawab bahwa kami akan menyembah Allah, tapi yang mereka jawab adalah, ya ayah, kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah. Seakan-akan memberi sinyal begitu bangga mereka pada ayahnya yang telah mengajarkan iman.
bukan hanya pada ayahnya tapi juga pada nenek moyangnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida. Apa kata anak-anak Yakub? Kami juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya ayah dulu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Kami juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh pamannya ayah dahulu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ismail. Kami juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh abinya ayah dahulu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ishaq ilahu wahidah, yaitu Tuhan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi. Bukankah ini sebuah kebahagiaan hadirin, di mana anak penuh bangga pada ayahnya, pada nenek moyangnya, pada pamannya. Tapi anak kita saat ini bagaimana? Apa yang dia khawatirkan pada kita? Mungkin belum meninggalnya kita, mereka sudah berharap, bahkan bertengkar tentang perihal harta waris. Mereka bahkan tidak menaruh sopan, tidak menaruh bangga kepada orang-orang tuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia punya waktu, punya limit. Persis seperti kita melakukan penerbangan. Terkadang kita berada pada pesawat yang sama, waktu yang sama, penerbangan yang sama, tapi tujuan tidak sama, maka kita tidak akan pernah bersama kembali. Betapa banyak orang yang telah wafat pada saat tsunami, betapa banyak orang yang telah wafat saat banjir dahulu, pada waktu yang sama, pada hari yang tidak berbeda, tapi tujuan tidak sama, mereka tidak akan pernah bersua. Tapi apabila kita memiliki penerbangan yang mungkin beda, waktu berbeda, tujuannya sama, kita pasti akan bersua kembali. Tujuan yang sama itu adalah iman. Kita merayakan cinta dengan anak-anak kita tidak hanya sekedar di dunia, tapi kita berharap pula nanti di surga. Kuncinya satu kata Allah, yaitu iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini kunci yang diberikan oleh Allah bagi kita yang ingin merayakan cinta tidak hanya di dunia dengan keluarga kita, tapi juga di akhirat nanti di surga. Sejatinya kuncinya adalah iman. Maka hadirin, akan ada nanti waktu di mana kita akan dikuburkan. Meskipun nanti dikuburkan kita dekat dengan rumah kita, kita tidak bisa minta tolong. Kita tidak bisa live streaming, kita tidak bisa untuk video call, kita tidak bisa melakukan panggilan untuk minta tolong. Maka saat di dunia mendapatkan dakwah, maka mestinya hati kita bisa menerima. Setidaknya tidak menolak, walaupun terkadang saat ini susah untuk menerima, setidaknya tidak menolak nasihat itu. Seiring dengan waktu kita berharap bisa menerima pesan-pesan itu. Jangan sampai nanti ketika hari akhirat, saat dakwah itu datang, kita tidak lagi bisa kembali ke dunia, maka itu hanyalah sia-sia. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, jaga keluarga kita, benar-benar kembali dikumpulkan di jannahnya bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

luruskan dan rapatkan kok. Allah.

0: Baru Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program 1 bersama Meisa. Baru saja juga kita bergabung bersama Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh, dan saatnya kita lanjut menemani suasana siang Anda kembali dengan musik-musik hiburan. Dan untuk saat ini musik-musik pro dangdut. Dangdut adalah kita juga akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Untuk kita mendengar lagu-lagu pop dangdut juga akan terus Meisa hadirkan untuk menemani suasana siang Anda yang lagi beristirahat siang, atau juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana siang di rumah, yang lagi menikmati makan siang, atau yang lagi di jalan baru saja menunaikan ibadah sholat Jumatnya. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1. Dan lagu-lagu dangdut juga akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
3: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
2: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
3: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
2: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
2: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
3: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 bersama Meza. Dan tidak terasa pastinya kebersamaan kita untuk menemani pendengar sudah berakhir sampai di sini. Nanti Anda juga akan ditemani sama rekan-rekan Meza lainnya hingga menjelang sore pastinya. Dan semoga aja program-program yang kita hadirkan dapat menemani Anda ya. Dan tentu saja lagu-lagu yang kita hadirkan dapat menghibur aktivitas Anda di hari ini pastinya. Salah satu lagu dangdut yang masih akan terus Meza hadirkan dari Elvy Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Meza yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rus 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 ataupun pukul 7 malam nanti. Di kesempatan siang hari ini kita masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sejumlah lagu-lagu dangdut tadinya telah kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda bersama kami. Dan di kesempatan siang hari ini Fadil akan bergabung kembali bersama para pendengar yang telah terhubung melalui layanan telepon kami di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Fadil, Pro Dangdut.

0: Kabar Kak Ina,
1: Kabar
0: sehat?
1: baik,
0: Panas
1: Fadil.
0: panas sekali ya hari ini ya.
1: Iya,
0: Gerah
1: panas.
0: gerah gerah gitu ya.
1: Iya.
0: Kak Ina,
1: Fadil kan ada aksen dingin.
0: aduh tadi aja makanya
1: Jangan di dalam.
0: telat.
1: Kalau mau panas, keluar aja.
0: Ini
1: Iya.
0: yang pakai AC aja masih panas Kak Ina.
1: Ah, panas. Coba, belum ini lagi.
0: Belum
1: Belum
0: dingin ya.
1: nyatu dinginnya ya. Lama-lama suhu dingin Fadil ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai mendidih.
0: Iya, siap Kak Ina.
1: Dingin secukupnya aja, nggak apa ya.
0: Siap, siap Kak Ina. Silakan Kak
1: Gitu
0: Ina.
1: ya.
0: Siang hari ini lagu dangdutnya.
1: Iya, ini baru makan. Ini.
0: Waduh, iya. Biasanya Kak Ina kalau gabung program Pro Dangdut itu baru
1: Kadang
0: siap makan ya.
1: sedang makan. Eh, sedang baru siap makan. Sedang mau makan. Jadi itulah, ini baru makan.
0: Ini lagu dangdutnya Kak Ina.
1: Dah, pantun nggak usah ya.
0: Boleh juga langsung pantun lah.
1: Pantun saya ya.
0: Silakan Kak Ina.
1: Buah jambu, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Minta request lagunya ada dong. Ya kan
0: Cakep.
1: udah ditawarin lagi
0: Nah,
1: lagunya ya.
0: ini langsung,
1: Nah itu
0: langsung,
1: aja
0: langsung.
1: pantunnya dulu. Enak atau kena hawa. Aduh, ada jambu rumah enggak?
0: Jambu, jambu. Nggak
1: Oh,
0: ada Kak
1: enggak.
0: Ina. Gersang di rumah.
1: Ada enggak?
0: Nggak ada.
1: Apa juga ada? Kuini.
0: Durian, masih kecil batangnya, belum besar.
1: Oh, kecil batangnya durian. Oh, daunnya boleh ambil di rumah ya?
0: Untuk apa tuh daunnya? Daun
1: Obat.
0: durian. Untuk obat?
1: Iya, daunnya ya.
0: Serius, daun durian tuh bisa jadi
1: Ya,
0: obat?
1: boleh. Diluluskan tuh.
0: Oh iya.
1: Ada lama kita lulu tuh. Sekarang nggak ada lulu lagi. Jadi nggak apa-apa, dia nggak pernah lulukan daunnya.
0: Belum, karena memang baru tanam itu sekitar 2 bulan yang lalu, durian montong.
1: Oh, gitu ya. Besok dia apa? Udah berbunga sekarang?
0: Belum, masih tinggi batangnya itu sekitar 1 meteran.
1: Oh, ya gitu ya. Mudah hidup ya.
0: Nanti
1: Berbunga dan
0: kalau
1: berbuah. So.
0: Kalau sudah berbuah nanti Fadil undang Kak Ina ataupun nanti Fadil antar ke rumah Kak Ina ya buah duriannya.
1: Iya, boleh. Mudah berbuah ya. Dulu ya,
0: Amin, amin,
1: berbunga
0: amin.
1: berbuah. Iya.
0: Amin.
1: Ya,
0: Silakan
1: lagunya
0: Ina.
1: terus.
0: Iya.
1: Waktunya singkat kali. Fadil baru nyampe ya.
0: Baru nyampe karena memang tadi apa
1: Jumat
0: ya?
1: kan.
0: Saya Jumat makan siang langsung dari Ujung Galak ke Pasir Jambu.
1: Iya, oke. Okay. Ini saya buka requestnya ya.
0: Langsung
1: Siapa
0: buka
1: yang
0: request.
1: gabung, siapa yang gabung ya, gimana? Kan mungkin nggak ada di rumah mendengarkan. Ya, ada langsung gabungnya ya. Yang sedang-sedang saja tuh ya.
0: Yang sedang-sedang saja ya.
1: Ya, dari Iwan.
0: Dari Iwan ya. Oke, Kak Ina,
1: iya.
0: sudah video siapkan.
1: Fadil besok siap juga ya.
0: Apa tuh?
1: Untuk malam Sabtu ya.
0: Malam Sabtu.
1: Cuma kapan nyentel.
0: Oh boleh, itu
1: ya,
0: nanti
1: udah ya.
0: Pokoknya
1: Jadi
0: intinya
1: ya.
0: Fadil penuhi
1: Baginya
0: janji.
1: sehat ya, dan ya.
0: Amin.
1: Ya buat Fadil pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini kita angkat kembali penelpon yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Syarifah? Sehat siang hari ini?
2: Seperti kayak tadi malam, alhamdulillah sehat Bang
0: Meskipun
2: Fadil.
0: cuaca yang terik, sangat terik ya siang hari ini.
2: Iya, hari dang hari ini Bang Fadil,
0: Iya,
2: panas,
0: panas.
2: nyala.
0: Jadi siap sholat Jumat, siap makan tadi pas mau ke Pasir Jambu dari Ujung Kalang. Waduh, ini sangat menyala cuacanya di siang hari ini ya.
2: Udah sampai di kantor dah, dingin Bang Fadil.
0: Mana,
2: Dan kena AC.
0: Mana dingin kalau istilahnya anak muda dulu tuh hapak kelabe. Hapak kelabe deh kalau kena panasnya. Syarifah, kira-kira mau pantun atau langsung ke lagu nih?
2: Mau pantun dulu,
0: Boleh.
2: Nanti baru lagu.
0: Boleh, silakan pantunnya.
2: Buah manggis, buah kedondong,
0: Cakep.
2: Bang Fadil yang manis, kesini dong.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Luar biasa. Terima kasih Syarifah atas pantunnya. Udah makan siang
2: Iya,
0: belum?
2: sama-sama. Belum makan nih Bang Fadil, lagi males makan.
0: Oh iya, jangan lupa makan ya, nanti dimarah sama Bang Nanda nanti.
2: Waduh, nggak marah tuh Bang Nanda. Bang Nanda orangnya baik kali, kayak Bang Fadil deh baiknya.
0: Terima kasih Syarifah.
2: Iya Bang Fadil, mau request lagu lah Bang
0: Boleh,
2: Fadil.
0: silakan, silakan.
2: Bang Fadil tahu nggak lagunya ini? Aku telepon nggak diangkat-angkat, aku
0: aduh.
2: SMS nggak dibales-bales, sudah sebulan nggak pulang-pulang. Itu lagu dandut, Bang Fadil.
0: Siti Badriah, betul?
2: Kayaknya iya sih, betul.
0: Kalau salah dimaklumin ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini aku telepon nggak diangkat dan SMS nggak dibalas ya.
2: Iya, itu judulnya Suamiku Kawin Lagi.
0: Iya, ini kan Siti Badriah lagunya ya.
2: Betul. Oke deh Bang Fadil, terima kasih. Selamat siarannya Bang Fadil.
0: Terima kasih Sarifah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Sarifah dan Kak Ina di Langung di kesempatan siang hari ini ya, dengan dua lagu Iwan yang sedang-sedang saja dan juga Siti Badriah Suamiku Kawin Lagi. Fadil ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di live streaming kami di rri.co.id. Selamat siang, selamat mendengarkan siaran kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita yang telah terhubung dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa, gimana cuaca di kampung belakang siang hari ini Bang Odon?
1: Sangat panas.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Kira-kira enak nggak seruput kopi panas-panas gini, Bang?
1: Ya, di kalau kopi nggak cocok, Bang. Yang dingin-dingin lah.
0: Yang dingin-dingin ya, Bang Odon ya?
1: Ada. Dingin.
0: Dengan cuaca panas harus yang dingin-dingin gitu,
1: ya,
0: Bang ya?
1: Disesuaikan.
0: Disesuaikan. Bang Odon, kira-kira siang hari ini ada pantun nggak?
1: Pantunnya?
0: Silakan.
1: Ke pasar membawa keranjang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli kentang.
0: Cakep.
1: Hidup ini penuh perjuangan.
0: Luar biasa.
1: Hadapi semua rintangan.
0: Bukan dengan senyuman. Seperti itu, Bang. Ya, ujung.
1: Bukan dengan senyuman.
0: Luar biasa pantunnya. Langsung kita ke lagunya nih, Bang Odon.
1: Lagunya Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa ya.
1: Dari Haji Omay Rama.
0: Luar biasa. Sudah kita siapkan Bang Odon untuk di kesempatan siang hari ini untuk di program Prodangdut.
1: Terima kasih Bang Fadil.
0: Terima kasih Bang Odon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kampung belakang yang telah menyapa kita di kesempatan siang hari ini dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan terhubung kembali bersama para pendengar kita. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Cik Dun?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, luar biasa semangatnya Cik Dun di kesempatan siang hari ini. Sehat Cik Dun? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Cik Dun berdomisili di mana nih? Kalau boleh Fadil tahu.
1: Apa?
0: Berdomisili asal daerahnya, kampungnya seperti itu Cik Dun.
1: Kampungnya dekat sama RI ke tengah.
0: Di mana?
1: Di Mare.
0: Mare, wah keluarganya RRI, keluarga besar RRI ini ya.
1: Iya, iya.
0: Cik Dun kira-kira siang hari ini ada pantun gak?
1: Ada satu.
0: Silakan Cik Dun.
1: Banyaklah masa antara masa.
0: Luar biasa.
1: Sangat termulia masa bertukar.
0: Cakep.
1: Banyaklah sisa antara sisa.
0: Cakep.
1: Sangat terpedih. Sesa neraka.
0: Waduh, masya Allah pantunnya Cik Dun ya, siang-siang hari ini ya, mengingatkan kita untuk hari akhir seperti itu Cik Dun ya.
1: Iya iya iya.
0: Cik Dun langsung ke lagu nih, mau kita siapkan lagu apa nih?
1: Lagunya dari Umar Irama, Anak Durhaka judul.
0: Kebetulan tadi Bang Odon juga Roma Irama, mungkin bisa diganti dengan lagu lain Cik Dun.
1: Apa?
0: Kebetulan tadi Bang Odon di kampung belakang juga request lagunya dari Roma Irama.
1: Ganti sama Arafik aja.
0: Arafik.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa judulnya?
0: Cemburu.
1: Cemburu boleh dibahas.
0: Oke, sudah Fadil siapkan ya, Cik Dun ya.
1: Ya ya ya.
0: Terima kasih Cik Dun telah bersama
1: ya,
0: kami.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon dan juga Cik Dun di Mare ya, Bang Odon di Kampung Belakang. Selamat siang untuk warga Kampung Belakang dan juga Mare yang telah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kami di rri.co.id di program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sejumlah lagu hiburan dangdut telah kami hadirkan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di kesempatan siang hari ini. Bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan channel maksud kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kami di rri.co.id. Kami sapa kembali, selamat siang kepada seluruh warga Aceh Jaya, Aceh Barat, Gan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini melalui siaran terestrial dan juga audio streaming. Dan juga tepat pada pukul 15 nanti kita akan hadirkan program Dialog Digital Ekonomi, ekonomi digital ya, dengan judul di kesempatan siang hari ini nantinya dengan narasumber kita ada Bapak dari Akademisi UTU. Dari dengan narasumber Bapak Elmi Novian selaku dosen Magister Ekonomi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar Melabuh. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, sebelum nantinya kita akan terhubung bersama narasumber kita melalui via Zoom di kesempatan siang hari ini, Fadil telah menyiapkan satu lagu untuk bisa sembari nantinya kita akan menunggu program Dialog Interaktif kita dalam program Ekonomi Digital di kesempatan siang hari ini.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, tadinya telah kita hadirkan dengan Tak Seindah Cinta yang semestinya. Dan seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan dialog ekonomi digital, membahas terkait dengan ekonomi digital UMKM Aceh Barat. Nantinya kita akan meminta pandangan dari akademisi Universitas Teguh Umar, yaitu ada Bapak Helmi Noviar, selaku dosen dari Universitas Teguh Umar Melabuh. Dan juga kami minta bagi para pendengar yang ingin nantinya bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0811-6889-697. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
0: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fadil Tarmizi yang akan memandu program acara ekonomi digital untuk 30 menit ke depan bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Helmi Noviar, SE, MSI. Beliau selaku dosen Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teguh Umar, membahas terkait UMKM Aceh Barat di era digital. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kami juga ingin mengajak bagi seluruh para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, nantinya Anda bisa bergabung dalam program ekonomi digital ini melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Namun di kesempatan siang hari ini, Fadil akan menyapa narasumber kita yang telah terhubung melalui via Zoom di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Helmi.
2: Salam.
1: Sehat.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Helmi di kesempatan siang hari ini.
2: Terima kasih sudah mengundang ya.
1: Iya Pak Helmi. Pak Helmi, kita akan langsung saja dengan tema di kesempatan siang hari ini ya, membahas terkait dengan UMKM Aceh Barat di era digital. Menurut pandangan Pak Helmi selaku dari akademisi ini ya, Pak Helmi ya, bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi digital dan kesiapan UMKM di Kabupaten Aceh Barat dalam era digital saat ini Pak Helmi? Silakan Pak Helmi.
2: Baik, mungkin bisa dijelas suara saya nih.
1: Jelas Pak Helmi, silakan.
2: Jelas ya. Mm-hmm. Baik. Sebelumnya tentu kita pahami dulu ya, mm-hmm, kondisi hari ini digitalisasi ya, mm-hmm, digitalisasi sudah marak ya terjadi. Namun kalau kita berbicara digital ya, mm-hmm, ekonomi digital, tentu mm-hmm kita harus kembali ke perspektif ekonomi. Mm-hmm. Apa itu ekonomi ya? Mm-hmm. Ekonomi itu muncul sejak peradaban manusia ini ada. Mm-hmm. Nah, itu dalam upaya memenuhi kebutuhan, mm-hmm, ya kan, dari sumber daya yang terbatas, mm-hmm, tapi kebutuhannya nggak terbatas itu. Mm-hmm. Nah ini formatnya sekarang sudah bertransformasi, mm-hmm, dari sistem barter, mm-hmm, emas, kemudian ada revolusi industri, mm-hmm, kemudian sekarang ini sudah dalam bentuknya digital ya, mm-hmm, platformnya digital. Mm-hmm. Nah saya kira prinsipnya sama, mm-hmm, dalam upaya kita memenuhi kebutuhan dulu. Mm-hmm. Tapi sumber daya kita terbatas. Hmm. Nah, digitalisasi ini menurut pandangan saya ini kan bisa mencapai suatu tingkat efisiensi, hmm, yang lebih tinggi. Namun biayanya besar, hmm, untuk investasi awal ya, hmm, dan juga prasyaratnya banyak, hmm, ya. Itu sedikit bagaimana, hmm, saya akan menjelaskan nanti ekonomi digital itu apa, hmm, dan bagaimana strategi ke depan, hmm, dan visi kita ke depan dalam membangun daerah ini. Hmm. Demikian Pak.
1: Ya silakan, ya, mungkin Pak Helmi bisa dijelaskan. Mungkin saya menarik ketika Bapak menggambarkan secara awal bagaimana melihat ekonomi digital ini untuk bisa memberikan pemahaman, apalagi tadi Bapak sempat sebutkan ketika kita harus bertransformasi dengan dunia digital, salah satunya dengan berbagai transaksi digital, tentunya butuh modal yang sangat besar. Mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh para pendengar kita di kesempatan siang hari ini Pak Helmi.
2: Baik, ada beberapa hal yang harus kita bedakan ya. Mm-hmm. Proses transformasi itu di akhir.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Ada pertama namanya digitasi, mm-hmm, ya, itu dari proses analog menjadi digital gitu kan. Mm-hmm. Ya, itu terutama di industri seperti RRI dan juga lainnya itu cepat ya. Nah, kemudian ada namanya digitalisasi. Nah, digitalisasi ini bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini konteks ini tentu bagaimana memenuhi kebutuhan tadi kan. Tapi juga kebutuhannya harus dikelola. Artinya harus disediakan, penyediaan inilah yang harus diperhatikan. Penyediaan ini tentu membutuhkan sumber daya yang sifatnya terbatas. Di mana kebutuhannya tidak terbatas. Nah, proses digitalisasi ini adalah melibatkan lembaga. Nah, jadi ada lembaga misalnya ekonomi, nah itu juga seperti pedagang, nah ini juga niscaya dia akan melakukan itu. Industri, kemudian juga seperti radio seperti ini, nah itu namanya transformasi digitalisasi yang dulunya dari sistem analog, ini sekarang sudah digital, apalagi sekarang sudah ditambah lagi dengan artificial intelligence, nah itu akan menambah, mempercepat. Yang perlu kita catat adalah dalam proses transformasi ini, kelihatannya saya mengamati ya, ini kita ini semua serba cepat gitu. Semuanya dan kita juga terbawa gitu kan, semua harus cepat-cepat cuma segala macam itu kan. Maka saya teringat ada yang di buku ya, yang ditulis tahun 2018 dari sarjana Amerika. Itu kayak sepertinya sekarang ini kita butuh namanya slow productivity.
1: Slow
2: kita harus slow down lah ya.
1: Slow down ya.
2: Harus slow down lagi karena apa? Karena ini serba cepat nih, serba cepat, tetapi juga harus hati-hati ya. Dalam sistem seperti ini, nah tentunya akan cepat hilang dari peredaran, akan tumbuh yang baru. Jadi ini kalau secara sistem pasar tadi ya, ini mau mendekati sistem yang informasinya tidak asimetris lagi, tapi menuju simetris. Artinya kalau dia simetris, masyarakat atau lapisan-lapisan manapun akan mendapatkan informasi. Dalam ekonomi, sistem informasi yang diperlukan, barangnya di mana, harganya berapa, itu. Itu sekarang mudah sekarang. Beda dengan dulu kan? Nah, dulu kita harga disparitasnya cukup tinggi. Harga durian di kawasan pantai barat selatan itu Rp100 waktu saya kecil. Tapi begitu sampai di Banda Aceh itu harganya 10.000.
1: 10.000
2: Pak. Jauh sekali kan? Nanti ada asimetri informasi itu. Tapi sistem digital sekarang kadang-kadang yang di hulu ini ya, itu bisa jadi lebih mahal kan? Karena kebutuhannya bukan hanya makan durian sekarang, tetapi juga sensasi bagaimana makan durian itu di kebun gitu. Jadi mungkin harganya bisa lebih mahal gitu. Jadi memang sistem digital ini membuat pemerataan pendapatan akan lebih cepat kita capai karena ketimpangan sekarang kan marak ya. Nah, itu juga pelaku ekonomi. Nah, di sini kan ada yang membutuhkan barang. Ya, tadi kan kebutuhan, ada yang menghasilkan barang. Ini kan bertemu. Ketika bertemu ini terjadi namanya interaksi. Nah, interaksi sekarang digital kan. Nah, marketnya juga market digital, mereview produk juga secara digital. Melihat harganya, kualitas barangnya juga sekali. Kita pengirimannya juga secara menggunakan kargo-kargo yang bisa dilakukan transaksi dengan digital. Saya kira itu satu ya kelebihan dan juga harus kita catat juga jangan buru-buru nih. Kita boleh cepat tapi juga harus presisi ya, nah istilah sekarang ya. Itu ya, sedikit pandangan saya. Saya contohkan durian tadi ya.
1: Tapi Pak Helmi, di kesempatan siang hari ini sejauh mana Bapak melihat transformasi digital dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pendapatan UMKM di Aceh Barat, Pak Helmi?
2: Ya, nah sebelum kita masuk ke UMKM nih kan, saya masuk dulu ke industri yang paling mudah kita berikan ilustrasi itu industri silakan. Musik atau perfilman.
1: Silakan.
2: Nah, proses dari analog, kemudian dari ini kan di situ ada. Dalam industri film atau industri musik itu butuh tenaga kerja yang banyak dulu kan. Dari proses pengambilan, proses penciptaan artisnya, pengambilan, kemudian menghasilkan penyuntingan, ada penyuntingan lagi yang dilakukan secara analog. Nah sekarang ini, pada saat itu ya, itu biayanya mahal karena eksklusif sekali. Nah paling tidak untuk menghasilkan satu karya musik, nanti terbrik menjadi produk, itu paling tidak si apa si artis harus menyediakan uang paling tidak 100 juta karena per shift dia. Nah sekarang saya lihat dengan digitalisasi ini, recording itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, asal dia punya keterampilan dalam menciptakan musik ya. Kemudian membuat film. Nah, sekarang kan pakai HP sudah bisa. Menyunting sendiri juga bisa. Nah, sangat efisien. Semua pelaku nih, semua jadi pelaku, semua jadi ini. Sangat banyak tersedia sekarang musik-musik maupun tontonan-tontonan. Tetapi ini juga mengingatkan kita akan teori ekonomi kan, ini ada menuju ke pasar yang persaingan sempurna, di mana produsen dan konsumennya itu hampir sama jumlahnya. Nah, itu pasar yang paling ideal kan, yang tidak pernah terjadi, tapi sepertinya sudah menuju ke arah itu. Dan ciri satu lagi yang kita lihat adalah informasinya itu hampir sempurna. Artinya, kalau dari sisi ekonomi kita lihat kualitas barangnya kita bisa review dengan cepat, harganya kita bisa cek dengan segera, dan tentunya proses transaksi bisa diputuskan dengan segera. Nah, bicara UMKM, nah ini yang menarik ya. Nah, UMKM ini juga dia akan menyediakan barang dan jasa. Sebenarnya peluang yang bagusnya adalah digitalisasi ini bisa menyampaikan informasi yang cepat. Nah, ini dulu harus dimunculkan ya. Nah, produk-produk yang dihasilkan tentu juga kalau sudah diinformasinya sampai kan, artinya dengan trik dengan strategi pemasaran tertentu, tentunya akan menimbulkan keinginan orang untuk membeli. Nah, ini cepat, bahkan bisa mencapai seluruh dunia. Tapi bagaimana? Karena informasi ini sangat banyak, apa diperhatikan ini yang UMKM kita. Nah, di sini perlu strategi yang tepat. Dan tentunya juga dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi kesehatan, dan isu sekarang ini yang paling penting adalah yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi lingkungan dan keberlanjutan. Nah, ini harus betul-betul kita pertimbangkan kalau kita mau masuk ke dalam satu marketplace yang lebih luas. Nah, ini betul-betul harus kita perhatikan. Nah, masalahnya apakah ini harus dilakukan kajian ya. UMKM punya pemahaman digital yang cukup tentang ini. Nah, ini perlu kita kaji ya. Kampus juga bisa melakukan kajian ini. Beberapa teman-teman sudah melakukan itu ya. Saya juga ada kajian ya di bidang pertanian. Nah, literasi digital ini juga penting ya. Nah, yang menjadi kendala kita adalah bagaimana proses transformasi digital ini betul-betul bisa sampai ke level-level UMKM secara efektif. Nah, kita bicara efektif dulu nih, nanti baru kita bicara efisien. Karena apa? Biayanya besar ini. Nah, prasyaratnya apa yang paling penting di sini dalam digitalisasi? Yang pertama, sumber energi. Energi listrik nih, terutama BBM. Ini harus stabil ya. Saya tidak mengatakan tidak ada. Kalau elektrifikasi sudah 90% kita lihat datanya, bahkan lebih. Nah, tetapi stabil tidak. Nah, kalau ada petir langsung mati enggak gitu kan. Nah, ada hujan dikit, angin sedikit mati. Ini perlu stabil. Karena ini kalau jaringan diputus ya time is money gitu kan. Nah, berapa loss dari seorang produsen itu. Ini prasyarat pertama, ini sumber energinya harus stabil. Yang prasyarat kedua, jaringannya kuat enggak gitu. Nah, ini perlu disediakan. Ini enggak mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Memang ini barang publik yang bisa dimainkan oleh swasta atau mitra-mitra dari pemerintah. Nah, ini perlu keterlibatan dalam arti infrastruktur ya. Kemudian armada, kargo-kargo segala macam ini memang harus bisa di dilakukan, diadakan ya, supaya proses transformasi ini bisa berjalan. Jadi tadi ada tiga, digitasi, kemudian digitalisasi dan transformasi digital. Nah, ini proses pelembagaan digitalisasi ini yang terjadi di UMKM, terjadi di distribusi, industri pemerintah dan segala macam, itu sekarang sudah digital dan semua serba cepat. Kepinginnya cepat, tetapi juga memang harus betul-betul paham ya, sehingga betul-betul akurat nantinya. Saya kira itu ya.
1: Ya. Pak Helmi, tentunya dengan tadi disebutkan dengan transformasi dan juga transaksi digital ini dengan butuh proses cepat. Resikonya pasti juga besar, Pak Elmi juga. Kita melihat bagaimana tadi Bapak sempat sebutkan ketika kita harus memakai transaksi digital, seberapa besar resiko yang memang harus dihadapi oleh para produsen dan juga para pelaku UMKM ke depannya dengan transaksi digital ini, Pak Elmi?
2: Ya, itu perlu kita lakukan kajian ya. Mungkin kriminalitas yang dimaksud di situ kan. Nah, ini kebocoran-kebocoran dalam transaksi itu dalam hal ini tentunya perlu kelembagaan ataupun juga lembaga-lembaga keuangan yang bisa menjamin itu ya. Perbankan terutama di sini menjaga

0: tersedia nggak barangnya? Marketnya menghubungkan antara konsumen dengan ininya, ini belum terlihat saya lihat ya. Kalau kita lihat data sekarang ini UMKM kita nih jumlahnya ya relatif stabil ya. Relatif stabil, kontribusinya juga belum cukup signifikan dalam pertumbuhan PDRB ya. Nah, ini kita harapkan. Kenapa? UMKM salah satu strategi bagaimana pemerataan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau UMKM ya, terus dia, apalagi usaha kecil ya, terus kecil terus ya, stabil dengan kecilnya itu kita nggak harapkan. Nah, dan digitalisasi dia bisa ke usaha mikro, mikro nanti strateginya bagaimana ke menengah. Nah, kan seperti itu, karena jumlahnya banyak. Saya kira banyak ya potensi dan peluang kalau saya lihat dari regulasi yang sudah ada sekarang, di mana misalnya peran koperasi. Nah, ini kan konstitusi kita mengatakan koperasi itu kan soko guru ya perekonomian kita. Nah, ini tiangnya, tiangnya ini harus kokoh nih. Nah, kalau koperasi dulu itu ya, oleh Bung Hatta itu sebagai pergerakan bagaimana kemerdekaan politik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tertindas. Hari ini koperasi lain lagi labelnya, saya lihat banyak nuansa politik di situ. Tetapi bagaimana peran koperasi ini seperti yang disampaikan Bu Hatta itu betul-betul bisa kita ini kita terjemahkan dengan baik, karena itu demokrasi ekonomi itu ada pada koperasi. Nah, kalau antitesis dari demokrasi ekonomi itu adalah kapitalis. Nah, kita mau yang mana nih ya? Kalau mau yang suko guru menghidupkan konstitusi kita, mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi harus dihidupkan. Cara mudah, banyak contoh ya. Nah, mungkin belum signifikan jumlahnya. Koperasi yang sudah menerapkan sistem digitalisasi ini kan jarang dibicarakan orang. Orang lebih suka nuansa politisnya ya. Nah, ini bagaimana menghidupkan koperasi yang sudah digelontorkan dananya? Dananya cukup besar nih. Nah, ini bisa menjadi pendamping dari atau juga mitra dari UMKM itu. Di mana dia UMKM punya produk, jadi ada namanya koperasi yang sifatnya bisa menjual, eksportir dia atau mendistribusikan ke secara nasional. Nah, itu bisa dimainkan oleh koperasi, apalagi di dalam koperasi itu diisi oleh anak-anak muda yang kuat dengan digital. Nah, ini juga menciptakan lapangan kerja. Nah, saya kira anak-anak kita ya, mahasiswa kami juga melek dengan hal-hal seperti ini. Hanya kita buka sedikit peluang untuk bagaimana yang sudah terinstal ini kan sudah banyak dibangun. Nah, ini bagaimana menghidupkannya? Uang sudah banyak habis keluar ke situ, anggaran sudah banyak, tapi kita harus hidupkan itu. Salah satunya adalah digitalisasi. Dalam hal ini, dalam konteks ekonomi digital, menyediakan barang dan juga menghasilkan barang. Nah, bagaimana pengadaan barang-barang dari UMKM itu bisa terkumpul di koperasi dan bisa dilakukan ekspansi pasar, bahkan bisa internasional jika diperlukan. Apalagi yang kerajinan tangan itu kan sangat relatif, itu karya seni ya, yang nilainya bisa sangat tinggi karena memang ya unik, dia hanya dihasilkan oleh daerah tersebut ya. Jadi kalau orang belinya di tempat negara dia, tapi ini kan barangnya barang melabu ya. Orang ingin sensasinya itu seperti kita makan durian tadi kan.
1: Betul.
0: Nah, itu selera konsumen sudah sampai itu. Kebutuhan konsumen tidak hanya core produknya, tapi juga sensasi di balik produk tersebut. Nah, saya lihat juga kan pemasaran-pemasaran di Azerbaijan, itu ada pisau, bagaimana kulinernya di sana itu, mereka menjual pisau itu. Dan itu dilakukan secara digital, bagus sekali saya lihat, dan itu sangat mendukung usaha-usaha rakyat di sana. Ada kerajinan tangan membuat dari wall itu, karena di sana kan musim subtropis ya, dia cenderung ke dingin ya. Kerajinan tangan dari wall itu dipasarkan selain dari kulinernya, itu sangat bagus ya. Nah, ini sebenarnya bisa tumbuh dengan baik kalau ini tadi syaratnya jaringannya bagus, energinya stabil, karena energi itu BBM tersedia kan. Kalau kita mau mendirikan industri, kebutuhan bahan baku itu konstan karena kapasitas

0: kapasitas sudah terpasang. Katakanlah UMKM, usaha mikro, dia pakai 3 tenaga kerja. Kalau kurang bahan baku, rugi dia bayar gaji. Jadi harus stabil. Nah, ini kan peran koperasi perlu main di situ. Dia bisa pasok sekian satu bulan 1 ton bahan baku, 1 ton. Nah, ini kan sangat membantu petani. Nah, kan informasi sekarang sudah bisa di ini. Ya, nah, tinggal kesadaran kita ya, bagaimana menghidupkan ini, dan juga kami di kampus juga memikirkan bagaimana solusi-solusi yang bisa diberikan secara akademik, baik itu lembaga maupun juga perseorangan dari dosen yang menghasilkan karya-karya inovatif, terutama di makanan ya. Kita punya prodi gizi di sini, dia coba kita kaji dari ikan-ikan yang ada di Melabu, di Aceh Barat, di Nagan, di Pantai Barat Selatan, apa produk yang bisa diperkenalkan dengan mitra ya, UMKM-nya mungkin bisa bermitra dengan temuan-temuan dari anak-anak kita dan dosen gitu ya, itu sangat bagus ya. Nah, nanti tinggal bagaimana men-channeling hub ya, menghubungkan dengan daerah tetangga lah, atau negara tetangga, atau secara nasional. Saya kira ini yang bisa ya, supaya kita betul-betul bisa menghidupkan. Peluangnya banyak, sudah terinstal, hanya kadang-kadang kita lupa memikirkan itu, membahasnya secara komprehensif dari aspek ekonominya ya.
1: Iya, Pak Elmi, mungkin jika dilihat dari perspektif ekonomi pembangunan, bagaimana sih sejauh ini peran UMKM digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan juga bisa menciptakan lapangan kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat? Silakan Pak Elmi.
0: Ya, untuk skala UMKM ya, masih konstan saya lihat, masih konstan karena belum ada terobosan-terobosan yang betul-betul bisa mendatangkan suatu nilai yang wah gitu ya. Tapi sudah ada perkembangannya, inovasi tetap dilakukan, terutama di kampus. Saya lihat teman-teman terus lakukan kajian-kajian, terus mencari mitra-mitra UMKM. Namun secara nasional pun saya kita lihat ya, keberadaan UMKM ini kontribusinya bagi perekonomian ini belum terlalu besar dibandingkan dengan apalagi dengan sektor tambang itu ya, memang luar biasa itu ininya kan. Bahkan dari sektor pertanian sendiri itu masih kecil, yang mestinya nilai tambah sektor pertanian itu bisa ditingkatkan di UMKM. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, bagaimana meningkatkan UMKM ini menjadi betul-betul kontribusinya besar bagi pertumbuhan ekonomi di terutama Aceh Barat ya. Saya lihat bagus ya. Coba kita lihat deh, itu UMKM misalnya makanan-makanan ringan, kemudian masakan-masakan, itu dari sisi ini kan. Saya belum melihat lagi UMKM yang bergerak di kerajinan tangan, karya seni, karya seni, dan juga sektor jasa gitu, karya musik ya kan, musik-musik jingle khas daerah gitu ya. Nah, ini penting karena sektor jasa ini penting, apalagi kayak yang namanya karya seni itu kalau dipatenkan ya itu luar biasa, akan menjadi pendapatan seumur hidup bagi yang bersangkutan kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau channelingnya ini bagus, informasi karena sarananya ada kan. Sarananya ada, yaitu ya digital, sarana-sarana digital untuk mengkampanyekan ini. Hanya proses kreatifnya ini belum saya lihat belum signifikan. Itu.
1: Iya, biasanya ketika proses kreatif ini belum timbul, apa yang biasa yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan skala UMKM kita agar mereka bisa menjadi personal brandingnya untuk meningkatkan produk yang mereka ciptakan sendiri, Pak Elmi, menurut pandangan dari Pak Elmi selaku akademisi?
0: Ya, banyak ya. Terutama yang penting-penting tadi, prasyarat tadi itu ya. Prasyarat, jaringan, dan energi yang cukup. Kemudian infrastruktur, kan. Kemudian dukungan investasi. Nah, ada nggak investasi yang dilakukan untuk sektor-sektor publik? Misalnya galeri-galeri, kalau di Aceh itu kan sudah ada museum tsunami. Nah, itu kan menampilkan itu, ada nggak disediakan ini ya? Seperti itu, menampilkan karya seni, yang produk-produk kerajinan tangan, Kemudian ada, saya lakukan dengan teman-teman saya ikut ya, dodol nipah gitu. Ini kan nipah ini kan sumber daya lokal yang memang apa, nipah ini banyak turunan produk yang bisa dilakukan. Dan itu juga ya menurut teman-teman dari kesehatan itu katanya bagus untuk diabetes. Nah kan sudah ada ini, cuman tinggal bagaimana nih menghubungkan. Ini yang butuh kita berpikir keras, memanfaatkan digitalisasi ini. Karena banyak ya, saya lihat di sini yang bisa di ini apa ditonjolkan ya. Selain dari wisatanya juga kan, wisatanya karena sejarahnya juga sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Banyak yang bertanya-tanya itu. Karena apalagi kita bicara Teuku Umar kan, di Jakarta ada jalannya. Ya kan, jadi banyak destinasi yang bisa dikunjungi dan harus kita informasikan secara baik. Dan digitalisasi ini penting, tapi belum signifikan dalam memberikan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi. Masih banyak dalam sektor lain, terutama di sektor pertambangan ya, yang memberikan kontribusi. Tapi ingat, kalau kita bicara ekonomi, sumber daya itu terbatas. Nah, UMKM yang dihasilkan, yang saya sebutkan tadi produknya itu sustainable ya. Nah, tinggal sustainable terus ada, ya, kan? Dia bisa diperbaharui, nipah bisa dibudidayakan lagi atau ditumbuhkan lagi, tinggal cara manennya yang benar. Kemudian banyak produk-produk lain, lidi nipah segala macam itu kan, ya saya kira memang butuh pemikiran yang jitu. Kemudian kemudahan regulasi ini, regulasi yang diberikan pemerintah, pelayanan, perizinan segala macam. Nah ini masalah klasik nih, dari dulu pelayanan nih. Dan memang bahasa sekarang sudah satu pintu kan, betul-betul ya satu pintu ya. Saya kira beberapa pintu pun ada masalah, asal bisa selesai dengan real time itu ya. Ya betul-betul sesuai dengan komitmen. Nah, namun mudah-mudahan saya lihat ini sudah bergerak ke arah situ. Kita sudah menyadari bahwa yang rugi kita sendiri, kita semua termasuk saya, Bapak juga kan, semua. Tapi kalau ini kita sadari untuk kemaslahatan kita ya, pemerataan pendapatan. Kalau UMKM-nya tersenyum kan dia banyak pekerjaannya juga. Betul. Tersenyum. Betul. Juga kan. Dan juga menciptakan lapangan kerja, penjualan dia bagus, kita juga senang kan. Jadi ekonomi begitu dia, saling ya, saling mengisi. Kita di kampus juga wah akan lebih tertantang lagi dan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah selesai secara ekonomi kan. Artinya memang dia tidak memang betul-betul belajar kan, tidak memikirkan biaya kuliah lagi. Yang memang kadang sekarang semua kampus di Indonesia memikirkan mahasiswanya uangnya dari mana gitu. Nah ini PR besar kita ya. Nah kalau UMKM yang hampir 30 ribu jumlahnya ya, nggak selesai di nasional ini. Kalau di Aceh itu 600-an sekian tuh. Di Aceh Barat itu 1000 UMKM itu data. Nah, tapi ini dinamis, berkembang lagi datanya. Termasuk yang keempat terbesar kabupaten kota di Aceh ya. Nah, tapi persentase dibandingkan nasional kita kecil. Nah ini nggak apa-apa kan, kecil kalau wilayah kita, penduduk kita cuma 5 jutaan ya. Nah nggak apa-apa. Nah yang penting kualitas produknya, menghasilkan income dan tidak banyak lagi pengangguran. Nah, angka pengangguran dan angka kemiskinan menjadi ya maaf kita bilang masih tertinggal kita ya. Nah ini yang menjadi concern perhatian kita bersama, bagaimana mendorong UMKM sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja. Nah terutama digitalisasi tadi, peran koperasi di situ ada. Nah digitalkan koperasi itu, peran digital bagi, jadi jangan konvensional lagi, mainkan koperasi, dia betul-betul bisa meningkatkan petani UMKM sekaligus juga channeling dia mendistribusikan barang ini secara bagus. Selain itu dia juga bisa menyediakan keuangan secara digital, pemodalan. Ini penting juga koperasi. Nah kita ingat dulu kan KUD kan. Nah itu sebenarnya contoh bagus loh, tapi polanya lama itu kan. Nah KUD itu ya, petani nggak pusing lagi. Kalau anak sekolah ambil uang di situ dulu, nanti panennya. Nah ketika KUD itu menghasilkan, ya bagi hasilnya, ya petani juga, yang karena yang punya itu petani. Nah itu teman dukungan pemerintah sangat kuat di situ. Nah karena apa, koperasi ini selain dari ada proses edukasi, juga mengajarkan profesionalitas. Prinsip sosialnya tinggi, saling berinteraksi, saling toleransi. Ini penting nih, karena prinsip demokrasi ini kalau nggak ada toleransi susah nih. Nah, ini kan ya, disiplin. Akhir tahun kita rapat, kita mau bagi atau kita mau investasikan ulang. Nah, ini harus ada musyawarah dan mufakat. Ini paling penting, itu prasyarat. Undang-undang koperasi mengatakan itu ya. Nah, kita harus mengacu pada undang-undang koperasi tahun 91 nggak salah saya. Nomor 11 kalau nggak salah, dicek lagi nanti. Nah, bagaimana memainkan menghidupkan UMKM melalui pelembagaan. Ya, saya kira demikian.
1: Ya, di penghujung acara kita di kesempatan siang menuju sore hari ini, Pak Helmi, apa yang menjadi pesan Pak Helmi sendiri kepada para pelaku UMKM dan juga generasi muda serta pemerintah setempat mengenai masa depan ekonomi digital UMKM di Aceh Barat? Silakan Pak Helmi.
0: Ya, saya kira untuk UMKM ya, literasi pemahaman tentang pemanfaatan digital ini, produk-produk digital ini harus bisa dilakukan secara cepat dan dipelajari. Kemudian pemerintah ya menjaga ketersediaan infrastruktur, memuluskan jalan misalnya, kemudian juga energi, menjamin ketersediaan energi, yang barang-barang publik itu harus betul-betul dijaga. Kemudian juga menghadirkan investasi ya kan, untuk memberikan jaringan yang stabil. Ini terus terang saya bilang mungkin di Aceh Barat agak kurang bagus ya jaringannya. Nah, ini bagaimana bisa diatasi. Kemudian untuk anak-anak muda, saya kira kesempatan menjadi agent of economy itu besar ya. Nah, jadi dia bisa menjadi sub dari UMKM itu sendiri, atau dia bisa melibatkan langsung ke dalam UMKM karena kemampuan digital dia. Nah, dia cepat belajar juga, menyiarkan melek terhadap situasi yang ada, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan kemampuan dia dalam digital. Tapi perlu disadari juga tantangan berikutnya adalah karena ini banyak muncul, nah sangat banyak, jadi bukan kita berpikir kita saja nih ya. Nah, bagaimana menjadi sesuatu yang unik itu, sesuatu yang unik, keterampilan yang unik, diferensiasi istilahnya. Nah, be different, kalau berbeda, unik, nah itulah yang dicari dan akan mudah diingat. Karena sesuatu yang sangat banyak akan mudah dilupakan, akan digantikan dengan yang baru, itu dia. Itu hukumnya seperti itu. Jadi, ingat ya, dengan kondisi yang sangat masif ini, saya ingat mahasiswa saya begitu banyak bacaan dibandingkan kita dulu. Kalau saya kuliah dulu sangat kurang bacaannya, sekarang banyak sekali baca, tapi tidak terbaca lagi. Itu persoalannya kan, karena terlalu too many informasi, sehingga ya sulit kita bisa yang mana ya? Ya, jadi bingung sendiri kita. Nah, akan banyak produk-produk muncul, tapi apa yang berbeda dari situ? Nah, saya kira di Aceh Barat, Barat Selatan itu sangat unik dia, sangat unik dalam hal menghasilkan produk-produk, hanya kita belum mengkampanyekan. Jadi pemerintah tadi infrastruktur, menjamin investasi, menghadirkan investasi, kemudian juga pelembagaan tadi kan yang sudah ada itu kan seperti koperasi segala macam, itu bagaimana mengisinya secara ekonomi. Nah, karena ini sudah digelontorkan, sudah dibangun, tapi belum di ini. Nah, bagaimana menjalankan menjadi mitra, dan anak-anak kita bisa kerja juga di situ dengan sistem yang digital. Nah, untuk menjalankan ini, saya kira momentum yang paling bagus adalah manfaatkan aja yang sudah ada itu, koperasi, digitalisasi dia, hubungkan dia dengan, jadi buat dia menjadi ya semacam agen lah, tapi agen yang sifatnya digital, yang bisa mengkampanyekan, mempromosikan produk-produk, apalagi bisa kita mencapai ekspor. Sangat unik, saya untuk produk makanan bisa saya sebut ya, kue karah tadi, kue sepit segala macam ya kan, itu sebenarnya unik tuh. Saya ingat dulu ada atas di Thailand dulu mengatakan bagaimana kue sepit di sana itu mahal harganya, makanan restoran itu disandingkan dia mewah dengan piring yang bagus, plating yang bagus, ada kopi, ada kue sepit, itu jadi sesuatu yang mewah. Nah, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Sebenarnya demand-nya ada kan, cuman nggak sampai informasinya. Nah, itu kita juga bisa buka di sini, nipah tadi ya, potensi. Saya kira itu yang menjadi catatan kita, bagaimana, dan kita di kampus juga terus melakukan inovasi ikan asap segala macam. Nah, kemudian juga untuk mengkampanyekan ini, beberapa teman-teman juga menulis buku dan segala macam, melakukan expo yang baru-baru ini sudah kita lakukan. Ada beberapa terus inovasi itu dilakukan, supaya bisa nanti menciptakan sesuatu yang baru gitu ya.
1: Terima kasih Pak Helmi sudah bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam program Ekonomi Digital, membahas terkait dengan UMKM Aceh Barat di era digital. Kami doakan untuk Pak Helmi sukses terus dan bisa berkarya untuk Aceh Barat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
3: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Dialog Ekonomi Digital bersama Bapak Helmi, dosen dari Universitas Teguh Umar, dan juga di kesempatan sore hari ini. Kita telah tiba untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, dan juga Fadil dari studio mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: الله أكبر

0: اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rizki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rizki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat, berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cek, sedengar agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dah disabar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, gak jam kok.
0: Kira apa?
1: Aku maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
0: Kalau ikut kita berincaknya.
1: Iya, itu kekaknya budak bet masalah kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Nang. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu seluruh Nusantara di kesempatan sore hari ini yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: Aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loks Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik. Salah satunya yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Gampong atau Desa Pandi, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan peralatan saja tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk dalam menjaga sungai, laut, dan lingkungan.
2: Terus kita tambah lagi ini untuk penutup segala macam karena rawan kropos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi.
1: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir risiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: BMKG resmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan Pantai Ujung Bate, Aceh Besar, yang diharapkan akan mampu mendeteksi dini tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan Pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya radar ini akan memancarkan high frequency gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
3: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
5: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
3: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
6: Dengan adanya high frequency radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, dan melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa tiap hari itu, isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
3: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
8: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini, terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
7: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
8: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
7: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
9: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
10: Kita motret, terus kita upload ke server Posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, langsung masuk HP.
9: Daya tarik lapangan Belang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
11: Nggak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa dibuat di luar jalur saya kan, itu juga nyaman aja. Tapi gitu, kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya, kita proses.
9: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar Melabu. Berikut laporan Tama Molizar.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga sama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa menyiagakan 500 orang personil.
1: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personil yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai, Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Puskesmas Peremu, Kecamatan Kawai 16, Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Peremu, Cut Misran, mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya, pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
5: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemia.
6: Jadi kek ya.
5: Jadi kek ya. Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
4: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
7: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut sirih. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
2: Kalau pemasaran, Bang, kalau sekarang ini, Bang, pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap kepada juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas, Bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di online-an lah, seperti itu, udah, Bang.
1: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Kondisi jembatan Scape di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Scape atau Totor Scape yang menghubungkan Kecamatan Cilihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Scape di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Cilihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Diwawancarai RRI mengatakan Cok Bang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
1: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an. Tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun Cok Bang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
0: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cok Bang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cok Bang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi Cok Bang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, Cok Bang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi Cok Bang.
1: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu. Memperkenalkan supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkannya. Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
0: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cok Bang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini. Upaya ini juga diharapkan membuat kakao Sabang semakin dikenal luas sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan lebih besar bagi petani kakao serta masyarakat setempat.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Mahkamah Syariah 10 Salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak. Eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: 1, 2.
2: Mahkamah Syariah Kota 10 Salam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota 10 Salam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri 10 Salam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daerah Kota 10 Salam pada Rabu kemarin. Namun pelaksanaan hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebanyak 3 unit jembatan di Singkil roboh pasca banjir, warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran

0: panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simbolin, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simbolin, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ini mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian, Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simbolin, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini, sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir, serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
1: Analoginya karena terlalu tingginya air kan dan derasnya aliran air ditambah lagi gondok sehingga menabrak jembatan kayu.
2: Ada berapa jembatan yang
1: ambruk? Jembatan di sini ada 3. Yang 3 itu semuanya penghubung masyarakat kami di Desa Simbolin.
2: Yang roboh ada berapa dan kapan?
1: Yang roboh ada 3 kemarin ya, 2 kemarin, 1 hari ini.
2: Berarti seluruh jembatan udah enggak?
1: Seluruh jembatan menyeroboh.
2: Kemudian untuk aktivitas warga saat ini bagaimana?
1: Aktivitas masyarakat kami hari ini inilah, kita lihat di apanya kan kadang-kadang mereka mau ke sini harus melalui ya seperti banten inilah kan, dan macam perahu, itu aja. Misalnya ekonomi juga kan, susahnya lewat untuk ke sini.
0: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bungbung, dan Kuta Simbolin masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Desa Samar II, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilaih Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Selintas Korwil 17 Nusantara Aceh. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali program kita untuk musik tradisional. Maksud kami musik dan informasi ya, di kesempatan sore hari ini hingga ke pukul 18 ataupun pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejumlah lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda. Bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, tadinya baru saja kita hadirkan program Labo sore ini, dan juga di kesempatan sore hari ini kami akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan sembari nantinya kita akan menunggu untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Labo dan sekitarnya. Dapat kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Labo dan sekitarnya nantinya akan tiba pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Simelu akan berkumandang pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk kumandang azan maghrib dan juga waktu pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Aceh Jaya dan sekitarnya, Nagan Raya dan sekitarnya, dan juga yang terakhir tadinya tepat pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat untuk Kabupaten Simelu dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini beberapa lagu-lagu religi telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan maghrib dan juga menikmati waktu sore kita di kesempatan hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97 MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali, "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya. Jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya Fadil juga mengucapkan kembali selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga di kesempatan malam hari ini apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan malam hari ini tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, yang mana di kesempatan malam hari ini juga telah usai perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 hingga ke pukul 19 tadi. Dan juga di kesempatan malam hari ini Fadil akan juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga Fadil ucapkan selamat malam. Selamat tetap mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Dan juga kami ucapkan selamat bagi para tamu undangan yang telah tiba di Kota Melabuh untuk menyaksikan HUT Kota Melabuh ke-438 yang digelar di Jalan Merdeka ataupun tepatnya di Lapangan Tekumar, Kota Melabuh, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan John Palawan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati dalam kemeriahan untuk memeriahkan HUT Kota Melabuh ke-438. Fadil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Pak, aset-aset ini dari BUMN ini dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: kita hapus
6: dan
5: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang antri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Angie also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Face of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh itu. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.

0: kabar dari dunia olahraga, legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bang.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gajiku 2 digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga nggak menentu. Kurang-kurangilah, Mak, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Allah, Nak, bukan Mama buat perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi, kau pikir Mama botek kah, Nak? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini sebelum...
0: Sebelum apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Mak, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Mak, itu. Tambak, kalau memang nggak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak, merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan ya. Tambak itu kan ingat nara bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Mak, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Mak.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Mak? Mak? Halo? Hei! Mak? Si Mama nih lah, malah dimatikan. Ya Allah, tambak atau Jakarta ya?

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku nih mau selesaikan masalah ini cepat-cepat. Biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din, sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Aipah, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidupnya.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nursin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul, Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata...
0: Ma, dengar dulu, Mama. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Mama.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka, ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual.
0: Au, oh, Ma, aku ingat, Ba, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Dosa laki kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu. Tahu kau, aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa. Aku berterima kasih, kan ku bilang. Makanya aku mau bawa Mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama Mama tuh beda, Nak. Buat Mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan

0: Din, apa?
1: Karena kita menjaga tambak organik alami, tidak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmu mutu. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini gak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan? Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
0: Tapi, Ma, aku ini sudah setengah mati, bah, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
0: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
1: Nah, bagus tuh ilmu mukoyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas koyan. Gimana?
0: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
0: Baiklah. Yakin sudah aku, Mak. Tak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
3: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi, tak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak tarakan ini bisa mendunia.
1: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melambuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melambuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi Anda ikuti drama radio dengan judul Direktur Tambak Produksi RRI Tarakan. Dan pendengar, kami akan lanjutkan di program Lintas Melambuh Malam, musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya program yang ditunggu-tunggu, Nyanyi Lewat Telepon di Udara, pukul 22 hingga pukul 23.30 nanti kami lanjutkan. Untuk Anda yang sudah menyiapkan lagu-lagu yang ingin Anda nyanyikan malam hari ini, menemani di suasana malam Sabtu tentunya, edisi hari ini pendengar Jumat 9 Oktober 2026. Baik pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.34. Kami sudah siapkan juga informasi untuk Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat yang kami kutip dari portal rri.co.id. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Masih bersama kami Pro Satu RR Melabuh menemani Anda malam hari ini sambil kita menantikan di sesi Ruang Rindu ya pukul 21 nanti. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya. Pendengar, Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik, pendengar. Antisipasi perlu dilakukan agar kenaikan harga tidak memicu inflasi tinggi. Menko menyampaikan bahwa inflasi komponen volatil food atau harga pangan yang mudah bergejolak karena memang akan menuju El Nino atau kekeringan begitu, sehingga nanti dampaknya di harga pangan akan kelihatan. Menkyu menyebut bahwa sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga diantaranya cabai rawit, cabai merah, kemudian daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras begitu. Kenaikan harga disebabkan pendengar pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Berdasarkan data Kemenkyu, pendengar, inflasi volatil food tercatat meningkat menjadi 5,03% secara tahunan. Sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah cenderung stabil di 3,25%. Sementara itu, inflasi inti atau core inflasi pada September tahun ini turun menjadi 2,84% dari 2,92% di bulan Agustus. Penurunan inflasi inti ditopang, pendengar, oleh tren harga emas yang turun sejak Maret 2026. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lain. Bulog catat laba 2,4 triliun pada September 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini kita dengar ada Kangen Band, Terbayang Bersamaku.

0: tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatria RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kita ketahui pendengar, sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda bahwa peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh yang dimulai dari tanggal 11 Oktober tahun 1988 hingga 11 Oktober tahun 2026 pendengar, di tahun ini mengusung tema Cebarat Atap Mesaho Tapuo Budaya Bangsa, begitu. Jadi informasi yang bisa kami sampaikan bahwa tanggal pelaksanaannya itu mulai hari ini, begitu. Setelah salat Jumat tadi, ya, Ba'da Asar itu sudah mulai kegiatan dilakukan, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Oktober 2026 dan agenda pembukanya akan dilaksanakan pada malam besok, begitu. Jadi malam Minggu, begitu pendengar ya, yang berlokasi di depan lapangan Teuku Umar Melabuh, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat. Jadi ketentuan khusus yang dilaksanakan adalah rangkaian hiburan dan acara yang disesuaikan serta berpedoman pada syariat Islam tanpa konser musik bebas, begitu. Jadi sebelumnya pendengar bahwa rangkaian kegiatan dan agenda yang dilaksanakan pada hari ini adalah aksi bersih, begitu, gotong royong massal oleh Pemkab Aceh Barat yang dipusatkan di Kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh, Desa Drinram Pak atau Desa Senebuk, begitu. Kemudian pendengar, dilakukan juga atau dilaksanakan Expo UMKM dan kuliner, itu diramaikan oleh sekitar 60 pelaku UMKM lokal serta kedai kopi keliling atau coffee truck, begitu ya. Kemudian pendengar, juga dilakukan pementasan seni dan budaya tradisional menampilkan rapai geleng, tari kreasi, kemudian puisi duet, Ratoh Jaro, Tari Dodaidi, Hikayat Aceh juga, hingga penampilan Rapai Saman. Dan juga dilakukan pembukaan resmi dan rekor MURI pada tanggal 10 Oktober besok. Jadi acara pembukaan malam harinya dirangkaikan dengan gerakan penanaman, peluncuran program Yuk Makan, serta pemecahan rekor MURI Kopi Kop, begitu. Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang jadwal dan detail panggung, seni dan lokasi parkir, Anda bisa langsung ke lokasi, begitu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami malam hari ini, tentunya di edisi hari ini pendengar, 9 Oktober 2026. Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana Perumbulok pendengar mencatat laba sebesar 2,4 triliun hingga September tahun 2026, gitu. Dirut Perumbulok Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan data berdasarkan hasil survei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Ahmad Rizal menuturkan bahwa pencapaian itu menjadi momentum positif bagi perusahaan, apalagi catatan ini diraih saat keberhasilan pengadaan beras melampaui 4 juta ton pendengar. Ahmad Rizal optimis bahwa kinerja keuangan perusahaan masih berpotensi meningkat hingga akhir tahun ini, bahkan pendengar Bulog ditargetkan dapat laba lebih dari 3 triliun. Dijelaskan juga bahwa capaian laba tersebut didukung margin sebesar 7% dan penghematan biaya bunga pinjaman. Skema pembiayaan yang diterapkan memungkinkan biaya bunga ditanggung Bulog turun dari 7% hingga 8% menjadi 3% pendengar. Rizal menyebut bahwa capaian tersebut menjadi rekor laba tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Perusahaan berencana memanfaatkan keuntungan untuk memperkuat kualitas produk dan juga meningkatkan kapasitas operasional. Salah satu langkah yang disiapkan pendengar ialah mengaktifkan kembali infrastruktur unit pengolahan gabah dan beras atau UPGB yang sebelumnya rusak. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi Bulog. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain mungkin di penghujung nanti soal PBB memperingatkan krisis kemanusiaan sudah memburuk akibat konflik dan El Nino. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita simak ada Noah mungkin nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Masih kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita buka kesempatan untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino, dilansir dari Xinhua pada hari ini. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada hari Rabu tanggal 7 Oktober kemarin. Organisasi Nasional Internasional untuk Migrasi IOM juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut, pendengar. Lebih dari 1.200 orang mengungsi pada hari Selasa 6 Oktober dari sejumlah desa di wilayah Al-Mahi setelah gelombang pengungsian sebelumnya, pendengar. Secara keseluruhan, lebih dari 12.400 orang dilaporkan mengungsi sejak akhir September. Pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di malam hari ini. Kita akan lanjutkan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1, RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja saya terima penelpon yang sudah tersambung di malam hari ini. Di ujung telepon, halo, assalamualaikum, ruang rindu.
5: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
2: Apa kabar, Mak Tengoh?
5: Sehat,
2: orang. Perasaan udah lama kita ngobrol-ngobrol ya.
5: Iya, udah lama lah.
2: Iya. Padahal baru selang 2 hari ya, kalau nggak salah.
5: Iyalah. Kan malam itu jam 10 udah.
2: Karena memang kondisi lagi ada perbaikan, ada pemeliharaan listrik, jadi agak terganggu juga ya, Mak Tengoh ya.
5: Iya.
2: Kemarin itu kita alihkan ke ini, ke apa, RRI Digital. Mak Tengoh sempat buka?
5: Enggak buka digital.
2: Oh gitu, jadi terestrial, andalannya terestrial terus begitu ya, di radio ya. Oke, iya. Alhamdulillah. Gimana nih cuaca di Samatiga, Mak Tengoh?
5: Cukup cerah.
2: Oh, alhamdulillah. Tadi sempat gerimis? Enggak?
5: ada sedikit.
2: Sebentar ya. Sedikit dan sebentar ya. Oke, baik, malam ini mau dengar lagu apa? Silakan.
5: Lagunya Katakan Sejujurnya.
2: Katakan Sejujurnya, sering bohong ini.
5: Iya
2: kan? Kalau harusnya dia bilang katakan sejujurnya, berarti kan selama ini dia bohong gitu ya. Penyanyinya siapa?
5: Penyanyinya siapa? Christine ya.
2: Christine ya. Oke, kirim salam buat siapa?
5: Namanya Bun Iwan. Kaida. Mama Rena juga.
2: Makasih. Siapa? Tanpa terkecuali ya, buat semua ya.
5: Terkecuali. Oke. Rena juga, selamat bertugas sampai selesai dan sehat selalu.
2: Amin ya Robbal Alamin. Kalau Mak Tengah sering bilang juara bertahan ya. Baik, makasih Mak Tengah. Salam buat Ayah Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada Matengo di Sama 3 yang sudah merequest lagu dari Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya ya. Baik, saya terima di belakang Matengo sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
6: Ruang rindu, memori lewat lagi.
2: Iya, apa kabar Pak Rahmat?
6: Sehat.
2: Gimana nih cuaca di Riau?
6: Di Padang nih.
2: Oh iya, di Padang. Saya terpaku dengan
6: tadi ada pagi ya, hujan.
2: Oh, tadi pagi ada hujan.
6: Hujan sampai jam 10.
2: Lumayan deras begitu.
6: Oh iya,
2: oh, lumayan deras ya. Sampai jam 10 cuma 1 jam ya. Oke, jam. Tapi sekarang udah enggak lagi.
6: Udah biasa aja.
2: Iya ya, oke. Baik, gimana kerjaan Pak Rahmat, lancar?
6: Kerjaan 2 hari ini agak tersendat bahan
2: materialnya. Gitu. Oh, agak tersendat material. Jadi ya nggak bisa bekerja maksimal ya.
6: Besok masuk bahan semen dari Padang.
2: Insya Allah, mudah-mudahan besok lancar ya kerjaannya ya. Amin. Baik, silakan Pak Rahmat, mau request lagu yang mana?
6: Lagunya lagu pop nih kan?
2: Boleh, lagu pop boleh.
6: Lagu Melayu?
2: Boleh.
6: Lagu Melayu.
2: Lagu apa nih? Ini teringat Melayu, pulang kampung nanti. Iya. Apa kira-kira yang ter
6: Melayunya lagu Majais.
2: Boleh.
6: Judulnya lupa.
2: Majais judulnya lupa. Saya pilih gitu.
6: Coba sedihkan lah.
2: Boleh, saya pilih nanti ya. Ya. Baik. Oke, kirim salam buat siapa?
6: Salamnya buat Bang Odon. Bantai.
2: Iya.
6: Sana, Mbak Tengo, Kak Ida, Bang Epeng, Pak Endang, Tina, apa namanya itu, Eka, semuanya lah.
2: Tanpa terkecuali ya.
6: Tanpa terkecuali.
2: Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahmat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, itu dia lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Dato Ahmad Jais. Pendengar, kali ini di cover sama Haziq Rosebi ya, dengan lagu bertajuk Kau Pergi Tanpa Rilaku. Mudah-mudahan lagu ini disukai oleh Pak Rahmat yang ada di Padang saat ini ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya di belakang Pak Rahmat. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Mana nih orangnya? Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Baik, seperti ada gangguan ini ya. Baik, bisa dicoba lagi di 0811-6889-697. Silakan. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Iya, apa kabar Maci Ida?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, sehat. Ayah Cut sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah tidur?
1: Belum.
0: Belum ternyata.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Tetap sehat, semangat gitu ya.
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Gimana nih cuaca di Senebuk?
1: Cerah.
0: Cerah ya. Baik, silakan Mbak Cida mau request atau mendengar lagu apa?
1: Apa itu?
0: Lagu apa itu? Ciri khasnya Mace Ida tuh.
1: Bunga.
0: Bunga dari Thomas ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Nala.
0: Tanpa terkecuali.
1: Buat Borneo, semoga Borneo sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Banyak umur.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati nanti ya.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mace Ida. Ada Mace Ida di Senebok ya, bersama dengan Ayah Cut. Katanya Ayah Cut belum tidur ya. Biasaan Ayah Cut jam segini udah tidur biasanya. Mungkin lagi nikmati suasana malam ini ya. Iya, saya terima lagi di belakang Mace Ida. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik Bang Reno.
0: Ya, di gimana nih cuaca di Langong?
2: Iya, malam gelap lah, pasti cerah tentunya.
0: Oh, cerah ya.
2: Cerah, okay. Cerah malam berawalnya.
0: Oke, baik. Ya. Silakan nih mau dengar lagu apa?
2: Lagunya lagu Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa judulnya?
2: Judulnya apa ya kira-kiranya ya?
0: Apa kira-kira yang teringat?
2: Menurut Bang Reno apa judulnya?
0: Apa aja boleh.
2: Apa aja boleh?
0: Mm-mm.
2: Ada judulnya apa aja boleh gitu? Kan dipilih apa aja boleh, apanya yang gitu
0: kan? Iya, masa Kak Ina kan yang suka.
2: Ini, apa lagi selain dari itu apa judul lupa?
0: Surat untuk kekasih anda. Ada juga. Hah? Surat untuk kekasih ada.
2: Oh, boleh itu aja.
0: Kita aja.
2: Enggak mesti untuk kasih, untuk sahabat semua boleh ya.
0: Ya kan? Oh iya, boleh.
2: Untuk kasih kan satu orang, enggak mungkin kasihnya banyak.
0: Iya ya,
2: Itu enggak boleh gitu kan. Enggak tentu ini kasih itu kasih enggak boleh, kan? Enggak mungkin.
0: Iya. Oke.
2: Iya, betul.
0: Kirim salam ya buat siapa? Ya,
2: karena buat si Odon, buat Eka. Buat si David kemana ada yang muncul ya?
0: Iya ya, David nih.
2: Nggak jumpa Reno, David?
0: Belum ketemu.
2: Oh ya, ya buat Mak Tiin juga ya. Mama dia ada kabel.
0: Makasih.
2: Buat
0: Kenda,
2: buat Kak Ro nggak ada malam ya, siang juga jarang ah.
0: Iya, Kak Ro bisa ya. Siang dia ya.
2: Iya, kadang-kadang nggak. Terus buat Kak Ida tadi, buat Mak Tengo, Kak Endang.
0: Kak
2: Mirna, Bu Mia, si apa? Cece, ya semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali.
2: Salam
0: ya.
2: Tanpa terkecuali. Buat Barino, selamat malam. Sudah sehat selalu.
0: Makasih.
2: Ya.
0: Makasih.
2: Ya, kalau di Pro 2 siapa?
0: Pro 2 ada Dafa.
2: Oh, Dafa ada. Salam juga Dafa ya.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Persembahan KBJ Bisa dengan Surat Untuk Kekasih ya. Dan lagu ini mewakili dari lagu yang sudah direquest sama Kak Ina yang ada di Langung untuk teman-teman yang suka sekali dengan lagu-lagu Tommy J. Bisa. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Maaf ya tadi jaringan, Bang Reno ya.
0: Iya, kayaknya iya jaringan, iya. Kenapa suara saya nggak dijawab? Sarifah gimana?
1: Ini jaringan lagi.
0: Iya, nggak apa-apa. Ini udah nyambung lagi ya. Sarifah gimana kabar sama Umi? Sehat semua?
1: Alhamdulillah, Bang Reno sehat. Tapi Sarifah nggak ada pergi malam ini ke lapangan.
0: Oh, kenapa?
1: Tadi gerimis hujan.
0: Oh iya, oh iya betul gerimis tadi. Mm-mm. Ternyata nggak jadi hujan ya?
1: Iya, ternyata nggak jadi hujan nih. Sebelum deh nggak pergi ke sana.
0: Oke, yang penting dua-duanya sehat ya sama Umi ya.
1: Iya, Bang.
0: Alhamdulillah. Silakan nih, Sarifah mau request lagu yang mana?
1: Ini, Bang.
0: Apa itu? Apaan tuh? Aduh, aduh, cari tahu dulu judul lagunya apa, biar kita bisa cari gitu. Yang tahu aja Sarifah, saya jadi bingung ini, suaranya juga nggak jelas gitu ya. Kira-kira lagu apa yang kira-kira yang ini aja, yang hafal, yang tahu?
1: Yang nanti dalam lagunya. Hitam putih fotomu aja lah, oh. Pada
0: putih-putih. Hitam putih fotomu ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Reno. Selamat siaran dan buat keluarganya Bang Reno juga.
0: Oke, makasih.
1: Buat Bang Fadi, Bang Nanda, Bang Dafa, dan ini juga.
0: Oke, baik. Itu aja ya. Makasih banyak nih. Salam buat Umi. Sehat semua ya.
1: Oke, Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Syarifah bareng sama Umi yang ada di Simpang KB ya. Mudah-mudahan tetap semehat, sehat keduanya, tetap semangat begitu ya. Nanti kita putarin lagu dari Rati Purwasihnya dengan Hitam Putih Fotomu. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Dani?
1: Baik, sehat.
0: Gimana nih cuaca di Manekro?
1: Ya, cerah.
0: Cerah ya? Baik, silakan nih lagu apa yang mau di request?
1: Lagunya Nikmatnya Asmara.
0: Dari?
1: Meriam Belina Pance.
0: Oh, Meriam Belina Pance ya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua-semua ya. Ya, semua-semua untuk Om Reno. Terima kasih atas lagunya.
0: Makasih ya. Pak Dani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Itu dia persembahan dari Maryam Bellina bersama dengan Panje Pondang melantunkan lagu Nikmatnya Asmara, lagu yang direquest sama Pak Den yang ada di wilayah atau di seputaran Manikro. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Memori Dewa lagi.
0: Iya, apa kabar, Pak Li?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Reno.
0: Gimana keluarga yang lain, sehat semua?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Iya, Langka gimana nih cuacanya?
1: Rada-rada mendung, tadi gerimis, Bang, tapi udah terang.
0: Oh iya, kayaknya hampir sama ya. Melabu juga seperti itu tadi, rada-rada gerimis, sekarang udah enggak lagi ya. Oke, iya. Baik, silakan Pak Ali, mau request lagu yang mana?
1: Judulnya lupa, Bang. Cuman ini liriknya gini.
0: Liriknya. Oke, liriknya.
1: Ikhlasnya hati.
0: Oh, ikhlasnya hati. Lagu.
1: Seringkali disalah arti.
0: Oke, baik. Nanti kita putar lagunya.
1: Iya, Bang.
0: Kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua yang udah naik tadi lah, Bang, ya. Yang belum kenal, salam kenal. Terutama buat Bang Reno, selamat panjang umur, sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Oke, saya terima penelpon terakhir ya, atau penelpon yang lainnya sudah ada ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu sama Reno.
0: Apa ini? Waduh, suaranya ini gak asing. Ini kenapa suara radionya terlalu besar ya? Tolong dikecilkan lah abang-abang yang ada di situ. Bang Anies, gimana kabarnya, Bang Anies?
2: Kabar baik.
0: Tumben nih ikut ngumpul, gak mau kalah ya sama yang lain.
2: Kebetulan aja nih ada api kawan.
0: Oh gitu, kebetulan ada api kawan. Gimana, lancar kegiatan, Bang Anies, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Lama tak bersua gitu ya. Amin,
2: kita syukuri aja nih,
0: Pak. Amin. Iya, betul-betul kita syukuri apa yang ada ya.
2: Lagunya Rembulan Merah ya.
0: Rembulan Bruri ya. Oke, udah lama nih enggak dengar lagu Rembulan Merah ya. Kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya dari A sampai Z. Ya.
0: Dari Bang Amir sampai Bang Zainal gitu ya.
2: Tidak ada kecuali.
0: Tidak ada terkecuali ya. Oke, baik.
2: Pertama kali buat kekasihku Reno.
0: Aduh, bisa aja nih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Anies sama keluarga, teman-teman juga di sana. Terima kasih buat semuanya ya yang udah ikutan di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan lanjutkan di nyanyi lewat telepon di udara seperti biasa. Jadi buat Anda yang punya talenta, punya bakat, punya hobi bernyanyi, bisa manfaatkan kesempatan ini untuk ikutan di 0811-688-89-697. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih yang udah ikutan di Ruang Rindu. Ada Matengo tadi di Sama Tiga, ada Pak Rahmat di Padang ya, Sumatera Barat, ada Maci Ida di Senebuk bareng Ayah Cut, ada Kak Ina di Langung bersama keluarga di sana, ada Sarifah bareng sama Umi, ada Pak Dani di Manikro, ada Pak Le yang ada di Langkat sama keluarga juga di sana, dan ada Bang Anies di Kabel. Terima kasih buat semuanya pendengar, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Siaran Pro 1 RRI Melabuh dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, baru saja tadi kita lalui di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita udah buka 1 jam kurang lebih untuk pendengar kita yang rindu dengan bertitip salam, menyapa teman, keluarga, dan sahabatnya ya. Dan kita lanjut lagi pendengar, setiap Jumat malam nyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara, kita langsung buka di line telepon 0811-6889-697. Sepertinya sudah ada penelpon pertama di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam, nyantel di udara sama Bang Reno, sama siapa?
0: Lama gak dengar suara Kak Dina nih.
1: Kemarin tuh masuk rumah sakit lagi serak nih.
0: Oh, kenapa?
1: Lagi flu.
0: Oh, flu. Waduh. Lagi musim ya. Iya.
1: Sekarang udah lumayan lah.
0: Sekarang udah alhamdulillah, udah lumayan. Kegiatan lancar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bang Reno.
0: Gimana nih di Arongan cuacanya saat ini?
1: Hari ini cerah, tapi tadi ada gerimis sebentar.
0: Oh, iya. Iya, kayaknya memang merata ya gerimis di Malabo juga, di Nagan tadi juga gerimis ya, tapi nggak hujan ya.
1: Ada kawan bilang kan di Malabo kemalam kemarin deras hujannya ya.
0: Malam kemarin ya.
1: Iya.
0: Tapi memang sering hujan-hujan di daerah kita ini, sering hujan lokal juga kadang ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Dina ini mau nyanyiin lagu apa?
1: Bunga-bunga rindu Rita Sugiarto, tapi channelnya Audio HD Bang Reno ya, nggak cowoknya.
0: Channel apa tadi?
1: Bunga-bunga rindu.
0: Channelnya?
1: Audio HD.
0: Audio HD. Oke, baik, kita telusuri dulu sebentar ya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh. Malam hari ini ada sahabat kita, ada Dina Chaniago di Arongan Lambalik. Ada kakak kita di sana yang katanya pengen nyanyi lagu Bunga-Bunga Rindu dari Rita Sugiarto. Silakan.

0: Baik, sayang sekali terputus ini. Silakan untuk Kak Dina yang bisa tersambung lagi di malam hari ini. Baik. Sepertinya memang ada sedikit kendala ya di jaringan barangkali. Saya terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Keren banget.
0: Waduh, sayang sekali tadi ya Nadia ya, terputus ya.
1: Iya, ini terputus nggak?
0: Mudah-mudahan nggak, ya. Oke. Nadia di lapang saat ini kan?
1: Asalnya?
0: Di lapang kan saat ini?
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Oke, baik. Gimana nih Nadia, malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
1: Malam ini aku pengen dangdut deh.
0: Dangdut? Lagu dangdut pasti ya. Kalau Nadia dia memang lagu dangdut sih andalannya. Judul lagunya apa ini?
1: Nirnawati Dewi bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu?
1: Iya.
0: Oke. Sebentar kita terusuri dulu lagunya ya.

Baik pendengar, kita dengarkan suaranya Nadia malam hari ini yang katanya kepengen nyanyi lagu dari Mirnawati ya, bukan Tak Mampu begitu ya. Baik, silakan Nadia.

0: Ah, itu dia tuh.
1: Ini apa, aku lupa. Karena kan udah sering lagu pop, tadi kelupaan.
0: Kelupaan ya. Iya, kadang-kadang kita dibantu juga, harus dibantu dengan lirik kalau lupa ya. Oke, baik Nadia yang ada di lapang. Terima kasih banyak udah ikutan malam hari ini, Nadia.
1: Iya, padahal kan lagu itu enak banget kan. Oh,
0: iya.
1: Karena kan udah kemarin pop pop pop, jadi terfokus pop.
0: Iya, betul. Padahal spesialnya dangdut ya.
1: Okay. Dari dulu kan dangdut kan,
0: spesialisnya dangdut
1: gitu kan. Tapi aku beralih ke pop pula, akhirnya udah ke pop, lupa pula dangdutnya.
0: Gak apa-apa, nanti dilihat-lihat lagi liriknya gitu ya, Nadia.
1: Pokoknya asik deh buat aku, mau dangdut mau pop sama aja kan.
0: Oke, baik.
1: Buat Kareno semoga selalu.
0: Amin, amin.
1: Banyak Fadil juga, semua kita bisa bergabung kembali.
0: Amin.
1: Buat teman-teman, ayo bernyanyi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Buat Eka yang ada di mana tuh ya, salam kenal.
0: Oke, baik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nadia yang ada di lapang.

0: Baik, mendengar informasi waktu saat ini sudah pukul 22.17 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRM Labu di sesi atau di segmen nyanyi lewat telepon di udara. Saya terima lagi di belakang Nadia. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayu, Jakarta.
0: Oh, Ayu nih. Apa kabar, iya. Yu? Sehat, Yu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Raffi gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, tumben nih dari Jakarta ya, jauh-jauh. Dengar pakai apa nih, RRI digital atau
1: RRI
0: streaming?
1: RRI digital.
0: Oke, baik. Semua sehat ya, Rian sehat.
1: Iya, udah kangen. Iya, sehat. Udah kangen banget nih, mau nyanyi.
0: Iyalah, kan dulu kan sering nyanyi, tapi semenjak di Jakarta kan jarang nyanyi.
1: Iya, biasa sama mama, ini biasa sama mama nih, mama entah udah bobo.
0: Kayaknya udah, oh nggak tahu juga, tapi biasanya belum sih. Oke, Ayu mau nyanyi lagu apa, Ayu? Yuk. Lagu apa nih mau nyanyi?
1: Mau nyanyi lagu 10 to 5, judulnya Hanya Untukmu.
0: 10 to 5.
1: Ya, 10 to 5, judulnya Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu ya. Baik, sebentar kita siapkan dulu lagunya. Mungkin ada channel yang udah dipelajari?
1: Original aja sih.
0: Original aja ya. Oke, sebentar yuk kita telusuri dulu lagunya.

kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita dengarkan suaranya Ayu di Jakarta. Malam ini 10 to 5 hanya untukmu. Silakan Ayu.

yuk, kayaknya ada vokalnya nih yuk. Sebentar ya, kita coba ini, kita alihkan dulu ya. Kayaknya tadi karaoke sih, tulisannya karaoke tapi ada vokalnya. Kita coba telusuri yang lain ya, mudah-mudahan ini ketemu lagunya. Baik, kita coba lagi nih, silakan yuk.

0: Oke, itu dia 10 to 5 hanya untukmu ya. Lagunya memang enggak panjang sih, cuma 3 menit 30 detik sekian lah. Tapi lagunya perasaan panjang ya, Yu ya. Oke,
1: Iya.
0: makasih banyak Yu.
1: Terima
0: Salam
1: kasih
0: buat
1: juga
0: keluarga di
1: sama
0: Jakarta.
1: Abang-abang di Malabu. Dan
0: Iya.
1: tahu buat Bang Kamu. Sehat-sehat buat Mama yang
0: Amin.
1: di Masjid Nurudah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada masih bersama kami di segmen nyantel di udara atau nyanyi lewat telepon di udara ya. Di belakang Ayu sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantel di udara, asik.
0: Semangat sekali Pak Suharjo. Luar biasa. Ini gimana nih cuaca di Nagan?
2: Oh, gerimis ini, gerimis hujan.
0: Oh, sekarang gerimis.
2: Hujan.
0: Oh iya, kemungkinan bisa hujan juga ya, karena memang cuaca saat ini kadang hujan gitu ya, kadang
2: Iya,
0: gerimis,
2: iya.
0: kadang mendung ya.
2: Sudah
0: Oke.
2: rindu kali sama Mas Rino, nggak dengar dengarin lah nih.
0: Iya,
2: Lagi
0: saya
2: dengar
0: juga rindu
2: dengarin.
0: dengar suara Pak Soeharjo nih. Oke, baik, silakan nih, lagu apa nih yang menyanyiin?
2: Alah, lagu yang enak-enak aja lah. Cinta Sabun Mandi sekali-kali lah.
0: Cinta Sabun Mandi ya.
2: Ya.
0: Dari
2: Channelnya dari Amin kalau
0: Amin ya. Oke, itu penyanyinya siapa tuh?
2: Jaja Mirja.
0: Oh, Jaja Miharja. Ya, oke, baik. Sebentar kita
2: Bukan Jaja
0: siapkan.
2: Mirja, ya.
0: Jaja, ya betul.
2: Ya, ya,
0: Sebentar
2: ya.
0: kita siapkan dulu lagunya.

0: langsung saja kita dengarkan suaranya Pak Suwarjo di Nagan Raya, Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Silakan.
1: Itu banyak jengkokan itu. Iya.

0: Baik, itu dia Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi ya. Teringat lagi masa-masa memori kayaknya.
1: Iya.
0: Luar biasa emang. Makasih banyak nih Pak Suharjo. Salam buat keluarga di Nagan.
1: Sama-sama.
0: Amin. Iya, oke, baik. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dengar itu dia, ada sahabat kita Pak Soarjo yang ada di Nagan Raya ya, sudah menyanyikan lagu dari Jaja Miharja ya, Cinta Sabun Mandi. Lama sekali kita gak dengar lagu ini ya. Dan mungkin teringat lagi masa-masa memori, masa-masa terindah ya, dengan lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh pendengar kita, sahabat kita malam hari ini. Dan tentunya masih kami buka terus untuk Anda yang ingin bergabung di nyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara malam hari ini. Silakan di 0811 6889697.

mendengar sambil kita menantikan teman-teman kita yang ingin ikutan dinyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara malam hari ini, kami informasikan bahwa peringatan HUT ke-438 Kota Melabu yang mengusung tema tahun ini adalah Aceh Barat Tamesaho Tapuo Budaya Bangsa. Pelaksanaan acaranya sudah dimulai hari ini tanggal 9 hingga 12 Oktober mendatang pendengar, yang dipusatkan di lokasi depan lapangan Teku Umar, Kecamatan Juan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Banyak sekali UMKM juga yang ikut serta ambil bagian begitu untuk bisa memberikan ya jajanan juga begitu ya kepada pengunjung begitu, di mana ketentuan khusus pada rangkaian hiburan dan acara yang dilaksanakan itu disesuaikan dengan berpedoman pada syariat Islam tanpa konser musik tentunya atau konser musik bebas. Dari rangkaian kegiatan dan agenda yang dilaksanakan untuk acara ulang tahun Kota Melabu ke 438 tahun pendengar, untuk hari ini di hari Jumat 9 Oktober melaksanakan gotong royong massal di Kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Melabu di Prakarsai atau dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Barat. Kemudian Expo UMKM dan kuliner yang diramaikan oleh sekitar 60 pelaku UMKM lokal serta kedai kopi keliling begitu. Berikutnya adalah pementasan seni dan budaya tradisional menampilkan Rapai Geleng, kemudian tari kreasi, puisi, duet, Rato Jaro, tari Dodaidi, Hikayat Aceh, hingga penampilan Rapai Saman. Dan ini pendengar sudah mulai dilaksanakan ya hari ini ya, setelah Bada Asar tadi begitu, sampai malam hari ini. Kemudian yang perlu dicatat adalah pembukaan resmi dan rekor MURI besok ya, tanggal 10 Oktober, di mana acara pembukaan dirangkaikan dengan gerakan menanam, kemudian peluncuran program Yuk Makan, serta pemecahan rekor MURI Kopi Kop begitu. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jadwal detail atau jadwal selengkapnya panggung seni dan lokasi parkir, bisa langsung saja ke lapangan Teku Umar. Barangkali juga malam hari ini ada sebagian dari pendengar kita yang memantau siaran kita melalui terestrial di 97 MHz di dalam mobil, barangkali begitu ya. Terima kasih buat semuanya teman-teman kita yang masih bersama kami di nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini atau nyantel di udara. Ini banyak mungkin yang udah mulai banyak yang mengambil masa istirahat ya, mulai tidur gitu ya. Oke, kalau begitu saya coba isi satu lagu aja nih buat teman-teman kita sambil menantikan yang lainnya yang ingin bergabung. Dari Power Slave, pendengar malam.

0: kasih untuk Anda masih bersama kami malam hari ini, tentunya di kesempatan hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Anda masih nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini mendengar. Langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam. Makin asik aja.
0: Makin asik aja. Ada Pak Dani di Manikro. Pak Dani, gimana nih? Udah siap dengan lagu apa?
1: Kau yang sangat kusayang.
0: Kau yang sangat kusayang.
1: Dari Rinto Arahat.
0: Rinto ya. Oke, channelnya bebas.
1: Bebas.
0: Oke, baik. Sebentar kita siapkan dulu lagunya.

0: Baik pendengar, ada Pak Dani di Manekro, kau yang sangat kusayang dari
1: intro masuk omnya.
0: Oke, sebentar, ini kau yang sangat kusayang dari Rano Karno ya? Iya, oh dari Rinto ya, kau yang sangat kusayang ya. Baik, sebentar, kita sudah siapkan lagunya, ada Pak Dani di Manekro. Silakan Pak Dani. Ada intronya ya?
1: Nanti Om waktu masuk ke masuk
0: ya. Oke.

0: Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, yang ingin bernyanyi kembali malam hari ini sudah ada Pak Dani tadi di Manero, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, nyantel di udara.
1: Waalaikumsalam, nyantel di udara.
0: Apa kabar Kak Santi?
1: Biasa aja.
0: Lama sekali tak dengar suara Kak Santi ya.
1: Iya, susah masuknya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah ini mudah ya masuknya ya. Gimana nih cuaca di Padang?
1: Oh, cuaca di Padang nih. Tadi siang ada hujan sebentar.
0: Oh iya, tadi saya dapat kabar juga sahabat kita, salah seorang sahabat kita Pak Rahmat juga di Padang katanya.
1: Iya Kak.
0: Dia informasikan tadi pagi hujan katanya.
1: Sekarang, oh iya sih memang.
0: Kayaknya merata ya. Baik Kak Santi, gimana nih keluarga, sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke baik, malam ini mau nyanyi lagu apa?
1: Ya kita mau coba lagunya dari Bega Mustika yang judulnya Untuk Rembulan ya.
0: Untuk Rembulan.
1: Coba-coba.
0: Untuk Rembulan ya.
1: Iya, untuk Rembulan.
0: Oke baik, channelnya bebas.
1: Channelnya apa ya? Coba cek aja lah di situ lah.
0: Baik sebentar Kak Santi, kita siapkan dulu lagunya.

0: Baik pendengar, kita langsung saja dengarkan suaranya Kak Santi. Lagu Mega Mustika, judulnya Untukmu Rembulan. Gitu ya.
1: Oke.

0: Oke, kasihan
1: Baik,
0: ya.
1: luar biasa. Kak Santi
0: Oke.
1: nih emang spesial lagu dangdut
0: Nyanyi
1: juga nih.
0: coba-coba ya dia agak gimana gitu.
1: Iya, kayak lagu Mega Mustika ini tahun berapa ya kayaknya? Lagu lama.
0: Tahun tahun apa ya? Tahun 90-an atau
1: 90-an ya.
0: 80-an ya?
1: Luar biasa ya, emang teringat lagi masa-masa kenangan ya. Baik, makasih
0: Ya,
1: banyak Kak
0: oke.
1: Santi. Salam buat
0: Sama-sama
1: keluarga.
0: itu Elmo ya. Salam semua di sana ya.
1: Iya, makasih Kak Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sahabat kita di Padang ya, di Sumatera Barat. Ada Kak Santi di sana yang udah lama nggak dengerin suaranya gitu. Susah masuk katanya ya. Baik, buat teman-teman yang lain yang mau bergabung, masih ada kesempatan yang ingin bernyanyi bareng kita, dinyanyi lewat telepon di udara atau nyantel di udara, silahkan di 0811 6889697.

Baik, Plinger, sepertinya memang teman-teman kita mungkin banyak kesibukan malam hari ini. Saya coba lanjutkan kembali sambil menantikan teman-teman kita yang ingin bergabung. Sudah aku bilang dari Rintora.

0: Baik, itu dia satu lagu sudah aku bilang dari Rinto Rahab. Saya terima penelpon berikutnya. Ada Pak Suarjo kembali nih di Nagan. Pak Suarjo.
1: Ya. Saya iri sama Mas Rino. Mas Rino semakin lama lagunya enak-enak kali ini.
0: Oke, baik. Kali. Sekarang Pak Suarjo, giliran Pak Suarjo. Silakan, lagu apa nih?
1: Udah lagu pop aja, enggak mau lagi dan
0: jadi sebentar. Emang kalau dia udah jam segini lagu pop yang lebih enak ya. Oke, baik. Lagu apa nih?
1: Aku orang tak punya.
0: Channelnya?
1: Iya.
0: Apa aja boleh?
1: Aku orang tak punya. Ingin aku membencimu.
0: Oke, channelnya gitu. Bebas.
1: Ah, boleh. Okay. Apa-apa
0: baik.
1: Boleh.
0: Baik, sebentar kita siapkan lagunya, Pak Suarjo.

Baik, kali ini kita dengarkan kembali suaranya Pak Suarjo. Aku orang tak punya ya. Oke, makin semangat aja deh. Udah hilang ngantuk. Silakan Pak Suarjo.

0: itu dia suaranya Pak Suharjo. Lagu-lagu pop enak ya jam segini ya.
1: Ya, ini baru agak mantap sedikit lah ini tadi.
0: Iya, pengantar tidur ini Pak Suharjo.
1: Iya. Bangga-bangga lah, semoga sehat-sehat semuanya Mas Naya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga kita di ketenangan. Sekali-kali jumpa Mas Reno karena dua kali nyanyi pun anu juga ya,
0: ini juga lah. Iya, sambil nunggu mungkin sebagian udah pada ngambil masa istirahat ya, pada tidur ya.
1: Iya.
0: Atau mau pingin nyanyi tapi udah tengah malam jadi enggak bisa nyanyi.
1: Ya karena dingin nih Mas Reno.
0: Oke baik.
1: Karena hujan gitu lah. Iya. Hujan panas kan.
0: Oh betul. Baik. Makasih banyak Pak Suharjo.
1: Ya, sama-sama. Juga sama
0: Mas Rino,
1: terima kasih juga lah.
0: Sama-sama Pak Suharjo.
1: Apalagi udah lama gak jumpa, suaranya udah rindu. Walaupun gak ada nampak orangnya, dan dengan suaranya udah senang kan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, baik. Ya begitu aja Mas Rino, lebih kurang semua gak ada halangan apa-apa. Sebenarnya sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menantikan teman-teman yang lain yang mau bergabung ya, saya coba lantunkan kembali lagu dari Black Brother, Terjalin Kembali. Oke, baik, sepertinya ada sahabat kita nih, saya tahan dulu ya, ada sahabat kita yang mau bergabung, ada Bang Mali di mana Irus. Assalamualaikum Bang Mali.
2: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, saya tahan dulu nih karena tadi nungguin Pak Suharjo udah nyanyi yang kedua malah ya. Oke, gimana nih di seputaran Manekro cuacanya? Aman.
2: Aman, tapi mau gerimis ya.
0: Waduh, biasa kalau udah mau gerimis Pak Bang Mali balik arah nih. Tapi tetap bertahan ya sampai saat ini.
2: Alhamdulillah.
0: Baik Bang Mali, silakan. Nih ada Bang Misri juga di situ.
2: Ada.
0: Mana nih Bang Misri? Sekali-kali ngajak nyanyi juga lah Bang Misri, biar ya, semangat. Iya, sekarang kan dinasnya udah malam sekarang kan.
2: Ya, Reno, saya ini enggak dengar radio nih ya.
0: Oke, enggak apa-apa. Oke, lagu apa nih mau dinyanyiin, Bang Mali?
2: Masih seputar apa, Nuri Valeria?
0: Oh, Nuri Valeria ya. Judulnya lagunya apa nih?
2: Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku ya. Oke, baik, kita siapkan dulu lagunya sebentar, Bang Mali.

0: pendengar, kita akan dengarkan suara Bang Malik di seputaran.
1: Iya. Reno.
0: Iya, gimana?
1: Halo.
0: Iya, gimana?
1: Ini lagu ini baru belajar. Kalau salah lirik dibantu nanti
0: ya. Oke, boleh. Oke, baik ya. Udah siap ya Bang Malik ya?
1: Oke.
0: Silakan, Bang Malik. Iya.

0: Baik, itu dia suaranya Bang Malik ya. Luar biasa
1: Enggak.
0: semangat sekali Bang Malik nih.
1: Enggak, ini baru tadi belajar, makanya liriknya agak lupa nih.
0: Iya, oh ya wajar lah. Katanya baru belajar tadi ya. Baik, terima kasih Bang Malik. Salam ya buat semuanya di sana,
1: Ya,
0: Bang Misri
1: itu
0: juga.
1: nanti waktu pulang disinggah ya.
0: Insya Allah.
1: Ya, jangan insya Allah, kemarin insya Allah juga.
0: Oke, iya, oke, baik. Makasih banyak Bang Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Mungkin lagu pamungkas ya untuk Anda, lagu yang dipopulerkan oleh Black Brother dengan Terjalin Kembali. Sempat tertunda tadi ya. Oke, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih buat semuanya pendengar dan juga teman-teman kita yang udah ikutan di Nyanyi Lewat Telepon di Udara malam hari ini. Saya sapa lagi yang sudah ikutan tadi, ada Kak Dina yang pertama ya di Arongan Lambalik. Mudah-mudahan sehat bersama adik-adiknya di sana ya, alhamdulillah. Oke, kemudian ada juga sahabat kita Nadia di Lapang. Ada Ayu di Jakarta. Waduh, menyempatkan diri juga nih untuk ikut serta. Udah lama katanya gak ikutan nyanyi bareng kita di Nyantel di Udara. Kemudian ada Pak Suarjo di Nagan. Alhamdulillah Pak Suarjo udah nyanyi 2 kali ya. Ada Pak Dani di seputaran Manekro. Ada Kak Santi di Padang, Sumatera Barat. Sehat semua keluarga di sana Kak Santi ya. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Bang Malik ya, yang ada di seputaran Manekro. Terima kasih buat semuanya. Pendengar, selepas ini kita lanjutkan lagu pengantar istirahat untuk Anda. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 BKHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: dia persembahan lagu bertajuk Semusim, lagu yang dipopulerkan oleh Marcel pendengar dengan genre jazz version. Mudah-mudahan bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Dan saat mendengar kita dengarkan sebuah renungan yang disampaikan oleh Edi S. Abdullah bertajuk Sebuah Kejujuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Saudara, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Mengudara edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara tetap udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu. termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop! Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Al-Anbiya yang saya baca tadi, itu pada akhir ayat, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di situ ditanya, fahal antum muslimun? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini diutuskan untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Dan wahyu yang paling penting yang pertama adalah, kalian umatku harus meyakini bahwa Tuhanmu Tuhan yang satu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Dan apapun perbuatan amal ibadah itu juga harus diniatkan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semata-mata karena Allah, demi Allah, bukan karena yang lain. Maka orang-orang yang beribadah karena Allah, melakukan apapun aktivitas karena Allah, mereka enggak butuh validasi manusia, enggak butuh perakuan manusia, enggak butuh kemasyhuran manusia, enggak perlu itu. Karena bagi mereka cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Kalau di dalam dada masih perlu sanjungan manusia, perlu validasi manusia, harus diakui dengan bermacam-macam usaha kita lakukan supaya mereka mengakui bahwa kita orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang bertasawuf, maka di situ letak kekurangan dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Omong kosong hanya sekedar di mulut saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Omong kosong. Maka ditekankan dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, supaya harus sentiasa berhati-hati beribadah hanya karena Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana minal muslimin, ataupun wa ana awwalu muslimin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan. Iman, Islam, ihsan. Tiga rukun agama. Dari ihsan inilah lahirnya tasawuf yang nanti dikenal ataupun dikatakan dengan ilmu tasawuf, ataupun bahasa lain tazkiyatun nafs, membersih diri, mengawal diri, mengontrol diri, supaya tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur, tidak nampak diri. Yang nampak hanya Allah. Semua perbuatan itu kehendak Allah. Kita siapa? Hamba, hamba yang hina dina, tidak ada apa-apanya. Nah, itu bisa kita jumpai dalam ilmu tasawuf. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena judul kita lebih spesifik tentang tauhid, maka seharusnya bagi orang Islam, bagi orang mukmin, dia harus mengenal tokoh-tokoh ulama tauhid. Tokoh-tokoh ahli tauhid dari masa ke masa. Dalam pemahaman kita, kalau berbicara dengan tauhid itu tidak akan lari daripada dua tokoh besar dalam dunia Islam. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari, dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Itu selaku pelopor, orang yang menemukan metode. Tauhid Asy'ari, Tauhid Maturidi, itu bukan tauhid karangan mereka, bukan. Cuma mereka ini menyelamatkan, mengumpul dalil-dalil, metode-metode untuk menyelamatkan pemahaman salaf, pemahaman Rasulullah, pemahaman sahabat. Yang mana setelah zaman salaf itu luar biasa serangan-serangan filsafat, serangan-serangan akal, sehingga berpotensi ilmu tauhid ini, ilmu agama, dia akan semrawut, akan syubhat. Paham Mu'tazilah muncul, paham Jabariyah muncul, Qadariyah, sebagaimana yang kita pahami, begitu banyaknya terjadi perpecahan dalam internal Islam. Maka seiring dengan zaman timbul, muncullah dua tokoh ini. Khususnya kita orang Aceh, kayaknya semuanya kita di Aceh, kalau disebut dengan tauhid itu gak jauh daripada tauhid Abu Hasan Asy'ari. Kenapa gak Maturidi? Karena memang dalam skop mazhab hanya Asy'ari yang lebih mayoritas dari empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ini paham ataupun manhaj, manhaj bukan mazhab. Ini harus kita bedakan nih. Kalau dalam tauhid itu namanya manhaj, metode, bukan mazhab. Karena tauhid dia nggak boleh khilaf, nggak boleh khilafiyah. Kalau mazhab itu fikih, itu ada khilafiyah. Nah, makanya jangan salah-salah ngomong, jangan katakan mazhab Asy'ari, bukan mazhab Asy'ari, bukan mazhab Maturidi, bukan, tapi manhaj ataupun akidah, akidah Asy'ari, akidah Maturidi, gitu. Bukan mazhab. Kalau mazhab dia lebih kepada khilafiyah. Tetapi kalau berbicara tauhid, dia tidak ada istilahnya khilaf. Dia harus konkret, harus satu kesimpulan. Nggak boleh bermain-main tentang ketuhanan, nggak boleh ragu. Itu dia tauhid. Makanya kita katakan manhaj Asy'ari, manhaj Maturidi. Dua ulama besar nih, dan beliau ini enggak pernah jumpa, Pak. Enggak pernah jumpa nih. Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau di Baghdad, di Irak. Abu Mansur Al-Maturidi, beliau di Uzbekistan, Asia Tengah. Enggak pernah jumpa beliau nih. Masing-masing mencoba untuk menyelamatkan paham yang benar nih, menyelamatkan paham salaf, karena memang beliau hidup di ujung-ujung zaman salaf, abad ke ujung abad kedua, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu kan tiga abad ini abad salaf ini yang Rasul menjamin nih, yang Rasul mengatakan abad terbaik ini, kurun yang terbaik, inilah yang dikatakan dengan salaf. Ulama-ulama salaf, pemahaman salaf di sini. Tiga ini yang terbaik. Di penghujung ini mulai timbul syubhat nih. Maka bangkitlah orang ini. Dua ulama besar nih dalam dunia tauhid. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka enggak pernah ketemu, enggak pernah bermusyawarah, enggak pernah bermuzakarah. Tetapi ilmunya sama. Nah, itu salah satu tanda kebenaran. Ketika jumpa murid beliau masing-masing di sebelah Uzbekistan, di sebelah Irak, ketika mereka jumpa sama, pembahasan tauhidnya sama walaupun metode agak beda. Nah, itu dia. Itu salah satu tanda benarnya pemahaman akidah Asy'ari dan Maturidi. Itu yang pertama. Yang kedua, antara dua imam ini yang sering dipermasalahkan Abu Hasan Asy'ari, kan? Ini sering kita dengar. Mereka mempermasalahkan karena beliau pernah di zaman Mu'tazilah. Bahkan beliau anak angkat daripada orang tua yang berpaham Mu'tazilah. Tapi beliau keluar, mengisytiharkan, mengumumkan, saya keluar daripada paham Mu'tazilah. Karena itu paham sesat. lebih mengedepankan akal. Sesat. Mereka tinggalkan nakal. Itu dia. Jadi Abu Hasan Asy'ari, beliau dipermasalahkan oleh sebagian ulama, tapi Abu Mansur enggak ada. Nah, itu dia. Abu Mansur Al-Maturidi, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan tauhidnya, yang mempermasalahkan ilmunya. Artinya apa? Maturidi Asy'ari ilmunya sama. Antara Maturidi dan Asy'ari sama ilmunya, tapi satu dipermasalahkan. Artinya apa? Bahwa ilmu itu benar. Kalau seandainya salah, berarti Maturidi salah juga. Nah, itu dia. Cuma lantaran tadi itu latar belakang Asy'ari pernah di Mu'tazila, makanya banyak-banyak mereka-mereka yang kontra kepada Asy'ari menolak. Tetapi kalau kenyataannya kita lihat dalam dunia mazhab, tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, ini mayoritas Asy'ari. Bukan imamnya ya, jangan salah-salah, mazhabnya. Bukan imamnya, karena Imam Syafi'i di atas Asy'ari. Duluan beliau, Imam Syafi'i, imam yang empat di atas mereka nih. Ini kita bicara mazhab. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak berakidah Asy'ari. Ulama-ulama mazhab Maliki banyak berakidah Asy'ari. Ulama-ulama mazhab Hambali banyak berakidah Asy'ari. Artinya mayoritas ulama mazhab itu berakidah bertauhid Abu Hasan Asy'ari. Kalau kamu mengatakan tauhid itu sesat, maka berapa ribu, berapa banyak orang yang sesat. Nah, itu dia. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, ini banyak paham Maturidi ini. Dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, ini banyak Hanafi. Makanya Irak kan terkenal dengan Hanafi. Mazhab Hanafi lebih mengolah rasionalitas untuk memahami manusia. Maka mazhab Hanafi itu kadang-kadang kita lihat lebih menerangkan dalil menggunakan akal supaya manusia paham itu. Termasuk Abu Nawas itu dalam mazhab Hanafi ini, Abu Nawas tuh, dan beliau ulama besar. Cuma beliau enggak mau terlibat dalam pemerintahan, maka gepung-gepung ngorok. Dan beliau itu berakidah Maturidi. Akal, main akal itu. Nah, makanya Abu Nawas kan cerita banyak, cerita akal, akal, akal. Ujung-ujungnya apa? Ini hukum Allah. Ini cara-cara, ini salah satu cara untuk meladeni, merespon masyarakat dengan hukum Allah. Karena hukum Allah universal, luas, besar, itu dia. Nah, makanya hadirin kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengerti ini, harus paham ini. Orang yang bertauhid, yang biasa kita kenal dengan belajar sifat 20. Sebenarnya bukan 20 sifat, tapi 20 sifat yang ada dalilnya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan ulama-ulama membatasi hanya 20 sifat, enggak. Bahkan di kitab disebut wa mimma yajibu, dan sebahagian. Kan begitu kan? Wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala, sebahagian sifat yang wajib, sebahagian yang wajib diketahui, yang ada dalilnya, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan Quran dan hadis. Begitu. Selebihnya banyak. Kalau dikumpulkan air, dikumpulkan ranting, dijadikan pena, kita mau tulis sifat Allah itu banyak. Karena Allah luar biasa, maha segala-galanya. Nah, itu dia. Jadi kita harus paham, Pak, itu. Di Aceh itu kalau disebut dengan sifat 20 udah, itu berarti Asy'ari. Dan kalau kita baca sejarah pun, itu semenjak tadi kan tiga kurun, abad ketiga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini abad ke-9, mulai abad ke-9 ke bawah, artinya 6 tahun tuh, 6 tahun selepas salaf. Itu semua ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya, tauhidnya, Asy'ari dan Maturidi, Pak. Selepas zaman mazhab, 600 tahun selepas zaman mazhab, ulama-ulama dunia, ulama-ulama besar dunia, itu mereka berakidah Asy'ari dan Maturidi. 600 tahun, Pak, selepas zaman mazhab, mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru setelah itu abad ke-10 kacau. Muncul pemikiran Ibnu Taimiyah, muncul pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Abi, wahulian muda. Muncul pemikiran, serangan-serangan nih. Dan itu harus selalu diwanti-wanti oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita baca sejarah itu, ini dalam 6 abad nih, dalam 600 tahun nih, itu ada 9 angkatan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. 9 angkatan. Mulai angkatan Abu Hasan sampai penghujungnya angkatan mungkin masa-masa Syekh Zakaria Al-Ansari ataupun Ibnu Hajar Al-Haitami. Itu angkatan ke-9 tuh. Jadi 9 angkatan dalam 600 tahun mereka berjumpa, Pak, itu berjumpa. Guru-guru mereka berjumpa. Dan itu salah satu syarat ilmu, harus berjumpa tuh. Harus berjumpa, harus talaki seperti ini. Harus didengar dari lisan guru. Apa? Makanya enggak sembarangan nih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar simai, bukan. Tapi bertemu langsung. Jadi 9 angkatan nih, 9 generasi dalam 6 abad itu mereka berjumpa tuh. Maka ilmu tauhid diselamatkan, bisa dipertanggungjawabkan. Dan mayoritas dunia, ulama-ulama dunia, itu akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Makanya, Pak, dalam Al-Quran disebut, kalau berkaitan dengan pengetahuan agama, berkaitan dengan ilmu, itu disebut dalam ayat fas'alu ahlaz zikri. Tahu, Pak, kenapa dikatakan ahlaz zikri? Sebutan. Kenapa enggak dikatakan fas'alu ahlal ilmi? Kenapa enggak ilmi? Kenapa enggak fas'alu ahlal mu'tabari, orang yang berpengalaman? Kenapa enggak disebut fas'alu ahlal Quran? Nah, tengok. Walaupun az-zikru salah satu nama Quran, tapi kalimat az-zikru lebih spesifik. Yang tadi sebutan sebut ahlul zikri, ahli yang bisa mempertanggungjawabkan, dia paham dan dia bisa menyebut, dia bisa mempertanggungjawabkan dengan lidahnya, maka bersambung dari lidah ke lidah, dari sebutan. Enggak cukup dengan mimpi, enggak. Ah, itu dia. Enggak cukup dengan dengar ini kayaknya saya dengar, enggak bisa. Maka ilmu agama itu fas'alu ahla zikri, tanya kepada ahlinya. Maka disebut dalam Al-Quran ahlu zikri, zikir, walaupun mungkin makna zikir ya zikir, tapi zikir itu makna lughahnya sebutan, menyebut, melafaz. Itulah disebut dengan sanad keilmuan. Maka sanad keilmuan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih spesifik tentang tauhidnya, apakah Asy'ari dan Maturidi, itu bersambung, Pak. Itu punya sanad. Guru saya punya sanad. Guru saya, Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Beliau berguru kepada guru beliau, Abuya Syekh Mudawali. Beliau berguru kepada guru beliau, Abuya Syekh Ali Al-Maliki, bla bla bla bla bla, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka perlu dalam pengetahuan agama itu zikir, perlu sebut, perlu sanad, supaya selamat ilmu agama ini. Nah, makanya, Pak, kembali saya mencoba menasihati diri saya, apalagi berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman. Ini menyebab saceh bek tapi pli bek. Harus serius tuh, Pak. Harus serius, Pak. Makanya di kampung-kampung sebagian kita lihat, orang-orang kampung, perangkat kampung, mereka lebih mengutamakan tauhid nih. Belajar dulu tauhid supaya kenal diri, kenal siapa yang kamu sembah, walaupun mungkin agak apa ya, agak sedikit terancam. Dulu masa saya mondok, ada anak muda yang baru taubat. Dia baru taubat, dia mau belajar tauhid, mau memperkuatkan imannya. Dia langsung talaki privat dengan saya, terjumpa. Saya bukalah kitab Kifayatul Awam. Baru lun baca masalah hukum mempelajari ilmu tauhid yang tidak cukup dengan taklid, katanya bahkan seperti ada ancaman kafir. Kaya kan? Takut dia itu. Kasih. Be double. Tapi enggak masalah itu kan apa namanya? Ya mungkin sekedar apa namanya, supaya kita lebih fokus, lebih semangat dalam mempelajari ilmu tauhid, supaya sah iman kita, supaya apa namanya, mendasar, supaya lebih fokus, lebih serius. Siapa yang kita sembah? Siapa itu Allah? Itu dia. Maka dengan apa namanya, pengetahuan kita tentang tauhid lebih di Aceh khususnya, alhamdulillah, itu sudah sesuai dengan pemahaman salaf, sudah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita dulu, yang mereka semuanya sudah selamat. Mereka semuanya sudah husnul khatimah. Sebagaimana mereka selamat, sebagaimana mereka husnul khatimah, kita juga mau seperti mereka. Maka ikutilah langkah-langkah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama yang bersanad, ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan imannya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita, dan semoga tetap istiqamah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan Khalaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh yang di kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dapat Padil informasikan tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan juga sembari nantinya kita akan menunggu bisa bergabung bersama program Warta Melabuh Pagi, beberapa lagu-lagu hiburan untuk penyemangat pagi hari ini telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita akan bergabung bersama program Warta Melabu Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Dari studio Bersatu RRI Melabu, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim reporter RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Satres Narkoba Polres Aceh Barat ungkap 2 residivis dan sita 68,645,8 gram sabu. Sebanyak 60 UMKM meramaikan peringatan HUT ke 438 kota Melabuh.
3: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus narkotika jenis sabu. Dalam rentang waktu, Satres Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus narkotika jenis sabu. Dalam rentang waktu sekitar 1 jam di wilayah Kecamatan Johar Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
4: Yang sudah mendaftar ke kita melalui EO yang sudah dipinjau oleh pemerintah daerah, ini ada 60 UMKM.
5: Dan
0: inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama,

0: di kawasan Desa Kuta Padang. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyidikan untuk memastikan keberadaan orang yang diduga terlibat. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, petugas mengamankan seorang pria berinisial SA, warga Kecamatan Johan Pahlawan di wilayah Desa Kuta Padang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut terdiri dari 3 bungkus plastik klip sedang dan 7 plastik klip kecil dengan berat bruto 16,38 gram. Polisi juga mengamankan 1 dompet warna ungu, 1 kaleng rokok, 80 plastik klip kosong, 1 timbangan digital, 2 unit telepon seluler, serta 1 unit sepeda motor warna hitam merah. Penindakan tersebut kemudian dikembangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal Satres Narkoba kembali mengamankan seorang pria berinisial SF, warga Kecamatan Johan Pahlawan di kawasan Jalan Gurute, Desa Kuta Padang. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 14 klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 lembar tisu. Dari hasil pengembangan berikutnya, petugas kemudian menemukan barang bukti lain di tempat tinggal SF berupa 9 bungkus plastik klip sedang dan 14 plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 48,2 gram. Selain narkotika, petugas turut mengamankan 1 timbangan digital, 60 plastik klip kosong, 1 unit telepon seluler warna hitam, 1 unit telepon seluler warna biru, serta 1 unit sepeda motor warna pink. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Res Narkoba Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro mengatakan kedua orang yang diamankan dalam pengungkapan tersebut merupakan residivis kasus narkotika. Dari 2 rangkaian penindakan tersebut, polisi mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 64,58 gram. Berikut sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kedua orang yang diamankan beserta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Barat untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 60 pelaku UMKM meramaikan peringatan HUT ke-438 Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Puluhan UMKM tersebut telah mendaftarkan diri melalui event organizer yang telah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Sebanyak 60 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meramaikan peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan puluhan UMKM tersebut telah mendaftar melalui event organizer yang ditunjuk pemerintah daerah.
3: Baik, untuk dalam rangka HUT Kota Melabu yang ke-438, ini kita hadirkan UMKM yang sudah mendaftar ke kita melalui EO yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ini ada 60 UMKM yang akan meramaikan kegiatan HUT Kota Melabu.
2: Selain 60 UMKM yang terdaftar melalui EO pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku UMKM yang dikelola pemerintah Gampung setempat. Partisipasi UMKM yang dikelola pemerintah Gampung berasal dari 3 Gampung, yakni Suwa Indrapuri, Pasar Aceh, dan Kampung Belakang. Keterlibatan puluhan pelaku usaha tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus melihat daya beli masyarakat terhadap produk UMKM setempat. Khairzadi berharap keterlibatan UMKM dalam perayaan hari ulang tahun Kota Melabuh dapat membuka peluang pemasaran dan meningkatkan penjualan produk lokal. Ia menyebut kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Aceh Barat secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan ketika melaut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Aceh.

0: Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Pelatihan sertifikasi nelayan itu berjumlah 2 hari di tanggal 8 dan 9 Oktober. Itu jumlah peserta semua di Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syam Bandar yang ada di Cirebon. Itu 3 narasumber, itu dari Pak Syam Miring, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya dan kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut dan diharapkan kepada kita berkaitan juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan pemahaman terhadap nelayan kita sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah kepada keluarga.
0: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi, hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir. Ekspos 3 Daryah Ruhul Qurani resmi ditutup. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta potensi melalui berbagai cabang perlombaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Ini resmi ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar sejak 5 Oktober tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai cabang perlombaan. Dr. Honoris Causa Haji Teku Alaidin Syah mengatakan, Ekspos tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga menjadi wadah untuk mencari dan membina bibit-bibit yang berpotensi untuk masa depan.
4: Alhamdulillah, Ekspos yang ketiga ini sekarang, Daryah Ruhul Qurani, yang insya Allah ini menjadi agenda tetap di setiap tahun Daryah Ruhul Qurani. Ya, kegiatan ini ya, di samping untuk menguji nyali, juga mencari bibit-bibit yang berpotensi untuk kedepannya. Jadi kami berpikir sederhana, ini adalah untuk mendidik kader-kader kita untuk yang akan datang.
3: Berbagai cabang perlombaan yang digelar selama Ekspos 3 diikuti peserta dari sejumlah sekolah Barat Selatan Aceh, yang mana pada acara penutupan para pemenang diumumkan dan menerima sertifikat, piala, serta golden ticket. Dari hasil keseluruhan perlombaan, maka diraih juara umum di tingkat SMP dan MTSN diraih oleh MTSN 3 Aceh Barat, sedangkan untuk juara umum tingkat SDMI diraih oleh MIN 8 Aceh Barat. Alaidin Syah berharap prestasi yang telah diraih peserta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia juga berharap pelaksanaan Ekspos berikutnya dapat semakin baik, lebih meriah, serta mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi para peserta untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan tentunya sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan Fadil telah menyiapkan satu lagu ya, dari Noah dengan Langit Tak Mendengar.

0: pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparan